orang tuamu memukulimu karena benci pun, sungguh jasa orang tuamu tetap tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang kamu rasakan dari pukulan orang tua itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan setelah haknya Allah langsung haknya kedua orang tua. Maka jangan sampai kita bisa halus sama teman kita tapi tidak bisa halus sama orang tua kita. Jangan sampai kita bisa sopan dengan komandan kita kok enggak bisa sopan dengan ayah dan ibu kita. Maka orang yang belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia harus berusaha memiliki sifat kasih sayang. Dan manusia yang paling berhak untuk disayangi adalah siapa? Kedua orang tua kita. Baru kemudian pasangan kita. Suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Maka panjenengan Pak, kalau sudah ngaji Asmaul Husna harusnya tambah harap, tambah sayang, tambah setia, yeah. Buatan pelirak, pelirik. Yeah. Semakin sering bawain oleh-oleh buat siapa? Istrinya. Kayak panjenengan kayak gini pulang ini, mampir. Orang ketang tuku, gorengan. Duitnya kok bisa gak tuku gorengan, ya orang apa-apa. Dari beberapa belas gak bawa apa-apa. Ada rezeki, ya dinaikkanlah kelasnya, bukan gorengan apa? Martabak ya. Ora ketang sing doke siji. Ya. Ada super, ada spesial, ada apa ya? Biasa. Ora ketang sing biasa, menjen mambunduk ya. Ya. Semakin sayang dengan pasangan kita. Ibu-ibu pun juga sama. Semakin sayang sama suaminya. Kalau dulu suami datang wedang bening terusnya bareng ngaji Asmaul Husna apa teh kopi apa mana susu wedang jahe gitu kan tambah sayang, harus ada perubahan ya, semakin sabar suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jadi orang belajar Asmaul Husna, belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus merubah perilakunya. Harus semakin memiliki sifat kasih sayang. Kepada orang tua, kepada pasangan, kemudian kepada anak-anak. Anak-anak ini harus bisa merasakan, oh wong tuaku, orang tuaku setelah ngaji tambah sayang. Harus ada seperti itu. Jangan sampai bareng ngaji malah tambah galak.

0: Tanya Jawab.
1: Ya Ustaz, dari hamba Allah Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Apakah syahid ketika ada orang meninggal karena pesawatnya jatuh Ustaz? Syukron.
2: Perlu diketahui bahwa syahid itu kata Imam An-Nawawi ada tiga macam. Ada yang syahid fid dunya, yaitu mereka yang perang di jalan Allah, kemudian dia mati karena bunuh diri atau mungkin mencuri harta ghanimah, maka ini syahid di dunia. Kita perlakukan seperti orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur apa adanya, tapi di akhirat tidak termasuk orang-orang syahid, bahkan masuk neraka. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada orang yang berdarah-darah mati di medan perang, di jihad bersama beliau, Rasulullah mengatakan huwa finnar, Allahu Akbar. Ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan akan sakitnya, perihnya luka, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah syahid fil akhirah, tidak di dunia. Artinya di dunia diperlakukan seperti wafatnya orang-orang biasa, dimandikan, dikafani, diperlakukan seperti biasanya, tapi di akhirat adalah syahid, tidak lain adalah orang yang al-gharqa, mati tenggelam syahid, mati kebakar syahid, mati jatuh syahid, mati ketimpa syahid, bahkan man kutila duna irdihi fawwa syahid, siapa yang mati membela harta kehormatannya syahid, termasuk pemerkosa, orang yang diperkosa, membela dirinya, kemudian dia mati, maka syahid. Ya, wa man qutila duna mali fa huwa syahid, siapa yang membela hartanya dia syahid. Jadi orang tersebut yang mati jatuh di pesawat adalah termasuk syahid. Dan yang ketiganya syahid di dunia dan akhirat, yaitu syahid dia berperang di medan jihad dan mati di dalam keadaan terbunuh oleh musuhnya dan tidak melakukan dosa-dosa, maka syahid di dunia diperlakukan secara wajarnya orang mati syahid, tidak dimandikan, dikafani, dikubur apa adanya. Kemudian yang kedua di akhirat, dia dimasukkan orang-orang yang kelompok syahid, ya, nyawanya aja diletakkan di perut burung, dilepas di surga, kemudian nanti disambut dengan bidadari surga yang jumlahnya melimpah. Tapi tolong dicamkan, dan ini tidak ada kaitannya dengan teroris, ya. Selama ini karena ada teroris ini, orang melecehkan hadis-hadis tentang jihad, melecehkan tentang janji-janji Allah kepada orang yang mati syahid, ya. Tolong jangan kebencian terhadap sesuatu merembet kepada sesuatu kebaikan, kebenaran yang antum akan dihukum oleh Allah dengan pelecehan tersebut. Dan kita tegaskan, aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid, dan urusan akhiratnya karena dia muslim kita serahkan kepada Allah. Itu penegasan saya, wallahu a'lam.
3: Ketika dalam satu peperangan ada seorang yang berjihad sampai para sahabat yang lainnya itu takjub dengan peran dia dalam perang waktu itu, sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma ablal yaum mithl fulan, enggak ada yang hari ini berjuang seperti fulan, hari ini harinya fulan. Sudah, jadi kalau mau tanya siapa pahlawan hari ini, fulan. Kata, yang mana? Ammahu famin ahli nar, itu penghuni neraka dia. Bayangkan jemaah. Dan betul itu sahabat jadi bingung. Kalau yang kayak gitu masuk neraka, gimana yang kayak kita? Diikutin sama satu sahabat. Ternyata orang ini berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Siapa yang menjamin jemaah? Makanya orang yang berakal tahu. Sehingga mereka mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan kami dari sisimu rahmat, ya Allah, innaka antal wahhab, engkau lah yang maha memberi. Mau minta sama siapa aja.
0: Mutiara silsilah al-hadis as-sahihah.
4: Baik, ya akhal Islam, kita lanjutkan hadis 1277. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Kharaiti dalam Fadilatul Syukr dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, dari dua jalan dari Atiq bin Ya'qub. Dia berkata, haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Muhammad bin Ijla bin Ajlan dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu, bahwa Nabi SAW bersabda, kana yashrabu fi thalathati anfas, idza adna al-ina'a ila fami samma Allah ta'ala, wa idza akharahu hamida Allah ta'ala, yaf'alu dhalika thalath marrat. Adalah Nabi SAW minum itu dengan tiga nafas. Ya, ketika Nabi SAW mendekatkan gelas itu ke mulutnya, beliau membaca bismillah. Kemudian beliau minum. Kemudian ketika beliau menjauhkannya, beliau mengucapkan alhamdulillah. Kemudian beliau lakukan itu tiga kali, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ya. At-Tabrani berkata, bersendirian padanya Atiq bin Ya'qub Az-Zubairi. Syekh Al-Albani berkata, tapi ia dianggap thiqah oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni, dan yang di atas dia ia dikenal semuanya. Ya. Walaupun Muhammad bin Ajlan ini seorang yang soduk, akan tetapi sanad ini hasan. Sanad ini apa? Hasan. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Haythami, dikeluarkan Al-Tabrani dalam Al-Awsat, dan di dalamnya ada Atiq bin Ya'qub, aku tidak mengenalnya. Ingat akhi, perkataan seorang alim, aku tidak mengenalnya, belum tentu dia majhul. Karena beliau yang tidak mengenal, belum tentu orang lain tidak kenal. Ya, contoh misalnya Ibnu Hazm berkata ketika ditanya tentang Imam Tirmidzi, ya, majhul. Ya. Tapi para ulama mengatakan apa? Masya Allah, Ibnu Hazm banyak yang merendahkan dirinya sendiri. Imam Tirmidzi yang begitu sangat masyhur dikatakan majhul, bayangkan. Ya. Berapa banyak para ulama di zaman dahulu mengatakan aku tidak mengenalnya. Tapi ternyata dikenal oleh ulama yang lain. Tentu ya akhi, yang kita anggap adalah yang mengenal. Karena kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Iya. Namun aku mendapatkan syahid penguat dengan lafaz kana idza syariba fil ina'i tanaffasa thalatha anfas yahmadullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli nafsin wa yashkuru fi akhirihinna. Adalah Nabi SAW minum di gelas dengan tiga kali nafas. Ya, di setiap nafasnya beliau memuji Allah dan bersyukur di akhirnya. Diriwayatkan oleh Abu Bakar Asy-Syafi'i dalam Al-Fawaid dan At-Tabrani. Demikian pula Al-Mukhallas dalam Al-Fawaid, Al-Uqayli dan Ibn Sunni, dan Abu Hussein Ibn Naqur. Demikian pula Abu Bakar Al-Abhari. Ya, mereka semua berkata, haddathana Isa ya'in Ibn Yunus anil Mu'alla bin Irfan dari Syaqiq bin Salamah dari Ibn Mas'ud secara marfu. Sayang, hadis ini lemah banget, kata beliau. Sanad ini lemah banget. Kenapa? Karena Al-Mu'alla bin Irfan ini, kata Imam Bukhari, mungkarul hadis. Ya, Imam Bukhari kalau mengatakan mungkarul hadis, artinya enggak halal untuk diriwayatkan darinya. Imam Nasai berkata, matruk ini termasuk apa? Dhaif banget, Pak. Seorang perawi kalau disebut matruk berarti apa? Banget dhaifnya. Akan tetapi mempunyai syahid yang lainnya, Diriwayatkan oleh Syibl bin Al-Ala bin Abdurrahman dari Sumai Maula Abu Bakar bin Abdurrahman dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith dari Naufal bin Muawiyah secara marfu', yaitu bahwa Nabi SAW minum dengan 3 kali nafas dan beliau membaca bismillah di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Dikeluarkan Ibn Sunni dalam dan At-Tabrani juga, namun dalam sanadnya ada Syibl bin Ala ini, dhaif dia itu. Namun Ibn Hibban mengatakan, ya, dia thiqah. Ibn Adi mengatakan, ia meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Ibn Hibban menyebutkannya dalam kitab Al-Thiqat. Sehingga yang seperti ini bisa dijadikan syahid. Ya, suatu hadis itu, Pak, boleh jadi syahid kalau dhaifnya ringan. Dan ini ringan. Sehingga hadisnya terangkat jadi sahih insyaallah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini akhi menunjukkan disunnahkan apabila kita minum, ya, untuk tidak sekali nafas. Jadi kalau antum minum glok glok glok glok glok glok glok habis semuanya, ya, itu tidak sunnah. Yang sunnah itu 3 kali nafas. Dan itu juga secara kaidah kesehatan ternyata lebih sehat akhi dibandingkan antum ambil gelas klok klok klok klok klok klok, ya,

وإذا شرب شربة يحمده عليها. Allah itu cinta kepada seorang hamba apabila ia makan sesuap, ia puji Allah. Dan apabila ia minum seteguk, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cinta kepada seorang hamba yang senantiasa memuji Allah. Ya. Kalau saya jadikan 5 nafas Ustaz biar lebih banyak ya memuji Allah. Ya silahkan aja, cuman kalau kita ngikutin Nabi lebih bagus, akhi. Yang kita jadikan 3 nafas, ya. Yeah.

Maka panjenengan Pak, kalau sudah ngaji Asmaul Husna harusnya tambah harap, tambah sayang, tambah setia, ya. Mboten pelirak, pelirik. Ya. Semakin sering bawain oleh-oleh buat siapa? Istrinya. Kayak panjenengan kayak gini pulang ini mampir, ora ketang tuku gorengan. Duene kok bisa enggak tuku gorengan ya ora apa-apa. Dari beberapa belas enggak bawa apa-apa. Ada rezeki ya dinaikkanlah kelasnya, bukan gorengan apa? Martabak ya. Ora ketang sing doke siji. Ya. Ada super, ada spesial, ada apa ya? Biasa. Ora ketang sing biasa, menjen mambunduk ya. Ya. Semakin sayang dengan pasangan kita. Ibu-ibu pun juga sama. Semakin sayang sama suaminya. Kalau dulu suami datang, wedang bening terus ya. Bareng ngaji Asmaul Husna apa? Teh, kopi, apa maning? Susu, wedang jahe gitu kan. Tambah sayang, harus ada perubahan. Ya, semakin sabar suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jadi orang belajar Asmaul Husna, belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus merubah perilakunya, harus semakin memiliki sifat kasih sayang kepada orang tua, kepada pasangan, kemudian kepada anak-anak. Anak-anak ini harus bisa merasakan, oh, wong tuaku, orang tuaku setelah ngaji tambah sayang. Harus ada seperti itu. Jangan sampai bareng ngaji malah tambah galak. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kisah nyata ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang kami bawakan adalah redaksi yang ada di dalam Sahih Muslim. Aisyah cerita, pada suatu hari beliau kedatangan seorang ibu miskin. Seorang ibu miskin sambil membawa dua putrinya yang masih kecil. Datang ibu miskin sambil membawa dua orang putrinya yang masih kecil. Kelihatan sekali mereka bertiga ini kelaparan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari di rumahnya apa yang kira-kira bisa diberikan kepada ibu miskin tadi. Ternyata di rumahnya hanya beliau temukan tiga butir kurma. Itu yang ada di rumah manusia paling istimewa di muka bumi. Cuma punya tiga butir kurma. Maka tiga-tiganya itu pun diberikan. Tiga-tiganya itu pun diberikan kepada sang ibu miskin tadi. Pas kan? Tiga kan ya? Satu buat siapa? Ibunya, satu buat anaknya yang pertama, yang ketiga buat anaknya yang kedua. Pas. Maka ibu miskin tadi pun dengan wajah yang ceria segera membagi satu buat

putrinya, yang satu lagi buat putri yang kedua. Dan cepat sekali, blup, langsung apa? Langsung habis. Maka gantian si ibu ini pengen makan jatahnya. Kan dia pegang satu kan, jatah dia, jatah si ibu tadi. Ketika akan dimakan, diminta sama anaknya. Diminta sama anaknya, jatahnya si ibu ini diminta sama anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Dia belah kurma itu jadi dua. Dia belah kurma itu jadi dua. Separuh buat putrinya, separuh lagi buat putrinya yang kedua. Dan si ibu tidak makan satu pun dari kurma itu. Aisyah radhiyallahu anha takjub, kagum melihat betapa sayangnya si anak, betapa sayangnya si ibu kepada kedua anaknya. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang kejadian nyata yang beliau lihat langsung dengan kedua mata beliau. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad awjaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memasukkan ibu tadi dengan kasih sayangnya ke surga. Au a'taqaha biha minan nar. Atau Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menyelamatkan ibu tersebut dari api neraka dengan kasih sayang si ibu itu kepada anaknya. Inilah dahsyatnya kasih sayang. Dahsyatnya kasih sayang kepada manusia-manusia yang terdekat dengan kita. Maka kita sebagai orang tua, PR kita ini bukan hanya sekedar ngaji, ngaji, ngaji. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan seseorang ke surga dengan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai kita setelah ngaji kemudian tidak ada perubahan sama sekali dalam perilaku kita dengan anak-anak kita. Ada sebagian orang gengsi sekedar untuk memeluk anaknya, gengsi. Sekedar untuk mengecup kepala anaknya, mengusap keningnya, kepalanya, gengsi. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat namanya Al-Aqra. Al-Aqra ibnu Habis radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan atau Al-Husain, lalu Al-Aqra ini berkata, inna li asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Wahai Rasul, aku ini punya anak 10. Berapa? 10. Gak pernah satu pun aku cium. Mungkin Al-Aqra ini ingin menggambarkan dia itu gentleman. Ini loh, aku laki banget, gak nyium-nyium anak. Nyium-nyium itu lembek gitu. Kira-kira seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Innahu man la yarham, la yurham. Siapapun yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang tidak bisa menyayangi orang lain, apalagi, apalagi anaknya sendiri, la yurham, tidak akan disayang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaat kita belajar nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah untuk menumbuhkan sifat penyayang di dalam hati kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Dan di sini disampaikan salah satu bentuk kasih sayang yang terbesar, wa a'dhamu rahmati bin nasi hidayatuhum ila tauhid wa ikhrajuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idzni rabbihim azza wa jalla. Dan salah satu bentuk aplikasi kasih sayang yang terbesar yang ada dalam diri kita kepada orang lain adalah bagaimana kita berusaha memberikan hidayah terhadap orang tersebut agar mengenal tauhid. Maka panjenengan, kalau masih punya orang tua belum paham tauhid, masih punya pasangan belum paham tentang tauhid,

0: masih punya anak-anak yang belum paham tentang tauhid, maka salah satu bentuk kasih sayang terbesarnya adalah bagaimana memahamkan mereka dengan tauhid. Kenapa? Supaya nanti tidak berpisah di akhirat. Harapan kita bisa satu surga dengan orang-orang terdekat dengan kita. Tapi ketika satu bertauhid, yang satunya melakukan kesyirikan, maka bisa dipastikan akan pisah nanti di akhirat. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung orang-orang yang kita sayang itu masih hidup, dakwahi mereka dengan cara yang baik tentunya. Yang belum sholat, diajak untuk sholat. Yang belum memakai hijab, belum pakai jilbab, diajak untuk pakai jilbab. Itu bentuk kasih sayang terbesar kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka jangan cuek. Jangan apa? Cuek dengan pendidikan agama orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, pakde kita, bule kita, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW itu berusaha keras bagaimana pamannya, siapa? Abu Thalib, supaya masuk Islam. Berusaha sekuat tenaga sampai detik-detik menjelang wafatnya paman beliau Abu Thalib, tetap Nabi SAW berusaha mendakwainya. Kenapa? Kasih sayang. Nabi SAW pengen pamannya ini bisa ikut menikmati surga Allah Azza wa Jal. Akan tetapi Allah menakdirkan berbeda. Pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Maka yang masih hidup, manfaatkan detik-detik yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut untuk kita ajak secara lembut dan secara kasih sayang. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga, berusaha memiliki sifat penyayang.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Soalan jawab.
5: Afwan, ada laki-laki yang mau meminang saya. Dia rajin ikut pengajian dan sudah mengaji lama. Tapi ayah saya tidak menerimanya karena beralasan laki-laki itu bukan lulusan pondok dan sekolah agama. Apakah laki-laki yang disebut baik agamanya itu hanya laki-laki yang lulus pondok sekolah agama? Ya tentu bukan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Jika kalian didatangi oleh laki-laki yang kalian sukai agamanya, artinya baik agamanya dan baik akhlaknya, fankihu. Tidak disebutkan di sini, ya baik agamanya itu harus mondok. Baik agamanya itu adalah dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jalankan perintah, dia jauhkan larangan, kemudian nampak pada dirinya syiar-syiar Islam, maka itu baik agamanya. Ya. Kemudian bisa juga dilihat baik akhlaknya. Jadi tidak harus laki-laki baik itu adalah laki-laki yang lulus pondok. Ya, banyak juga laki-laki yang lulus pondok juga tidak benar. Ya. Jadi tidak ada jaminan mondok dan tidak mondok. Kecuali mungkin kalau bapaknya menginginkan orang yang berilmu. Tapi orang yang lulus pondok juga belum tentu berilmu karena mondok berapa tahun. Apakah laki-laki menuntut ilmu agama lewat mengikuti pengajian kemudian mengamalkan ilmunya tidak bisa dikatakan laki-laki yang baik agamanya? Sangat bisa. Ya, sangat sangat bisa, dan bisa jadi orang yang mengaji seperti ini agamanya lebih baik karena dia mengaji atas kesadaran dirinya. Adapun yang mondok bisa jadi dia terpaksa karena orang tuanya. Ya. Jadi mondok dan tidak itu tidak menentukan orang itu baik atau tidak. Menentukan orang baik atau tidak itu taufik dari Allah Azza wa Jalla. Al-hidayah biadillah. Ya. Bukan mondok dan tidaknya. Bukankah takdir yang membuat dia terlahir di keluarga yang tidak faham, kemudian dia sekolah umum, bukankah itu bukan kesalahannya? Tidak mondok, masuk surga itu syaratnya bukan mondok. Ya, masuk surga itu syaratnya apa? Jadi orang yang saleh. Jadi bapaknya perlu dijelaskan. Ya mungkin bawa seorang ustaz atau bawa bapaknya bertemu dengan seorang ustadz untuk menjelaskan masalah ini. Kalau memang laki-laki itu adalah laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau laki-laki seperti ini ditolak, Nabi SAW menyebutkan, "Fa illam tuzawwiju yakunu fitnatan 'aridah." Akan terjadi fitnah besar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan anti untuk mendapatkan jodoh yang baik. Dan tetaplah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
6: Masbuk sholat jahriyah dianjurkan mengeraskan bacaannya. Syariat menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Kaidah mengatakan, tidak boleh menyamakan dua hal yang berbeda dan membedakan dua hal yang sama. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ketika membuat judul bab untuk hadis tentang surat Abu Bakar yang isinya rincian nisab zakat hewan ternak. Ketika orang masbuk mengikuti sholat jamaah, ada dua keadaan yang dia alami. Satu, pada saat dia bergabung bersama jamaah, statusnya adalah makmum, sehingga berlaku hukum sebagai makmum. Dua, pada saat dia menambahi kekurangan rakaatnya, statusnya adalah munfarid atau orang yang sholat sendiri, sehingga berlaku hukum munfarid, yaitu orang yang sholat sendirian. Karena statusnya berbeda, hukum yang berlaku juga berbeda. Ketentuan yang berlaku untuk tabi atau yang mengikuti tidak sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk matbu atau yang diikuti. Berangkat dari pemahaman di atas, maka makmum masbuk untuk sholat jahriyah seperti sholat Jumat, sholat subuh, sholat maghrib, dan isya untuk dua rakaat pertama tidak perlu mengeraskan bacaannya. Karena ketika masbuk, status mereka sama seperti orang yang sholat sendirian. Dalam Al-Fatawa Al-Kubra Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebutkan, pertanyaan, untuk orang yang mendapatkan satu rakaat sholat Jumat, lalu menambahi kekurangannya, apakah dia harus mengeraskan bacaannya? Jawaban Syekhul Islam, makmum memelankan bacaannya dan tidak mengeraskannya. Karena ketika masbuk berdiri ke rakaat berikutnya, menambahi kekurangannya, maka statusnya orang yang munfarid. Sehingga aturan yang berlaku adalah aturan munfarid. Dan ketika dia ikut imam, statusnya sebagai makmum. Kemudian beliau melanjutkan, Jumatan tidak mungkin dikerjakan sendirian. Sehingga tidak tergambar orang yang sholat sendirian mengeraskan bacaannya. Dan orang yang masbuk seperti munfarid, sehingga tidak perlu mengeraskan bacaan. Namun dia mendapatkan Jumatan karena digabungkan dan mengikuti. Sementara aturan untuk yang mengikuti tidak sebagaimana aturan untuk yang diikuti. Al-Fatawa Al-Kubra. Demikian, Allahu A'lam.

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Apa yang keempat? Menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Pengen disayang sama Allah? Pengen disayang sama Allah? Pengen. Berarti harus ikut cara yang diajarkan sama Allah. Ya. Jadi kalau pengen kasih sayang Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, itu bukan melakukan apa yang kita sukai, tapi melakukan apa yang disukai oleh siapa? Allah. Ada sebagian orang kayak gitu. Loh, kok ini kayak kaya, loh, nyong wis mantep kayak kaya, loh, kok kayak gue. Ada sebagian orang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ditegur, loh, orangnya dalil laporan, orang dalil-dalilan. Aku wis mantep kayak kaya, loh, yang Anda cari apa sih? Yang Anda cari kasih sayang Allah atau kasih sayang siapa? Kalau kita pengin dapat kasih sayang Allah, manut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang pertama yang akan mendatangkan kasih sayang Allah adalah wa min a'zami ma tustajlabu bihi rahmatullah taala fi'lu ma yurdhihi wa ya'muru bihi wajtinabu ma yuskhituhu wa yanha anhu. Hal yang pertama yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang pengen disayang Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Ya. Panjenengan, kalau pengen disayang istri apa? Apa yang dilakukan? Kalau panjenengan bawa sesuatu buat istri, bawakan sesuatu yang panjenengan sukai, apa yang disukai istri? Suka istri. Walaupun panjenengan senenge salak, ya. Istri senenge gandul, dia jemeksa gak wae salak terus. Ya. Jenengan pengen disayang sama istri, belikan sesuatu yang disukai sama istri. Walaupun jenengan ya gak terlalu suka. Ya. Kalau kita ingin disayang sama Allah, lakukan apa-apa yang disukai sama Allah, bukan apa yang kita sukai. Ya. Justru apa yang kita sukai harus mengikuti apa yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang disukai oleh Allah, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Apa contoh perintah Allah? Salat. Makanya dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 56. Nah, ini baru surat apa? An-Nur ayat 56, wa aqimus salata. Apa artinya? Tegakkanlah salat, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat, wa atiur rasula, dan taatilah rasul, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan disayang oleh Allah. Surat apa mau? An-Nur ayat 56. Ini loh kalau pengen disayang sama Allah, salat, laksanai salat. Tunaikan zakat. Memang kalau seandainya kita wajib menunaikan, tunaikan zakat. Sudah saatnya kita keluarkan zakat, keluarkan. Wa atiur rasul, taati rasul sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang kita temukan di sekeliling kita, bukan. Ibadah itu bukan nyong mareme kaya kiye, bukan. Ibadah itu apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah SAW mengajarkan ini atau tidak? Rasulullah SAW ajarkan bacaan-bacaan seperti ini atau tidak? Kalau tidak, no way. Yeah. Kalau iya, why not? Yeah. Jadi dibalik, diajarkan Rasul, no way. Jangan. Apapun yang diajarkan sama Rasul SAW, kita berusaha untuk kita praktekkan. Apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, nun sewu. Enggak lah. Ya. Karena kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita inginkan dengan izinnya, Allah akan berikan. Akan tetapi sekali lagi perlu kita ingatkan bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita minta. Sebab belum tentu yang kita minta itu betul-betul kita butuhkan. Jadi ini poin yang keempat, menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Di antaranya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
0: Tanya jawab.
2: Ini Ustaz, apakah ada syariatnya kita kalau mau membaca zikir pagi petang harus membaca tahu terlebih dahulu apa tidak ya Ustaz?
3: Baik, cukup itu saja pertanyaannya.
2: Boleh enggak Ustaz?
3: Cukup satu Ibu ya, nanti berikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk Ummu Ahmad Rahman dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
4: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ummu Abdurrahman ya, yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan, juga untuk kita semua. Membaca ta'awudz ya, kita ketahui bersama disyariatkan, disebutkan di dalam Al-Quran ketika kita akan membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya kita baca أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ketika kita akan membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan ta'awudz ketika akan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi, ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika membaca zikir, ya, ketika membaca zikir, baik itu zikir setelah salat atau zikir pagi dan petang, itu tidak ada yang menyebutkan pensyariatan juga membaca ta'awudz, apalagi di dalam zikir sendiri ternyata juga ada ta'awudz sendiri, berlindung kepada Allah dalam beberapa makna daripada zikir, termasuk zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluknya. Ya, termasuk juga berlindung dari syaitan, disebutkan dalam beberapa makna zikir yang termasuk kita baca di zikir pagi dan petang ataupun zikir-zikir yang lain. Jadi tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim kecuali ketika kita membaca Al-Qur'an ya, atau di waktu-waktu yang lain yang ada dalilnya. Misalnya orang yang sedang marah juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Adapun kalau ketika membaca zikir, maka tidak disebutkan dalil tentang hal tersebut. Nah,
5: yang gak kalah penting, doa. Doa. Berdoa dari semenjak kita belum dikaruniai anak, bahkan semenjak kita belum punya istri pun kita berdoa. Agar kelak apabila Allah memberikan kita anak, Allah karuniakan dengan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti dengan orang tuanya. Doa. Dan kalau antum perhatikan ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quranul Karim, Allah ketika berbicara anak sebagai apa? Sebagai qurratul a'yun, penyejuk mata. Dan Allah ketika berbicara anak itu sebagai ya dzurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Semuanya datang di dalam Al-Qur'anul Karim itu dalam bentuk doanya orang-orang soleh. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya ya istrinya Imran. Doanya Nabi Zakaria alaihissalam, doanya Ibadur Rahman, dalam bentuk doa semuanya. Ketika Allah berbicara tentang anak-anak soleh, seakan-akan kita diajarkan bahwasanya agar kita bisa memperoleh anak yang soleh, awali dari doa. Di dalam surat Ali Imran, Allah abadikan doanya Zakaria. Hunalika da'a Zakaria Rabbahu. Di sanalah di mihrabnya Maryam, Zakaria itu berdoa kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku anak keturunan yang baik. Akhirnya Allah karuniakan, Allah kabulkan, Allah berikan untuk Nabi Zakaria. Siapa? Nabi Yahya alaihissalam. Dan Nabi Zakaria ini termasuk salah satu keluarganya Imran.
6: Mutiara nasihat.
1: Di antara hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah adalah bersifat penyayang kepada orang lain. Ini yang tadi kita sampaikan di poin yang ketiga. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah, sayangi orang lain. Makanya ada dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi yang ada di langit. Akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk-makhluk yang di muka bumi, berarti manusia tok atau semua makhluk? Semua makhluk. Kucing? Kucing? Termasuk. Ya. Makanya ayo kita ajari anak-anak kita, jangan sampai mereka itu menjadi anak-anak yang kejam dengan binatang. Pernah jenengan lihat anak-anak lempar-lemparan kucing? Pernah? Ya itu salah satu bukti ya bahwa anak-anak kita, sebagian dari mereka tidak memiliki sense, tidak memiliki perasaan kasih sayang kepada hewan-hewan tersebut. Ya. Ajari mereka, ingatkan mereka. Ya. Mereka sambil tertawa-tertawa padahal kucingnya itu sudah kurus, kering, pincang. Ya, dilemparkan, mabluk, jatuh, ketawa semuanya. Ya. Jangan biarkan anak-anak itu seperti itu, kita ingatkan. Ya. Kalau pengen disayang sama Allah, sayangi kucing tersebut. Jangankan kucing, ada seorang ulama, sehingga saya Al-Hasan Al-Basri. Beliau melihat ada semut, mau tenggelam di kolam, diselamatkan sama beliau. Apa? Semut. Apa kita pernah perhatian semut tenggelam? Ya. Satu semut mau tenggelam, diselamatkan sama beliau, diambilkan, kasih sayang. Ya. Ini makhluknya siapa? Allah. Ya. Kira-kira bisa mendoakan atau tidak? Bisa. Ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma. Orang yang alim itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di dasar lautan pun akan mendoakan. Mendoakan, semuanya bisa mendoakan. Semut yang tadi kita selamatkan bisa mendoakan kita. Kira-kira mustajab apa ora ya? Orang duit dosa, tapi kan tahu nyokot. Ya. Semut itu bukan makhluk yang mukallaf. Ya, yang mukallaf, yang terkena beban syariat, dicatat pahala, dicatat dosa, itu cuma jin dan manusia. Maka ayatnya bunyinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Berarti yang mukallaf ya dua itu. Jin sama manusia. Semut enggak, nyokot gigit kita, enggak ada masalah buat semut, masalah buat kita. Buat semutnya enggak ada masalah, dia enggak berdosa dia. Ya. Itulah kasih sayang yang dicontoh oleh para ulama kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Naam. Wa minat turuqi.
7: Wa minat turuqi allati تنال بها رحمة الله عز وجل تدبر القرآن والإنصات إليه.
1: نعم. ومن الطرق التي تنال بها رحمة الله. Di antara hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah adalah tadabburul Quran wal insatu ilaihi. Kalau lagi dibacakan Quran, diam. menyimak, berusaha mentadaburi. Napa tadabur? Berusaha untuk merenungi, memahami apa yang dibaca dalam ayat-ayat tersebut. Ketika sholat atau di luar sholat? Ketika sholat atau di luar sholat? Dua-duanya. Ketika sholat imamnya lagi baca, makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Seandainya dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu. Napa? Dengarkan. Cuma mendengar tidak, wa ansitu. Napa wa ansitu? Diamlah. Supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya kalian disayang oleh Allah Azza wa Jal. Surat Al-A'raf ayat 204. Surat apa? Al-A'raf ayat 204. Maka siapapun yang mendengarkan orang baca Al-Quran, cuma dengerin tok. Cuma apa? Dengerin tok. Tapi orang karo ngantuk. Mendengarin sambil menyimak dan gak ngobrol. Itu etikanya seperti itu. Ada orang baca Quran, diem, simak, gak ngobrol sendiri. La'allakum turhamun, kalian akan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini yang dengerin. Bagaimana yang baca? Dan bagaimana yang mengajarkannya? Maka menjadi guru Al-Quran itu adalah sebuah aktivitas yang sangat prospektif. Telung atuh sewu set prospektif. Prospektif mendatangkan pahala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih mahal daripada telung atuh sewu. Gak ada apa-apanya 300.000 itu. Kalau jenengan hari-harinya disibukkan untuk ngajari anak-anak baca Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Anda lebih mulia daripada seorang businessman sekalipun atau businesswoman sekalipun. Jenengan lebih berharga dibandingkan mereka. Kenapa? Karena setiap hari kita sibuk dengan kalamnya Allah, sedangkan mereka setiap hari sibuk dengan kalamnya manusia. Mana yang lebih mulia? Kalamnya manusia atau kalamnya Allah? Kalamnya Allah. Aku berarti gak suka bisnis maning. Ya tetap bisnis, tapi aja kelalen ngaji. Masih yo jaga toko, teka teruskan ora. Ada saatnya sepi. Nah itu gunakan untuk apa? Ngaji, baca Al-Quran. طيب سنجد يعني
7: وكذلك الاستغفار من اعظم ما تستجل به رحمه الله
1: تعالى. Begitu pula memperbanyak istighfar. Jadi memperbanyak istighfar juga termasuk hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surat An-Naml ayat 46. Nanti jenengan buka aja di rumah surat apa? An-Naml ayat 46. Ini dalil yang menunjukkan bahwa istighfar bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Kita bahas poin yang kelima. Khamisan
7: al-haya'u min Allah azza wa jalla. Inna at-ta'ammula fi ihsanillahi wa rahmatihi yurithul 'abda haya'an minhu subhanahu wa ta'ala. Fayastahi al-'abdu al-mu'minu min khaliqihi an ya'siyah.
1: Naam. Yang kelima. Buah manis kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kelima, merasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Merasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Isin. Ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Kita ini suka pakewuh sama manusia, tapi jarang-jarang pakai wuh sama siapa? Sama Allah. Kita suka enggak enak sama manusia, tapi kita tidak pernah atau jarang merasa tidak enak kepada Allah. Malu. Wong Allah sudah kasih apa-apa kok. masih enggak manut sama Allah, malu. Ya. Coba sekarang ada orang berbuat baik sama kita. Hidup kita ditanggung sama beliau 5 tahun. Sudah kamu 5 tahun enggak usah kerja. Tak tanggung semuanya. Ya. Kebutuhan kehidupanmu tak tanggung semuanya selama 5 tahun. Suatu hari dia minta tolong sama kita, tolong dong ini, minta bantuan, lakukan ini. Apakah kita tega untuk menolak permintaannya? Gak tega kita. Padahal dia cuma nanggung berapa? 5 tahun. Sekarang saya tanya, Allah nanggung kita berapa tahun? Ya. Seumur hidup kita ditanggung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak merasa malu untuk berbuat maksiat kepadanya? Bahkan setelah selesai berbuat maksiat pun seharusnya kita tetap merasa malu kepada Allah. Panjenengan pernah dengar cerita orang di padang mahsyar nanti mereka datang kepada para nabi minta syafaat? Pernah dengar cerita itu? Kenapa masing-masing nabi angkat tangan? Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, semuanya angkat tangan. Kenapa? Karena mereka ingat pernah berbuat salah. Malu mereka. Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa mereka kira-kira sudah diampuni atau belum? Sudah, mereka para nabi, para rasul. Nabi Adam alaihi salam cuma gara-gara memakan buah yang dilarang sama Allah. Teringat malunya itu sampai hari kiamat. Bayangkan. Nah, kita berbuat dosa barusan tadi sudah lupa sekarang. Nabi Adam di hari kiamat masih ingat dengan dosa yang pernah dia kerjakan, yang pernah beliau kerjakan dahulu ketika di surga. Nabi Musa pun demikian, Nabi Isa pun demikian. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena imannya yang tinggi. Nah, kita enggak punya malu karena iman kita yang rendah. Bolak-balik salah, orang ngerasa salah. Ketika dikasih sakit sama Allah, ya Allah, apa teman, aku sih salah apa ya? Ya Allah, salah apa? Akeh banget salah yang nanti orang kemutan. Ya. Ini adalah buah yang keberapa? Yang kelima, merasa malu berbuat maksiat kepada Allah.
8: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan, tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
9: berlomba-lomba bersaing
8: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
9: walam adri ma hisabiyah,
8: ya laytaha kanatil qadhiyah,
9: ya laytaha kanatil qadhiyah.
8: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,

0: فغلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمي تنكب ما سكن.
1: وأما من أوتي كتابه بشماله.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya untuk kita semua. Amin. Ustaz, saya mau bertanya, tadi Ustaz bilang mencatat itu akan memberatkan timbangan amal ibadah kita di akhirat. Tapi kalau catatan itu tidak diamalkan, akankah catatan itu menjadi bumerang buat kita di akhirat? Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, itu kesimpulan dari ucapan Sahal bin Abdullah At-Tusturi rahimahullahu taala. Dan saya hanya menyampaikan saja. Dan konsep itu benar, karena mencatat adalah ibadah. Mencatat adalah perintah Nabi SAW. Jadi poinnya jemaah sekalian, begitu kita mencatat di kotak ini, kita sedang mengamalkan teori hadis Nabi SAW. Itu sudah pengamalan. Jadi sebatas mencatat itu sudah mengamalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mencatat. Sudah mengamalkan hadis. Apa bunyinya? Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi dapat pahala. Baru nanti PR kita di kotak berikutnya tentang isi dari catatan tersebut. Nah, kalau kita enggak amalin padahal kita mampu, maka kita dosa jika itu hukumnya fardu ain atau itu tentang hal yang haram. Tapi kalau itu tentang hal yang sunnah, maka dan kita tidak punya alasan untuk tidak mengamalkannya, maka pada umum, secara umum, itu bisa mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu. Dan peluang orang yang tidak mencatat untuk tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada peluang orang yang mencatat. Jadi sekali lagi, orang yang gak nyatat itu peluangnya tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada orang yang mencatat. Kenapa demikian? Karena orang yang gak mencatat mulai dari ngaji aja dia gak ngamalin ilmunya. Nabi suruh nyatat, dia gak ngamalin. Jadi dia udah menang start tuh. Start gak ngamalin ibadah, gak ngamalin ilmu. Terus yang kedua, dia gampang lupa jemaah sekalian, karena dia nggak nyatet gitu loh. Dia nggak nyatet karena dia bukan Imam Bukhari gitu loh. Iya, dia Jakarta, Tangerangi, Bekasi gitu. Bekasi nggak ada lah, nggak gitu. Tinggal kasih ya nisbah aja ya itu. Kecuali kalau dia jadi Imam Bukhari, oke. Okay. Tapi kalau masih kayak kita nih, lupa. Kalau udah lupa gimana ngamalinya? Kalau lupa, udah. Antum lupa doa. Mau tidur, gimana coba? Antum gak tidur-tidur. Kan udah, antum tinggalin aja tuh doa, antum tidur, udah. Jadi kalau udah lupa, udah gak diamalin lagi itu ilmu. Wallahu ta'ala bisawab.
3: Seorang mukmin khawatir, takut kalau dia akan wafat di atas su'ul khatimah. Sekarang kita ngaji, alhamdulillah. Sekarang kita alhamdulillah sedang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendatangi majlis taklim, beramal saleh. Tapi yakinkah kita bahwa kita akan wafat dalam keadaan di atas su'ul khatimah? Kita tidak tahu. Rasulullah SAW sabda, wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang, kata Rasulullah, dia beramal dengan amalan penduduk surga, sittina sana, 60 tahun. Dia beramal saleh, beramal penduduk surga. Wa huwa min ahli nar. Tapi ternyata, kata Rasulullah, ia termasuk penduduk api neraka. La ilaha illallah. Mengapa sampai bisa seperti itu? Nah, di sinilah ya akhul Islam. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan hal itu di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis yang keempat. Kata beliau, dalam satu riwayat Muslim dan Bukhari ada sebuah penjelasan dari Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada kita mengapa seseorang bisa wafat su'ul khatimah padahal selama hidupnya ia beramal soleh. 60 tahun beramal soleh, Pak, tapi wafatnya su'ul khatimah, ada apa? Dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Ada orang yang mengamalkan amalan penduduk surga pada apa yang tampak pada manusia, sementara ia termasuk penduduk api neraka. Maksudnya apa? Akhir artinya dia beramal soleh, tapi ternyata batinnya ia tidak jaga. Lahiriahnya ia sibuk perbaiki, tapi ia lupa memperbaiki batinnya. Ya, ya akhwal Islam. Orang banyak beramal soleh, masya Allah, tapi ketika batinnya tidak dipelihara, apa yang terjadi, Pak? Penyakit-penyakit hati masuk ke dalam hatinya. Beramal soleh menimbulkan kesombongan. Dia menuntut ilmu dengan banyaknya hafal riwayat, malah menimbulkan ujub. Sehingga akhirnya kalau dia sampai meninggal di atas kesombongan dan ujubnya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah, itu wafatnya su'ul khatimah ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan dalam tasyahud akhir. 1. Ada 4 jenis bacaan pada saat tasyahud akhir. A. Bacaan tasyahud, yaitu mulai kalimat At-tahiyyatu lillah sampai kalimat Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. B. Bacaan solawat, yaitu mulai kalimat Allahumma salli ala muhammad sampai kalimat Innaka hamidum majid. C. Doa memohon perlindungan dari 4 hal, yaitu doa Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri sampai wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. D. Doa bebas berupa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang salat. 2. Keempat bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda ketika tasyahud akhir. A. Bacaan tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu attahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, yang artinya apabila kalian duduk setelah mendapat 2 rakaat, ucapkanlah attahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. B. Bacaan solawat hukumnya wajib. Karena itu, jika ditinggalkan dengan sengaja, solatnya batal. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tahiyat dan solawat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan mengingatkan, Ajila hadha, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa azza wa thana'i alaihi thumma yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa'a, yang artinya orang ini terburu-buru. Apabila kalian salat, mulailah dengan mengagungkan nama Allah, yaitu dengan membaca tahiyat, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan Al-A'zami. C. Doa memohon perlindungan dari 4 hal. Rincian pembahasannya, insyaAllah, akan dibahas tersendiri. D. Doa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang sholat, hukumnya anjuran. 3. bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyat akhir sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyat awal. 4. Untuk bacaan solawat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan solawat. Sikap yang tepat adalah berusaha menghafal semuanya dan mengamalkannya secara bergantian. Berikut beberapa di antara bacaan solawat yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan solawat kepada para sahabat yang meminta untuk diajari solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. B. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa beberapa sahabat meminta diajari solawat. Kemudian beliau bersabda, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Hadis riwayat Bukhari. C. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i dan yang lainnya. D. Juga dari Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.

0: Genom badan ketemu, ah, masya Allah panjang umur ya, moga-moga sing dawa umure. Apalagi kalau lagi sakit ya Allah cepat mati ya umur sing dawa. Apa umur panjang itu terpuji? Saya tanya sama panjenengan, apakah orang yang berumur panjang itu mesti terpuji? Terpuji enggak? Belum tentu. Kenapa panjenengan dongane seperti itu? Belum tentu orang yang umurnya panjang itu terpuji. Contohnya sinten? Fir'aun. Contohnya sinten? Fir'aun. Umurnya panjang sekali. Tapi apakah dia itu terpuji? Tidak. Namanya bukan harum Fir'aun. Namanya apa? Busuk namanya Fir'aun. Fir'aun itu sudah menjadi ikon keangkuhan dan kesombongan. Jadi setiap menyebut sombong, contohnya siapa? Fir'aun. Padahal umurnya panjang Fir'aun. Contoh yang lain siapa Ustaz? Korun. Sinten? Korun. Umurnya panjang dia. Tapi setiap disebut tentang ketamakan, tentang tamak harta, tentang kufur nikmat, contohnya sinten? Korun. Jadi panjang umur itu belum tentu baik. Yang baik apanya? Umur yang diisi dengan kebaikan. Terus berarti boleh dongang ke priwe Ustaz. Ya Allah, moga-moga pripun ora dawa umure. Ya Allah, moga-moga umurnya panjang di dalam kebaikan. Itu yang benar. Jadi kalau panjenengan ketemu sama orang dong, ya Allah, moga-moga umure dawa di dalam ketaatan kepada Allah. Atau kata yang lain, ya Allah, moga-moga umure barokah. Umure napa? Barokah. Ora dawa ora apa-apa, sing penting barokah. Contohnya siapa? Contohnya para ulama kita. Ada seorang ulama yang insya Allah panjenengan semuanya pernah dengar, namanya Imam yang punya buku Riyadhus Shalihin. Imam sinten? Imam Nawawi. Sinten? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, tersohor kemana-mana. Bukunya itu sampai sekarang itu masih diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Riyadhus Shalihin, buku hadis yang memuat tentang akhlak-akhlak yang dibaca entah di sekian ratus ribu masjid dan entah berapa juta orang yang punya buku itu di rumahnya. Panjenengan tahu Imam Nawawi umurnya berapa? Imam Nawawi itu umurnya cuma 40-an tahun. Pinten? 40-an tahun. Meninggal ketika umur sekitar 40-an tahun. Berarti lebih muda dari siapa?
1: Panjenengan.
0: Lebih muda dari panjenengan. Sekarang panjenengan umurnya berapa? Macam-macam, ada yang 50. Ini kira-kira rata-rata ini ya. Nuwun sewu, pengajian Jumat pagi ini pengajiane nopo? Pensiunan. Ya. Rata-rata itu umurnya panjangnya 50, 60, bahkan mungkin ada yang sudah berapa? 70, 80. Coba bandingkan antara peninggalan kita yang akan kita tinggalkan ketika kita meninggal sama peninggalannya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mengarang buku Riyadhus Shalihin cuma salah satunya. Masih banyak bukunya beliau. Di rumah saya ada buku fikih judulnya Al-Majmu'. Itu sekitar 15 jilid kalau tidak salah. Itu masih ada bukunya yang lainnya. Masih banyak buku yang lain. Bukunya Imam Nawawi. Dan itu sampai sekarang itu dimanfaatkan oleh kaum

0: Nah, kita meninggal, buku yang kita tinggalkan berapa? Anu buku biyen, buku SD, buku tulis.
1: Masya Allah. Ya.
0: Jadi umur itu yang penting bukan panjangnya, yang penting adalah apanya? Barokahnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nasihat.
1: Kemudian kita kembali ke hadis materi. Di hadis materi tadi disebutkan waman laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar, dan barang siapa berjumpa dengan Allah dan dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Berarti poin yang kedua ini adalah bahaya syirik. Nah, syirik harus dijauhi karena syirik itu berbahaya. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja adraru syirik? Apa saja bahaya-bahaya syirik? Apa saja dampak negatif dari syirik? Apa saja? Silakan dicatat yang pertama, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyirku yubtilu wa yuhbitu jami'al a'mal. Syirik itu membatalkan dan menghapus seluruh amalan. Ini bahaya pertama, makanya jangan macam-macam. Jangan sampai kita ini bermudah-mudahan dalam masalah syirik, karena ancamannya hancur semua pahala yang sudah kita kumpulkan kalau kita melakukan kesyirikan. Mana dalilnya? Silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 65 dan surat Az-Zumar ayat 66. Perhatikan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah aku wahyukan atau diwahyukan kepadamu, ya, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, bahwasanya la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan terhapus dan hancurlah amalanmu. Jadi larangan berbuat syirik itu sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad dan seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu diingatkan Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan nabi-nabi sebelummu. Berarti dari dulu sudah diwanti-wanti ini, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan hancurlah, terhapuslah amalan, habis. Ada orang haji 7 kali, umrah 20 kali kemudian dia suka menyebarkan baksos, dia ngasih sedekah ke orang banyak, tapi dia masih senang ke tempat keramat, minta cepat kaya. Dia datang ke batu, dia datang ke kuburan misalnya. Kalau sekedar ziarah mendoakan mayit enggak apa-apa. Maksudnya itu ziarah tujuannya untuk minta kesaktian, minta kesembuhan, atau datang ke tempat keramat, maka seluruh ibadahnya hancur. Ini bahaya syirik yang pertama. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah, terhapuslah seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar menjadi orang merugi. Apa maknanya merugi di sini? Artinya pahalamu yang melimpah ruah di dunia ini enggak ada artinya, di akhirat ya hangus, dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah bahaya syirik yang pertama. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Innalladzina yakhshawna rabbahum bilghaib.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap terhadap apa yang akan datang setelah kematian dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
0: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
0: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
0: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
0: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
0: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Tanya Jawab.
1: Apakah kalau dosa, kalau perbuatan ria itu kan menghapuskan amalan dan tidak mengeluarkan Islam ke pelakunya itu, Ustaz? Dan bagaimana kalau misalnya wakaf untuk orang yang meninggal dunia, sedekah untuk yang orang yang meninggal dunia, apakah nanti juga terpengaruh karena perbuatan sifat ria itu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Tentunya riya adalah dosa yang tersembunyi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya itu disebutkan dengan syirik. Dan itu termasuk ke dalam syirik besar. Bisa jadi dia syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung riyanya bagaimana. Nah, bagaimanapun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari perbuatan riya tersebut. Kalau seandainya ada orang yang berinfak atas nama orang yang meninggal, kemudian dia riya, apakah diterima dan apakah sampai? Tentunya jawabannya tidak. Kalau seandainya seseorang tersebut dia berinfak atas nama orang yang sudah meninggal, maka pahalanya atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya pun tidak akan sampai kepada orang yang diinfakkan. Kenapa? Riya. Riya itu apa maksudnya? Dia ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia. Oh fulan bersedekah atas nama keluarganya, oh fulan berinfak atas nama ayahnya, oh fulan. Itu riya. Riya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman. Apa kecaman Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa nanti di hari akhirat ketika mereka riya, Allah akan memperlihatkan apa yang dia riyakan. Ketika mereka sum'a, Allah akan memperlihatkan apa yang mereka sum'akan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minta pahala dari orang yang kamu riyakan. Maksudnya apa? Ketika kita ingin dilihat amalan kita, ingin didengar amalan kita, maka Allah akan memerintahkan kita untuk meminta pahala kepada orang yang tadi kita inginkan. Tentunya mereka tidak akan bisa. Namun begitulah Allah akan menghinakan mereka yang melakukan perbuatan riya dan perbuatan sum'ah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita perhatikan sebuah hadis yang sangat agung namun sangat berbahaya bagi kita semuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang yang secara zahir amalan yang mereka lakukan adalah perbuatan baik. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang membaca Al-Quran. Kemudian ditanya kepada mereka satu-satu, kenapa kamu berjihad wahai fulan? Kenapa kamu berinfak wahai fulan? Kenapa kamu membaca Al-Quran wahai fulan? Dan Allah lebih tahu kenapa mereka melakukan ibadah tersebut. Mereka riya. Sehingga ketika yang satu ditanya, kenapa kamu berjihad? Maka Allah mengatakan, kamu berjihad wahai fulan supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan. Yang kedua dikatakan, kamu berinfak wahai fulan supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan yang ketiga dikatakan, kamu membaca Al-Quran wahai fulan supaya kamu dikatakan qari Al-Quran. Mereka inilah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Karena berbahaya, walaupun ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya ikhwatal Islam rahimah wa rahimakumullah, kalau seandainya sudah terlanjur, kita bertaubat, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apakah kembali diterima oleh Allah, tentunya itu diserahkan kepada Allah. Dan ketahuilah Allah Maha Mulia dan Allah Maha menerima taubat hambanya. Tentunya kita berusaha melakukan semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah betul-betul memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beribadah. Barakallahu fikum.

0: My favorite.
1: Bahaya syirik yang nomor dua. Inna Allah la yaghfiru li sahibi syirki illa bitawbah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni para pelaku kesyirikan. Enggak diampuni oleh Allah. Surat An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha," dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi ada orang nih, saya kasih gambaran ya, mudah-mudahan membantu untuk kita memahaminya. Jadi ada dua orang sama-sama melakukan dosa. Yang satu melakukan kesyirikan, dia datang ke tempat keramat, ke gua, ingin naruh sesajen di sana karena dia ingin menjadi anggota dewan. Maka supaya kepilih, dia ingin mencari jalan pintas dengan pakai kelenik-kelenik. Ya, dia memakai cara perdukunan, atau dia datang ke tempat keramat minta supaya dimudahkan menjadi anggota dewan. Waktu di tempat itu, waktu di gua itu misalnya kebreset, mati di tempat itu, berarti ini su'ul khotimah. Ini gambar pertama. Gambar yang kedua, ada orang pelaku maksiat, dia minum minuman keras, dia judi, setelah itu mabuk, setelah mabuk jalan, berada di jalan raya, ketabrak, mati. Mati dalam keadaan mabuk. Mati dalam keadaan minum minuman keras. Mati dalam keadaan bermaksiat. Berarti gambaran pertama dengan gambaran kedua sama-sama su'ul khotimah. Sama-sama memiliki kematian yang jelek. Yang pertama mati dalam kesyirikan. Yang kedua mati dalam kemaksiatan. Apakah di akhirat hasilnya sama? Berbeda. Menurut ahlu sunnah ini beda. Kalau yang pertama melakukan kesyirikan, langsung dia berbahaya, dia masuk neraka. Kenapa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Jadi orang yang melakukan kesyirikan terus dia binasa, mati dalam keadaan melakukan syirik, sholatnya enggak ditoleh lagi. Sholatnya, zakatnya, hajinya enggak dianggap. Karena dia melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu. Kemudian Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, enggak diampuni. Jadi bahaya ini. Adapun yang kedua, pelaku maksiat mati dalam keadaan maksiat, sama-sama su'ul khotimah dengan yang pertama. Tapi yang pertama ini, mohon maaf, tapi yang kedua ini, pelaku maksiat yang mati ini, salatnya masih dilihat Allah. Karena Allah tidak membatalkan pahalanya. Ya, dan Allah masih mengampuninya. Mungkin diampuni Allah, mungkin dia bakti sama orang tuanya. Mungkin dia ini pernah sodako sirri, enggak ada orang yang tahu. Mungkin orang ini punya amalan-amalan istimewa. Jadi meskipun dia mati dalam keadaan mabuk, tapi pahala-pahala yang lain tidak dihilangkan Allah. Masih dilihat oleh Allah. Masih berlaku timbangan amal. Berbeda dengan orang melakukan kesyirikan. Kalau mati dalam keadaan kesyirikan, yang lain itu hilang semua. Sholatnya hilang, hajinya hilang, semua enggak dilihat sama Allah. Ya. Karena tadi dikatakan surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah, terhapuslah amalanmu. Adapun pelaku maksiat, ahlu sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, as-salafiyah mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang berzina. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan orang yang minum minuman keras. Tapi dia pelaku maksiat, dosa besar. Dan di akhirat, dia menurut ahlu sunnah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolahu. Kalau Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Atau Allah azab dulu, baru nanti Allah ampuni. Atau langsung Allah maafkan, bisa jadi, kita enggak tahu. Mungkin dia punya amalan istimewa. Nah, itulah bedanya orang yang melakukan kesyirikan sampai ke bawah mati dengan orang yang melakukan kemaksiatan ke bawah mati. Kalau yang syirik ini sampai ke bawah mati, enggak ada ampunan. Surat An-Nisa ayat 48. Adapun pelaku maksiat sampai ke bawah mati masih mungkin diampuni, karena amalan-amalan yang lain tidak dihapuskan Allah. Sedangkan pelaku kesyirikan, amal-amal yang lain dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kesyirikan yang nomor 2.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Tanya jawab.
3: Apakah setan bisa masuk meskipun pintu ditutup? Nggih sak uger panjenengan niku nutup lawang mawas. Nggih bismillah niku setan mboten saged lumebu. Mboten saged mlebet. Dalilipun hadis sahih wonten kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi ngendika bilih nalika enten piantun kakung niku nutup lawange kanthi mawas bismillah, qala syaitan, setan niku pidato, la mabita lakum, para setan, para nyelumang kabeh, la mabita lakum, sira ora duwe papan nginep ana ing omah iki. Sebab sing duwe omah iki wis nutup lawange kanthi maca bismillah nggih. Jadi bangsane hantu keranda terbang bandoso didodoki demit barang niku jenengan bismillah tutup pun mboten enten. Nek ejen sing dodoki niku mang patak sawat watu. Iku berarti menungso niku. Nggih setan dasireng niku. Malah-malah nek dicolok matane disawat watu ngantek copot matane jenengan mboten dosa. Iki wonten setunggal hadis sahih Nabi ngendika, nek eneng wong nginjen-nginjen omahmu kanti orang jaluk izin luwih dhisik nginjen-nginjen nggih faramahu bil hasa banjur dibalang watu fafaqa aina nganti copot mripate nggih iku ora dosa sing balang watu niku omahe jenengan diinjen dening wong nggih niku jenengan balang watu wong sing nginjen niku nganti copot mripate jenengan mboten dosa miturut syariat paling ning jenengan dikecerek polisi gitu dipenjara ngene. Ning nek dosa mboten. Semanten ugi nek enten wong sing medeni paling niku gur wong ngepreng, pirsa ngepreng. Ngepreng niku meden-medeni tok, niku menungso jane. Nggih, mboten enten hantu keranda terbang ndodok-ndodok barang mboten enten. Tangga kula pun enten soal niku. Nggih. Kula critake nggih, niki tangga kula dhewe. Omahe kidul kono. Ning ampun kandha-kandha nggih niki kula kandhani jenengan ning ampun dikandak-kandake. Yo kenten cah sekolah. Niku senengane medeni tanggane ngoten lho. Dadi tangga kula niki ibu-ibu niki jireh nggih, penakut. Niku enten cah sekolah SMP, angger mulih kok masjid niku dheweke mampir sik dolan nggih. Ha mengke jam 09.00 niku nembe mantuk. Angger lewat omahe niki wong jireh niku dheweke mesti medeni. Ngoten niku. Kok niku sing diwedani wedi. Esok-esok niku dheweke cerita, anu mbok de ngopo? Membengi aku kerungu aneng anu lu aneng suara kuntilanak aku kerungu tenan kui ngono kui mbok dene iki kondo alah kui iki gursi fulani cah SMP kui ngono anu le dole apa kui membengi le medani mbak iki to ngono kui sing dibedani iki ngeyel ora yo nek guyune iki beda nek sing tak kerungu membengi iki beda kui kuntilanak asli wong sing wedani wis ngaku kok sing dibedani mempertahankan keaslian suara tawa. Sing medeni wis ngaku kok sing diwedeni jik ra percaya wae. Niku nek pun jiwane klenik iki napa-napa nggih dadi memedi nggih to. Dadi hantu keranda terbang nggih, hantu ketok-ketok pintu niku mboten wonten. Nggih. Niku menggedebus kerincing ngaya woro nggih, ampun dipun pitadosi. Wallahu taala alam biswa makaten lan semanten. Pengawasan ingkang saged kita aturaken nggih niki wonten pitakonan kathah gek dawu-dawu. Nggih kula suwun dumateng para jamaah menawi nyerat layang pitakonan menika ingkang cekak aos kemawon nggih. Langsung to the point nggih, menyasar ke akar permasalahan. Sebab wedalipun menika sekedhik mboten kathah. Nyuwun pangapunten saestu dumateng para jamaah ingkang pitakenanipun dereng saged dipun waos nggih. Amargi kahanan wekdal ingkang sekedhik mugi-mugi ingkang dipun aturaken saged beto manfaat kagem kula lan jamaah wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten.

0: ketika kita menghadapi banyaknya fitnah, ujian dalam urusan-urusan dunia yang itu adalah ujian yang sangat kecil, ya, yang sangat remeh, tidak ada nilainya. Lebih besar dan lebih berbahaya lagi kita ketahui bersama adalah urusan dalam ujian dalam urusan-urusan agama. Ujian dalam urusan agama yang banyak melemahkan keyakinan kita, mendangkalkan tauhid kita, yang mungkin tanpa kita sadari, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan peringatan-peringatan untuk kita segera mengoreksi diri. Tanpa kita sadari, atau mungkin bahkan kita menganggap apa yang kita miliki sudah benar, apa yang kita miliki sudah cukup, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengingatkan kita akan kekurangan dan kesalahan-kesalahan kita. Mengingatkan kita dengan ujian-ujian yang sangat nilainya kecil, untuk menguatkan urusan agama kita yang tentu tidak ada nilainya, tidak ada bandingannya dengan urusan-urusan dunia yang sangat kecil. Kita semua sering dan sudah mengetahui di antara doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, wala taj'alid dunya akbar hammin wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagu ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami, jangan menjadikan ujian yang menyebabkan kurangnya iman kami, rusaknya tauhid kami, berkurangnya kecintaan kami kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari cita-cita kami dan yang tertinggi dari pengetahuan kami. Urusan-urusan dunia banyak melalaikan. Dan terbukti ketika manusia ditimpa dengan sesuatu musibah dalam urusan dunianya, kebingungan mereka, kegundahan mereka lebih besar. Ketika urusan agamanya yang terusik, berkurang, ibadahnya, ikhlasnya atau khusyuknya, dia menganggap ini adalah satu perkara yang biasa. Kalaupun dia sedikit menganggapnya penting, maka dia menganggap ini sesuatu yang bisa diperbaiki sambil jalan. Beda kalau urusan dunia.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita teruskan kajian tajwid kita tentang nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum yang pertama adalah izhar, artinya jelas. Kapan terjadi bacaan izhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini yang keluar dari tenggorokan. Hamzah, ha, ha, ain, ghain, dan kha. Hamzah, ha, ain, ha, ain, ghain, dan kha. Huruf-huruf ini keluar dari tenggorokan, atau bahasa Arabnya adalah halqun. Nama izhar ini bisa disebut juga dengan izhar halqi. Izhar artinya jelas. Maka bacaan nun sukun harus jelas. Jelas artinya tanpa ada dengungan sama sekali. Tidak dimasukkan kemana-mana. Dan juga keluar dari makhrajnya nun dengan jelas. Contoh, nun sukun bertemu dengan hamzah. Bacaannya Man amana. Jadi ketika membaca nun, man amana, jelas. Man amana, man amana. Begitu juga apabila ada tanwin, ya, bertemu dengan hamzah ini. Tanwin bertemu hamzah, wa jannatin alfafa. Ini ada tanwin bertemu dengan hamzah, wa jannatin alfafa. Nah, tin alfafa, jelas nunnya tanpa ada gunnah yang dipanjangkan. Wa jannatin alfafa, atau mungkin nunnya di tengah juga bisa. Contoh, yan'auna, yan'auna. Ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Ya, yan'auna. Kemudian contoh yang bertemu dengan ha, ya, ha. Nun sukun bertemu dengan ha. Minha, banyak ini dalam Al-Qur'an. Minha. Nah. Kemudian contoh lagi tanwin bertemu dengan ha. Man hajara. Nah. Man hajara. Ya. Jadi yang penting tidak dibaca panjang nunnya lah. Man hajara itu yang salah. Yang betul adalah man ha, man hajara. Tapi yang bacanya tetap lentur, bukan berarti terus kemudian kaku sekali seperti man hajaro, tidak, tapi man hajaro. Tanwin salamun hiya. Ada tanwin bertemu dengan ha, salamun hiya, tetap bacanya lentur, salamun hiya, bukan salamun hiya, salamun hiya. Dan tidak boleh dipanjangkan, salamun hiya. Nah itu enggak boleh, salamun hiya itu yang betul. Kemudian contoh dengan nun sukun bertemu dengan ain, an'amta, dalam surah Al-Fatihah. An'amta, kalau nun sukun terpisah, ya, terpisah min ainin. Kemudian kalau tanwin, sami'un alim, sami'un alim. Ini contoh tanwin bertemu dengan ain, bertemu dengan yang ain, yang ini. Kemudian contoh bertemu dengan ghain, nun sukun bertemu dengan ghain. Kita langsung ke ghain. Ya, fasayun ghibuna. Ada nun sukun bertemu dengan ghain. Ini ya. Fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Nah, seperti itu. Nun sukun bertemu ghain. Kalau tanwin bertemu dengan ghain, afuun ghafur. Tanwin bertemu ghain, afuun ghafur, dan begitu seterusnya dengan kha dan yang sama. Akan dibaca dengan jelas atau izhar. Saya kira itu sekian. Kita akan lanjutkan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan duduk tasyahud awal. 1. Bacaan ketika duduk tasyahud awal ada 2, bacaan tasyahud dan bacaan solawat. 2. Bacaan tasyahud hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." Yang artinya, apabila kalian duduk setelah mendapat 2 rakaat, ucapkanlah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasa'i dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 3. Sedangkan bacaan solawat ketika tasyahud awal, hukumnya anjuran dan tidak wajib. sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Muntaqal Akhbar. 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbagai macam lafaz tasyahud. Sikap yang benar adalah mengamalkannya secara bergantian agar kita bisa mengamalkan semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melestarikannya sehingga bacaan itu tidak dilupakan. Berikut beberapa bacaan tasyahud yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. 1. Bacaan tasyahud Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Qur'an. Bacaannya At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Bacaan tasyahud Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami bacaan tasyahud berikut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 3. Bacaan tasyahud Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Bacaan tasyahud Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah mengajarkan tasyahud berikut. At-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Malik Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan Al-Albani. 5. Bacaan tasyahud Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian duduk tasyahud, pertama yang hendaknya dia baca at-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. 6. Bacaan tasyahud Aisyah. Dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengajari beliau lafaz tasyahud. At-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah. Assalamu 'alan nabiyyi wa rahmatullah. Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Malik, dan disahihkan Al-Albani. 7. Dianjurkan untuk membaca shalawat setelah membaca tasyahud. Sebagaimana hal ini pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk tasyahud awal. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل اللهم صل على محمد. Yang artinya, apabila kalian tasyahud ketika solat, bacalah اللهم صل على محمد dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi Hakim, dan disahihkan Al-Albani. 8. Dibolehkan untuk berdoa apapun setelah membaca tasyahud dan salawat pada saat duduk tasyahud awal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat, thumma yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilaih fayad'u." Yang artinya, bacalah ketika tasyahud at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Kemudian pilihlah doa yang kalian inginkan dan bacalah doa itu. Hadis riwayat Bukhari. Misalnya, ketika setelah membaca doa tasyahud, salawat, kemudian kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. 9. Setelah tasyahud awal, bangkit ke rakaat ketiga dengan bertumpu pada kedua tangan sambil membaca takbir Allahu Akbar. Demikian, semoga Allah memudahkan kita agar bisa melestarikan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam.
4: Bincang santai bersama Ustaz.
5: Suka lupa. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau bertanya nih, bagaimana amalan-amalan pada hari Jumat untuk kaum wanita? Fadhil Ustaz.
6: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Nah, hari Jumat adalah hari spesial ya untuk kaum muslimin. Dia adalah hari Id bagi umat Islam. Dan kita tahu bahwa ada sunnah-sunnah yang hendaklah kita perhatikan di hari tersebut. Secara umum, sunnah-sunnah ini berlaku untuk semuanya, ya, baik untuk laki-laki, begitu juga untuk kaum wanita. Ya, kecuali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hadirnya seseorang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Maka itu tentu saja pengecualian atau tidak berlaku kecuali untuk orang yang memang akan mendatangi sholat Jumat, seperti misalnya mandi, ya kan? Untuk ya sebelum datang ke masjid, kemudian bersegera ke masjid, ya kan? Memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik, gitu kan? Itu semua hanya disunahkan bagi orang yang akan datang ke masjid menghadiri sholat Jumat. Dan yang wajib untuk mendatangi sholat Jumat adalah laki-laki. Nah, ini berarti hanya berlaku untuk laki-laki. Tapi kalaupun si wanita tersebut akan menghadiri sholat Jumat dan ini diperbolehkan oleh para ulama, tentu saja maka ya berarti dalam hal ini wanita pun melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, gitu, seperti mandi dulu dan lain sebagainya. Nah, ada pun sunnah-sunnah di hari Jumat yang bisa dilakukan oleh kaum wanita diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, ya kan? Maka itu berlaku untuk laki-laki, begitu juga berlaku untuk kaum wanita. Begitu juga diantara sunnah yang bisa dilakukan pada hari Jumat adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi, ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di hari Jumat perbanyaklah olehmu bersholawat kepada aku. Maka perbanyak sholawat dengan lafad misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, seperti itu. Begitu juga diantara sunnah di hari Jumat adalah

0: Wallahu a'lam.
1: Nah, itu jawaban buat pertanyaan dari Evi Nur Syafitri ya, mengenai amalan-amalan pada hari Jumat untuk wanita. Sebenarnya umum ya Ustaz ya ternyata.
0: Yeah.
1: Cuman memang yang mengecualikan itu apabila untuk hadir ke masjidnya. Yeah. Itu. Oh, Masya Allah. Baik, masih di video yang sama, di video sunnah-sunnah di hari Jumat, ada lagi pertanyaan dari Muhammad Rifai. Permisi Ustaz, numpang tanya. Dalam video di atas tidak disebutkan tentang sunnah memotong kuku dan juga kumis pada hari Jumat. Saya pernah dengar ada beberapa hadis tentang sunnah memotong kuku dan kumis pada hari Jumat, tetapi hadisnya dhaif. Terus bagaimanakah hukum yang benar tentang memotong kuku dan kumis pada hari Jumat? Pada Ustaz.
0: Ya, tentang memotong kuku ya dan kumis ya di hari Jumat itu memang ada hadis-hadis yang tidak marfu gitu. Jadi tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang dhaif ya gitu hadisnya. Jadi memang tidak ada hadis yang marfu. Akan tapi tentang memotong kuku, mencukur kumis ini datang dari asar para sahabat. Jadi dilakukan oleh para sahabat Nabi, begitu juga dilakukan oleh para tabi'in, begitu. Nah, sehingga di kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, begitu juga Al-Imam Ahmad ya, di mazhab mereka memang dinyatakan bahwa di antara sunnah yang hendaklah kita lakukan di hari Jumat itu adalah memotong kuku, begitu ya. Nah, yang terkenal adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan demikian, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya karena di hari Jumat itu secara umum disunahkan bagi kita untuk membersihkan badan dan sebagainya gitu kan. Maka memotong kuku itu termasuk bagian dari an-nadhafah gitu. Sehingga berdasarkan hal itulah, begitu juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya, para ulama itu menyatakan bahwa dianjurkan bagi kita untuk melakukannya di hari Jumat, begitu. Nah, jadi seperti itu tentang kedudukan atau persoalan memotong kuku ya dan mencukur kumis di hari Jumat. Wallahu a'lam.
1: Nah, itu dia. Syukur Ustaz jawabannya.

0: My favorite.
1: Yang nomor tiga, bahaya dari syirik, annallaha harrama ala sahibi syirki al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi para pelaku kesyirikan. Masya Allah. Apakah ada kesedihan dan malapetaka melebihi malapetaka ketika kita diharamkan masuk surga? Tidak ada malapetaka yang lebih besar dari ini. Ketika kita diharamkan oleh Allah masuk surga. Na'udzubillah min dalik, semoga kita dimudahkan Allah masuk surga. Jadi petaka yang paling dahsyat adalah ketika seorang hamba diharamkan masuk surga. Apakah ada malapetaka yang lebih besar dari itu? Tidak ada. Kita baca ya hadisnya. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa mati tidak menyekutukan Allah masuk surga. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan menyekutukan Allah masuk neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72. Ini hendaklah kita takut dengan melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu tidak memiliki para penolong. Na'udzubillah min dalik. Ini bahaya yang nomor

0: 3. Kemudian yang nomor 4, asyirku a'zamu dzulum. Syirik adalah seagung-agungnya kezaliman. Syirik adalah seagung-agungnya kezaliman. Nah, kita harus tahu dulu apa sih makna dzulim itu? Makna dzulum. Apa sih makna dzalim itu? Adzulum ziddul adl. Kedzaliman itu lawan keadilan. Kalau keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Lah kalau dzalim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu kedzaliman. Lah pertanyaannya, kenapa syirik kok dikatakan kedzaliman? Padahal definisi dari kedzaliman tadi adalah kan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari adil. Nah, kenapa syirik dikatakan dolim? Karena syirik itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya ubudiyah, penyembahan itu diberikan hanya kepada Allah, tapi ternyata dipalingkan dan diberikan kepada selain Allah. Nah, inilah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya disebut a'zamu dzulum. Seagung-agungnya kedzaliman adalah syirik. Ini diambil dari surat Luqman ayat 13. Nasihatnya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai buah hatiku, wahai kesayanganku anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang agung. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya syirik yang nomor 5. Yahsulu li sahibi syirik adh-dhalal fid dunya wal akhirah. Orang yang berbuat syirik akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Surat An-Nisa 116. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa melakukan kesyirikan, maka dia tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Tersesat, salah arah. Ya, orang kalau melakukan kesyirikan, hilang akal sehatnya. Coba ya, jenengan perhatikan, beberapa tahun yang lalu, ada seorang dukun yang ngaku bisa menggandakan uang. Jadi setor uang, sekian ratus juta, atau sekian puluh juta, atau sekian juta, nanti digandakan ya, yang aslinya 100 bisa jadi 1 miliar misalnya gitu. Atau yang 1 juta bisa menjadi puluhan juta. Lah, ini masih banyak orang yang percaya. Percaya. Padahal logikanya kalau itu dukun bisa menggandakan uang, harusnya dia enggak usah buka praktek. Harusnya dia itu ya kaya sendiri, uang-uangnya sendiri digandakan, dan dia nggak perlu buka praktek. Silakan saya gandakan uangnya, maharnya sekian, jadi sekian. Logikanya kalau dia itu benar-benar bisa menggandakan uang, nggak mungkin dia buka praktek. Dia akan kaya dengan sendirinya. Dia menggandakan uangnya sendiri, nggak usah buka praktek, sulit-sulit. Tapi karena memang kesyirikan itu membuat akal manusia hilang, ya banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Tersesat orang yang melakukan kesyirikan. Di suatu negeri di India misalnya, orang mereka sangat mengagungkan binatang tertentu, binatang sapi. Ya, mereka mandi dengan airnya, air kencingnya sapi. Bahkan mereka melumuri badannya dengan kotoran sapi. Jadi, kalau orang itu meninggalkan tauhid, akal sehatnya akan hilang. Padahal fakta ilmiah sudah mengatakan bahwa kotoran hewan seperti sapi itu tadi ini memadharatkan, tidak membawa kebaikan. Tapi itulah, kalau sudah tauhid hilang dari hati seseorang, maka dia akan tersesat dengan tersesat yang jauh. Surat An-Nisa ayat 116. Kemudian sekarang bahaya syirik yang nomor 6. Asyirku yudfi'u nurul fitrah. Tauhid itu memadamkan cahaya fitrah manusia. Jadi manusia ini diciptakan Allah dengan fitrahnya. Fitrah bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Tapi kalau orang melakukan kesyirikan, dia keluar dari fitrah aslinya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah, hadis yang terkenal, ya, riwayat Imam Bukhari Muslim yang kita sering mendengarnya, sejak kecil sering mendengar, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Tapi bapak ibulah ibunya yang menjadikan anak ini menjadi Yahudi, bapak ibunya menjadikan anak ini menjadi Nasrani, dan bapak ibunya menjadikan anak ini Majusi. Jadi aslinya manusia itu suci, bersih, fitrah. Nah, orang melakukan kesyirikan berarti dia keluar dari fitrah aslinya. Maka dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-Ku itu hunafa, lurus, sesuai fitrah, lempeng, bagus-bagus. "Inni khalaqtu 'abdi hunafa." Aku ciptakan hamba-Ku itu hunafa, lurus, baik. Kemudian innahum atathum syayatin, kemudian datanglah setan kepada mereka yang aslinya lurus-lurus, baik-baik, sesuai fitrah. Innahum atathum syayatin, datanglah para setan. Fajtalathum an dinihim, setan inilah yang membelokkan, menarik manusia dari jalan lurus, keluar dari fitrahnya. Ya, wa amaratuhum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana. Jadi setan-setan menyuruh umatku, menyuruh hamba-hambaku melakukan kesyirikan padahal aku tidak menurunkan dalil dengan hal itu, kemudian mereka menuruti setan, maka mereka keluar dari fitrah aslinya. Rawahu Muslim. Kemudian yang nomor 7, ikhwatal iman,
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Saya sulit sholat tepat waktu dan terbiasa di akhir waktu. Apakah rasa berat untuk sholat karena dosa dan maksiat atau karena gangguan jin? Kenapa jin yang disalahkan? Bagi kaum laki-laki, pendapat yang paling sahih, sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan sunnat muakkad. Pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan sunat muakkad dan ada yang mengatakan wajib, dan pendapat yang mengatakan wajib argumentasinya lebih kuat, pendalilannya lebih jelas. Kita ambil satu contoh. Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Sahabat itu minta izin untuk sholat di rumah. Minta izinnya sahabat itu untuk sholat di rumah sudah merupakan indikasi nyata bahwa sholat ke masjid harus dia lakukan. Kalau seadanya boleh tidak ke masjid, kalau itu hanya sunat boleh tidak ke masjid, ngapain minta izin kepada Rasul? Kan sudah diizinkan secara syariat. Kenapa harus minta izin kepada Rasul untuk sholat di rumah? Itu buktinya tidak diizinkan laki-laki sholat di rumah yang tidak berjamaah. Sehingga sahabat ini minta izin dulu kepada Rasul untuk sholat di rumah. Kata para ahli ilmu, ini menunjukkan bahwa pemahaman di tengah sahabat, laki-laki harus ke masjid. Ternyata tidak diizinkan Rasul. Kalau masih mendengar azan, tidak diizinkan sholat di rumah. Ini jelas, dalil yang sangat jelas bahwa laki harus sholat kemana? Ke masjid. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, walaqad ra'aituna وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَقٌ. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan di zaman Rasul, tentang orang yang sholat berjamaah di zaman Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat kami ketika hidup di zaman Rasul tak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Saya tidak mengatakan setiap orang yang absen sholat berjamaah di kita, di zaman kita orang munafik. Bukan itu yang saya katakan. Saya menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan yang ada di zaman itu. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh para sahabat beriman itu ke masjid sholatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ. Tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. apa yang beliau sampaikan di zaman itu. Walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fil saf. Saya melihat di zaman kami orang yang sakit tetap dibopong oleh dua orang untuk bisa salat dan berdiri di safnya kaum muslimin. Begitu para sahabat dulu datang ke masjid, sakit pun sehingga tidak bisa berjalan kecuali harus dibopong oleh dua orang, satu di kanan satu di kiri, tetap mereka lakukan untuk pergi salat ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau anda laki-laki, anda melakukan kesalahan dan dosa, salat anda di rumah tanpa uzur, tanpa alasan karena sakit dan yang lainnya, menggugurkan kewajiban salat, dapat satu pahala, namun ada maksiat tidak berjamaah. Namun kalau anda wanita, maka wanita tidak wajib salat berjamaah. Namun kebiasaan mengakhir-akhirkan salat bukanlah kebiasaan yang baik. Lakukanlah salat di waktunya yang afdol, yaitu salat di awal waktu.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Kita lanjutkan hadis 1282. Hadis yang dikeluarkan Al-Tabari dalam tafsirnya, Ibn Hibban, Imam Ahmad, dan Al-Tahawi dalam Syarhul Ma'ani, dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyamu tashriq, ayyamu tu'min wa dhikrin. Hari-hari tashriq, yaitu hari tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya, yang merupakan hari-hari Mina, adalah hari-hari makan dan zikir. Dan ini adalah lafaz Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya juga, ya, ayyamu tu'min wa dzikrillah. Hari-hari makan dan berzikir kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, ayyamu aqlin wa syurbin. Hari-hari makan dan minum. Syekh Al-Albani berkata, perawi-perawinya thiqat, kecuali Umar bin Abi Salamah. Al-Hafidh berkata tentang Umar bin Abi Salamah ini, sadukun yukhti, saduk tapi suka salah. Kata-kata yukhti di sini berbentuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tufidul istimrariyah, menunjukkan kepada terus menerus, artinya ya dia ini suka salah. Dan perawi seperti ini biasanya dihukumi dhaif. Beda dengan kalau dikatakan saduk lahu awham, saduk dia memiliki beberapa waham, kesalahan. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh insyaallah, karena awham dan jamak dari waham, hanya beberapa kesalahan saja tidak mempengaruhi akan kesadukannya tersebut. Beda dengan saduk yukhti, karena yukhti ini fi'il mudhari. Akan tetapi qatubi, ia dimutaba'at, kata Imam Syekh Al-Albani rahimahullah. Imam Ibn Majah meriwayatkan dari jalan Muhammad bin Amr, ia dari Abu Salamah dengan lafaz, ayyamu mina ayyamu aqlin wa syurbin. Hari-hari mina adalah hari-hari makan dan minum. Dan ia dimutaba'at oleh Salih bin Abil Akhbar, dari Ibn Shihab, dari Ibn Musayyib, dari Abu Hurairah, dengannya dikeluarkan oleh Imam At-Tahawi. Dan At-Tahawi juga meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Talib dan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan Ibn Sa'ad dari Abdullah bin Hudhafah, dan ia juga dari Nubaisha Al-Hudhali, dari seorang dari sahabat Nabi SAW, dan Bishr bin Suhaim, dan Ummu Umar bin Khaldah Az-Zuraqi dan Al-Hakam Az-Zuraqi dan Ummu Mas'ud dan Ahmad dari Ibnu Umar, dan lafadznya seperti lafadz yang disebutkan tersebut. Sehingga hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah mutawatir, karena diriwayatkan oleh beberapa sahabat, ya dari jalan-jalan yang thiqat. Ya, banyak sahabat yang meriwayatkannya. Hadis ini menunjukkan ya akhwat Islam, itu haramnya berpuasa di hari raya tasyrik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyamu at-tasyriq ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum. Berarti yang diharamkan berpuasa di hari-hari itu. Tanggal 10 itu berarti hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu ya tidak diperkenankan kita untuk berpuasa padanya. Karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
4: Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut.

Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jauh." Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepala. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silakan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut. Gunakan nafas tersebut untuk ketaatan.

Riko, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal.

0: My favorite.
1: Yang nomor 7 adalah asyirku sababul dhaaf. Asyirku sababul dhaaf. Syirik itu sebab kelemahan. Syirik akan menghilangkan kekuatan seorang hamba. Jadi ada di zaman Rasul ada seorang sahabat Nabi namanya Imran bin Husain. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki membawa gelang yang mana gelangnya itu terbuat dari kuningan. Nah, jadi ada seorang laki-laki memakai gelang yang terbuat dari kuningan. Maka Rasulullah melihat keadaan itu, Rasulullah melihat ada orang yang mengenakan gelang kuningan tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tadi, "Ma hadhihi? Apa ini?" Dijawab sama dia, "Minal wahinati ya Rasulullah. Ini adalah gelang untuk menolak datangnya penyakit ya Rasulullah. Agar aku tidak kena penyakit, tolak bala, pakai gelang terbuat dari kuningan." Ditanya sama Nabi, "Ma hadhi? Apa ini?" "Ini untuk menolak sakit ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Segera lepas, cabut gelang ini. Sesungguhnya dia ini tidak menambah kepada dirimu kecuali semakin kelemahan. Sesungguhnya barang ini enggak menambah dirimu kecuali lemah, semakin lemah. Fa innaka law mitta wa huwa alayka ma aflahta abada. Seandainya kamu mati sedangkan barang ini, gelang ini masih kamu pakai, ma aflahta, kamu enggak akan selamat abada selama-lamanya. Kata-kata Nabi, "Inzaha fa innaha la taziduka illa wahna." Segera cabut, lepas gelang ini. Sesungguhnya dia tidak menambahmu kecuali kelemahan. Jadi ini dalil bahwa syirik itu menyebabkan lemah. Orang pakai jimat itu orang yang lemah. Jadi orang pakai jimat itu orang lemah. Karena dia enggak yakin sama Allah. Tawakalnya sama Allah hilang. Ini adalah bahaya kesyirikan. Barangkali ada yang bertanya, apa sih Ustaz maksud dari syirik itu? Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Sarfu ma huwa min khasaisillah ila ghairillah. Memalingkan sesuatu yang sudah menjadi kekhususan Allah dipalingkan kepada selain Allah. Contoh sujud. Sujud itu kekhususan bagi Allah. Sujud itu hanya haknya Allah. Enggak boleh sujud ke makhluk. Enggak boleh sujud ke pepohonan. Enggak boleh sujud ke barang antik. Enggak boleh sujud ke manusia. Enggak boleh sujud ke raja. Enggak boleh. Karena sujud itu hakun lillah. Nah, kalau ada orang memalingkan kekhususan Allah ini, sujud ini dipalingkan, dikasihkan kepada selain Allah, inilah kesyirikan. Yang menurunkan hujan hanya Allah. Yang bisa menolak datangnya hujan hanya Allah. Kalau ada orang, seperti di desa-desa, orang itu kalau walimah, kalau mengadakan hajatan pernikahan, biasanya, enggak semua, yang enggak ngerti-ngerti atau yang belum paham, biasanya datang ke Mbah Dukun. Mbah Dukun, tolong, ini hujannya ditahan dulu, biar nanti yang datang banyak, bawa bowoan, bawa uang ampau, supaya meriah pestanya, tolong ditahan Mbah Dukun, supaya enggak turun hujan dulu. Ya, tadi dikatakan bahwa menurunkan hujan, menahan hujan itu hanya Allah yang bisa, haknya Allah, kekhususan Allah. Kok dipalingkan dari Allah dan diberikan ke Mbah Dukun? Lah inilah kesyirikan. Yang bisa mendatangkan ombak, yang bisa mendatangkan, menggerakkan ombak, yang bisa meniupkan angin, menggerakkan angin, menggerakkan badai, hanya Allah. Kalau ada orang pasang sesajen, kepala kerbau ditaruh di Malang, di pantai selatan dengan harapan agar Ratu Selatan tidak marah, maka dia memalingkan kekhususan Allah, yaitu manfaat dan madarat itu hanya Allah yang bisa. Ini dipalingkan, diberikan kepada selain Allah. Menganggap kalau yang bau reksa tidak dikasih sesajen akan mendatangkan mara bahaya. Lah ini berarti melakukan kesyirikan. Ini enggak boleh. Lah Tapi syirik itu ada dua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syirk asyirkul akbar dan ada asyirkul asghar. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dengan apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Dalam hal yang menjadi kekhususan Allah yang tadi sudah saya jelaskan. Adapun syirik asghar adalah kullu ma naha anhu syara' wa kana wasilatan li syirkil akbar. Apa saja yang dilarang oleh syariat dan bisa menjadi wasilah menuju syirik besar, itu syirik kecil. Ya, tapi enggak sampai syirik besar. Lah ada perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Syirik kecil misalnya bersumpah dengan selain Allah. Mengatakan kalau bukan karena aku, misalnya kalau bukan karena Pak polisi, rumahku kemalingan. Nah, ini enggak boleh, syirik kecil. Syirik lafdhiyah. Bisa besar kalau diniatkan hanya Pak polisi yang bisa menyelamatkannya. Tapi para ulama banyak mencantumkan dalam syirik kecil. Sumpah selain Allah, riya dan seterusnya itu ya. Nah, ada perbedaan syirik besar sama syirik kecil. Apa perbedaannya syirik besar sama syirik kecil? Yang pertama, syirik besar ini menghancurkan seluruh amal. Seluruh amal akan hancur. Ini syirik besar. Seperti orang meminta kepada pohon, meminta kepada kuburan, meminta kepada tempat-tempat keramat, ya, melakukan kesyirikan besar, menyembah manusia, menyembah pohon. Maka ini menghancurkan seluruh amal. Amal-amalnya yang dulu hilang semuanya. Adapun syirik kecil, la yahbitu illal amal ladzi dakhala alaihi. Adapun syirik kecil ini menghancurkan amal yang disertainya saja, amal-amal yang lain enggak. Misalnya ada orang sholat terus dia riya ingin dipuji orang, maka yang batal sholatnya saja, sholat tadi. Adapun zakatnya enggak batal. Itu syirik kecil. Jadi kalau syirik besar menghancurkan seluruh amal, syirik kecil menghancurkan amal yang disertainya saja. Kemudian nomor dua, syirik besar itu mukhrijun anil millah. Syirik besar bisa membuat orang keluar dari Islam. Seperti nyembah pohon, nyembah patung, ini mengeluarkan orang dari Islam. Adapun syirik kecil tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian yang nomor tiga, syirik besar ini Allah tidak mengampuni dosanya kecuali dengan taubat. Ya, dan dia masuk neraka, itu syirik besar. Adapun syirik kecil, maka adapun syirik kecil tidak sampai membuat pelakunya kekal di neraka. Itu perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Secara umum, secara global, syirik kecil lebih gede, lebih bahaya daripada maksiat yang paling gede. Di syirik kecil itu lebih berbahaya daripada maksiat yang besar. Itu secara umum. Tapi kalau secara terperinci, belum tentu juga. Saya kasih contoh, membunuh nyawa itu bukan syirik. Membunuh nyawa itu dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik, tapi syirik kecil. Dosanya lebih besar mana? Lebih besar membunuh nyawa. Ya, meskipun bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik, tapi syirik kecil. Tapi kalau sudah membunuh nyawa itu dosa besar. Nah, jadi memang secara umum syirik kecil itu lebih berbahaya daripada dosa yang besar, pelaku maksiat atau maksiat yang besar. Berzina, berjudi, membunuh, itu dosa besar. Tetapi meskipun maksiat besar, dosa besar, levelnya masih di bawah syirik kecil. Syirik kecil lebih gede daripada maksiat yang paling besar. Itu secara umum ya. Tapi kalau secara terperinci belum tentu juga. Ya, karena dosanya membunuh nyawa yang mana itu bukan syirik, itu lebih besar daripada bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu syirik kecil. Itu ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati waqad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya selalu mengikuti ini apa kajian Ustaz. Ini Ustaz, saya tuh sudah lama yaitu baru tahu karena saya baru ngaji. Kalau itu masalah kesyirikan itu gimana, karena saya sudah bertobat, sudah surat tobat, sudah yang lainnya lah sudah ngaji, pokoknya sudah banyak pengetahuan. Apakah bisa diampuni apa dosa-dosa saya? Itu yang pertama. Yang kedua, memang ayah saya tuh, keluarga saya tuh istilahnya Islam abangan gitu ya saja, tapi karena saya sudah ngaji banyak sama ustaz saya semakin tahu bahwa itu apa ya yang tadi dipasang itu saya sudah enggak, cuman yang saya pasang di rumah itu foto cucu kalau saya kepengen apa angan gitu tak. Gimana Kak? Terima kasih solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan di dalam umurnya dan untuk kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apabila hamba mau datang kepada Allah dan mau kembali kepada Allah serta bertobat sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Wahai hamba-Ku, jangan pernah kalian berputus asa. Maksudnya apa? Allah membentangkan tangannya siang dan malam. Ketika Allah membentangkan tangannya di siang hari, ingin mengampuni dosa mereka yang bertobat di malam hari. Ketika Allah membentangkan tangannya di malam hari, ingin mengampuni dosa bertobat mereka-mereka yang bertobat di siang hari. Allah setiap waktu membuka taubat sebesar-besarnya. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa saja. Makanya kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Di zaman jahiliyah apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kesyirikan, mereka memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang membunuh anaknya, banyak yang mereka lakukan. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, semuanya dihapuskan dan mereka betul-betul kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah, Allah pun ampunkan dosa mereka dan menjadikan mereka manusia yang termulia. Oleh karenanya, tidak ada yang namanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan dosa yang paling besar, kesyirikan pun akan diampunkan oleh Allah kalau seandainya kita mau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah zikir pagi dan sore. Kita tahu zikir pagi dan sore merupakan zikir yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya sebagai tameng membentengi diri dari gangguan dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Dan di antara salah satu doa yang kita baca siang dan malam adalah doa supaya kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan yang kami ketahui dan kami beristighfar kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang wajib kita baca agar kita senantiasa terhindar baik dari yang besar ataupun dari yang kecil. Dari yang besar mungkin kita semuanya bisa menghindari diri, namun dari yang kecil, sifat riya, sifat sum'ah itu merupakan di antara perkara yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. Namun dengan taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta doa yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa gambar itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam karena mudaratnya, bukan gambarnya yang salah, namun karena mudaratnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah? Sebagaimana yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau seandainya kita ingat sama cucu kita, alhamdulillah untuk zaman sekarang mudah kita berkomunikasi, terutama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin melalui telepon, melalui aplikasi yang sudah ada. Intinya untuk zaman sekarang sudah mudah kita berkomunikasi. Namun kalau seandainya juga demikian, bisa jadi kita memanfaatkan dan disimpan di dalam memori HP saja. Sedangkan yang menjadi permasalahan itu adalah dipajang gambar siapa saja, baik itu gambar keluarga kita atau gambar orang soleh atau gambar cucu kita. Karena dipajang itu menjadi muskilah. Kenapa kita mengatakan demikian? Nabi SAW, dia pernah masuk ke dalam rumah Aisyah RA

0: dampak negatif terhadap diri kita dan keluarga kita juga. Yang rugi adalah kita. Kalau seandainya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, siapa yang akan masuk? Maukah kita memberikan musuh-musuh kita leluasa untuk masuk ke dalam rumah kita? Syaitan, iblis, dan yang semisalnya. Tentunya tidak. Kita ingin malaikat masuk, sehingga rumah kita tenteram, rumah kita nyaman. Oleh karenanya, bagaimanapun syariat Allah adalah syariat Allah, dan bimbingan Rasulullah adalah bimbingan Rasulullah, dan kita berusaha semaksimal mungkin, karena tidaklah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sesuatu, kecuali maslahatnya akan kembali kepada diri kita pribadi. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, Allah menjaga kita semuanya, menjaga kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
1: Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak sekalian, lam tadhhar fahishatun fi qaumin, tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu kaum, bahkan mereka sampai berani terang-terangan berbuat zina, kecuali Allah akan timpakan kelaparan kepada mereka. Tidaklah suatu kaum, kata Rasulullah, curang dalam timbangan, kecuali Allah akan berikan kepada mereka paceklik dan pemimpin yang zalim dan menzalimi mereka. Itu semua akibat dosa besar. Oleh karena itulah, tinggalkan dosa-dosa besar itu. Jangan makan riba, karena riba itu sumber keburukan dan kehancuran suatu bangsa. Memang riba sepertinya menambah uang, tapi hakikatnya itu mengurangi, bahkan menghancurkan suatu bangsa. Lihatlah Bapak sekalian, perekonomian dunia yang semakin mengkhawatirkan. Di Amerika, di Eropa, akibat daripada apa? Akibat daripada riba. Tapi lihatlah suatu negeri sana yang mereka mempraktikkan hukum-hukum syariat, mereka menjauhi riba dalam perekonomian mereka, Masya Allah, Allah pelihara mereka. Jauhkan Bapak sekalian berbagai macam dosa dalam masyarakat kita. Jauhkan ghibah, demikian pula berdusta. Jauhkan perbuatan zalim, menzalimi tetangga dan yang lainnya. Seorang pemimpin hendaklah berusaha untuk memperhatikan rakyat dan bersikap adil kepada mereka, dan rakyat pun senantiasa mencintai dan menghormati pemimpinnya. Maka apabila pemimpin dan rakyat mereka semuanya bertakwa kepada Allah, Allah pasti berkahi desa tersebut biiznillah.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, apabila telah datang Nasrullah, apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Wal-fath, dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk

0: menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Mutiara Quran.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya. Lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahunan nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: Para jemaah sekalian, di antara apa namanya sebab iman kita ini bertambah, seperti yang disajikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, beliau menjelaskan di antara sebab iman ini bertambah apa? An-nawar fi mahasini hadzal din. Melihat, mencermati, mempelajari bahwa Islam ini adalah agama yang penuh keindahan. Indah Islam ini. Baik dalam akidah yang kita diwajibkan harus meyakini prinsip-prinsip itu, hukum-hukum yang telah ditetapkan, maupun pada akhlak mulianya. Semua yang ada dalam syariat Islam ini penuh dengan keindahan dan puncak dari sebuah keindahan dari yang ada di muka bumi ini, karena diturunkan dari zat yang sempurna dalam kebaikannya, dari zat yang memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Di antara perkara yang menunjukkan keindahan akan syariat Islam ini apa? Kita ini enggak boleh berbuat jahat sama orang. Ya, enggak boleh jahat sama orang, enggak boleh mengambil hak orang lain, enggak boleh menginjak-injak kehormatan orang. Dan diri kita sendiri jangan sampai bersikap melampaui batas dari apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jangan keluar dari kebenaran. Diri kita sendiri jangan keluar dari kebenaran. Kemudian dengan orang lain jangan jahat. Kemudian apa? Kita disuruh untuk berbuat baik, ya, taat sama Allah, sama manusia. Kalau sudah melakukan itu, jangan merasa diri kita ini sudah hebat. Nah, ini penyakit lagi. Bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Wah, ini penyakit ini jemaah. Nah, tema kita hari ini dari satu akhlak yang sangat tercela sekali. Ini penyakit hati yang berakibat fatal pada perilaku seseorang. Apa itu? Disebutkan oleh Imam Nawawi di bab 279, yaitu al-iftikhar wal-baghi. Al-iftikhar dan al-baghiyu. Apa itu iftikhar? Al-iftikhar itu membanggakan diri, jadi bangga dengan dirinya. Al-baghiyu, berbuat semena-mena. Berbuat semena-mena. Nah, sebelum kita masuk dalam kajian bahasan, seperti biasa kita ingin tahu dulu secara rinci apa itu dari dua istilah ini, al-iftikhar dan al-baghi. Kalau diterjemahkan, iftikhar itu membanggakan diri. Kalau al-baghi itu adalah sifat melampaui batas, semena-mena. Kita lihat dulu. Apa itu al-iftikhar? Ya. Nah, ini apa itu iftikhar? Membanggakan diri. Ibnu Manzur ini jemaah rujukan ya dalam memahami sebuah diksi atau kata dalam bahasa Arab. Ya, punya kamus yang fenomenal dan tidak akan bisa terlepas orang yang mempelajari syariat dari kamus ini. Namanya Lisanul Arab. Nah, itu kalau dijejer mungkin semeter itu di dinding itu, di rak ya. Ibnu Manzur mengatakan al-fakhru dan al-iftikhar, fakhr dan iftikhar itu apa? Memuji diri dan membanggakan diri dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Nah, ini lihat. Jadi pemirsa dan pendengar radio, nah, pemirsa bisa melihat di layar televisinya, di hand, yang lihat di channel bisa lihat di handphonenya, tabletnya, yang pendengar radio bisa langsung mendengarkan dan sambil mencatat. Ya. Imam Ibnu Manzur mengatakan, al-fakhru dan al-iftikhar dalam bahasa Arab itu artinya adalah memuji diri, dipuji-puji dirinya, saya. Dan membanggakan diri, dia puji, dia bangga. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang dimilikinya. Dan juga menghitung-hitung kebaikan-kebaikan yang dahulu dimilikinya. Lihat ini jemaah. Jadi al-fakhr atau al-iftikhar itu adalah dia, ini loh saya. Gitu. Saya. Ya, dia memuji, membanggakan dirinya. Nah, tentu bangga itu kan memuji diri itu atas apa? Kebaikan yang dia miliki, yang dia capai, yang sudah ada pada dia, yang dahulu dia lakukan maupun yang sekarang dia puji-puji itu. Wah, bangga gitu ya. Berarti iftikhar itu seseorang yang menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya atau keluarganya atau lainnya dengan tujuan kebanggaan dan kesombongan. Nah, ini kata kuncinya ini, kebanggaan dan sombong. Jadi dia menceritakan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, menceritakan apa yang sudah dia capai, apa yang sudah dia peroleh, menyebutkan apa yang sudah dicapai oleh ayah saya. Tahu enggak lu ayah saya dulu, ini orang tua saya, keluarga saya. Dia menyebutkan keluarganya ataupun dirinya atau sisi yang lain dengan bentuk apa? Dengan bentuk kesombongan, kebanggaan, sombong dia menyebutkan itu. Menganggap uluwan fil ardi, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Jadi dia tinggi, orang lain itu masih SD deh, dia sudah S3 nih ceritanya gitu. Jadi bangga dengan apa yang ada pada dirinya atau keluarganya dalam bentuk apa? Dalam konteks sombong, menganggap dia lebih tinggi dan orang lain semua itu rendah. Ini namanya iftikhar, membanggakan diri. Oke, kita lihat lagi penjelasan para ulama sekarang. Ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan, iftikhar itu seseorang yang memuji dan bangga dengan dirinya atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Baik itu nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat kedudukan, nikmat berupa kekuatan badan dan lainnya. Dalam konteks, dalam bentuk kesombongan dan anggapan bahwa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Lihat, lebih tinggi itu ya, lebih tinggi. Nah, betulin dong. Lebih tinggi dari lainnya. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Jadi iftikhar itu tadi, ya. Ini mendukung apa kesimpulan kita dari penjelasan itu tadi. Ternyata iftikhar itu memang ya dia bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya, dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan ilmu yang dia miliki, dengan badannya. Dalam konteks apa? Ya kesombongan, menganggap dia lebih hebat daripada orang lain. Nah, ini iftikhar namanya. Ini adalah penyakit hati yang dilarang dan haram hukumnya. Pasti haram ini.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Batasan waktu zikir pagi petang. Apa batasan waktu untuk mengamalkan zikir petang? Apakah sampai matahari terbenam atau boleh sampai hampir pertengahan malam? Seperti namanya zikir pagi dan petang, demikian pula waktunya. Zikir pagi diucapkan di pagi hari, zikir petang di petang hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam." Quran surat Qaf ayat 39. Allah juga berfirman, bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, yaitu waktu subuh. Quran Surat Ar-Rum ayat 17. Dan juga firman-Nya di ayat yang lain, dan bertasbihlah kepadanya pada saat bukroh dan asil. Quran Surat Al-Ahzab ayat 42. Bukroh maknanya adalah awal hari, yaitu antara subuh sampai terbit matahari. Adapun asil adalah sore hari, antara asar sampai tiba waktu maghrib. Al-Wabil As-Sayyib Ibnul Qayyim. Waktu afdal. Dua waktu di atas, yaitu bukroh dan asil, adalah waktu yang paling afdal untuk berzikir pagi dan petang. Antara subuh dan terbit matahari, waktu afdal untuk zikir pagi. Dan antara asar sampai maghrib adalah waktu afdal untuk berzikir sore. Waktu longgar. Adapun di luar waktu afdal, di sana ada waktu longgar untuk berzikir pagi petang. Yaitu pagi dimulai dari setengah malam terakhir sampai sebelum tergelincir matahari ke barat, yaitu waktu zuhur atau zawal. Kemudian sore dimulai sejak zawal sampai akhir pertengahan malam awal. Dalam fatwa Syabagah Islamiyah dijelaskan, waktu pagi dimulai sejak setengah malam yang akhir sampai waktu-waktu zawal. Namun waktu afdal untuk zikir pagi adalah membacanya setelah subuh sampai terbit matahari. Sebagaimana waktu petang dimulai sejak awal sampai akhir setengah malam awal. Namun waktu yang afdal untuk zikir petang adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Fatwa Syabakah Islamiyah. Artinya saat seorang lupa, ketiduran, atau faktor halangan lainnya untuk dapat berzikir pagi dan petang di waktu yang afdal, maka dia masih berkesempatan membaca zikir-zikir itu di waktu longgar di atas. Wallahu a'lam bishawab.
1: Konsultasi Syariah.

0: menjawab.
1: Jika ada seorang yang tidak mau menerima saran orang lain, apakah itu termasuk sombong? Enggak tentu, Bu. Belum tentu. Bisa saja saran kita tuh enggak cocok. Ya. Bisa saja saran kita tuh enggak cocok. Misalnya ini saya lagi membangun rumah nih. Udah, datang Ibu atau datang sama ikhwan. Ustaz, pakai batu bata pakam aja, Ustaz. Saya bilang mahal. Iya, bagus, malah lebih bagus. Akhirnya saya ambil apa namanya? Batu bata stabat misalnya. Itu kan saran termasuk kan? Saran. Enggak diterima itu bukan berarti sombong. Misalnya pengajian, tadi ada pengajian manhaj malam Ahad. Jangan malam Ahad lah. Buatlah agak apa namanya? Ahad sore misalnya atau malam Senin karena pas libur. Enggak diterima sarannya oleh panitia. Sombong, begitu? Kan tidak demikian, ya. Kalau saran itu belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, ya, itu baru kalau ditolak dia menjadi sombong. Begitu.

Taib, sekarang aurat wanita muslimah di hadapan selain muslim, wanita kafirah atau wanita musyrikah, maka bagaimana? Jawabannya adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah, wanita musyrikah, sama dengan aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya. Oh, berarti apa? Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi. Hanya aurat besar yang tidak boleh terlihat. Nah, di sana ada pendapat yang kedua, bahwa aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah, wanita musyrikah, adalah seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Seperti di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Berarti apa yang boleh terlihat? Yang boleh terlihat berarti hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Hanya wajah dan kedua telapak tangan saja. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwasanya annal kafirah la yajuzu antara al-minal muslimah illa ma yabdu indal mihnah, bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh melihat dari wanita wanita kafirah tidak boleh melihat kepada wanita muslimah kecuali yang terlihat saat bekerja. Maksudnya saat bekerja, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah yang biasa terlihat saja, seperti kedua telapak tangan dan wajah, kemudian kaki, kemudian lengan. Nah, ini tidak mengapa. Ini pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melarang para perempuan muslimah untuk mandi bersama-sama dengan wanita kafirah. Dahulu kalau mau mandi kan ke sungai, atau yang disebut dengan ke hammam. Hammam itu tempat mandi yang terbuka, tetapi jauh dari perkampungan, tidak di hadapan orang banyak. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang ini. Melarang wanita muslimah untuk ikut mandi bersama wanita-wanita kafirah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang lebih kuat, aurat wanita muslimah di hadapan wanita kafirah, wanita musyrikah, adalah hanya yang biasa terlihat saat bekerja di rumah. Seperti telapak tangan, lengan, kemudian telapak kaki, sedikit betis, itu saja. Yang lainnya tidak diperbolehkan untuk dilihat. Allahu a'lam. Terutama biasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mempunyai hilah, tipuan untuk merendahkan wanita muslimah. Maka hati-hati ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang mempunyai teman-teman yang kafirah, jangan asal buka. Karena dikhawatirkan, apalagi di zaman media sosial, video foto di mana-mana, dikhawatirkan akan terjadi fitnah kalau seandainya tidak dijaga dalam hal ini.

0: wal-insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku.
2: Dan kita tidak akan sukses dalam beribadah, kita tidak akan sukses dalam menghamba,
1: agar mereka kecuali kepada aku,
2: kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka kalian akan mengikuti syaitan. Kalian tidak akan beribadah, kalian tidak akan menghamba, kalian tidak akan sujud kecuali sedikit saja.
3: Tanya jawab.
4: Kemudian Ustaz, apakah tradisi saling memaafkan di bulan Syawal merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Syukran, afwan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, memaafkan ya, atau sebaliknya meminta maaf, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap waktu. Ya, di semua waktu, tidak pandang bulu, siang, malam, sore, pagi, sama. Ya, tidak ada bedanya. Kapanpun kita berbuat salah, segera meminta maaf kepada saudara kita. Ya, dan tradisi atau kebiasaan meminta maaf itu di bulan Syawal atau di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, atau ketika selesai bulan Ramadan kemudian meminta maaf, ini tradisi atau kebiasaan ya. Dimana kalau itu dilakukan terus-menerus, dimana kita meminta maaf hanya di bulan-bulan tersebut, tentu ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjamin bahwa kita meninggal dalam keadaan sudah meminta maaf saudara kita? Kalau harus nunggu Syawal ya, kalau harus nunggu sebelum Ramadan ya, maka ini sangat membahayakan buat kita. Kapanpun kita berbuat salah, segera meminta maaf. Kapanpun kita mengganggu atau menyakiti saudara kita, menyinggung saudara kita, segera kita minta maaf ya. Demikian sunnah di dalam Islam, karena dibedakan antara berdosa kepada Allah dengan berdosa kepada manusia. Berdosa kepada Allah sangat mudah kita untuk meminta ya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dan dimaafkan oleh Allah. Tetapi berbuat dosa kepada manusia, maka tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kita meminta maaf pada orang tersebut, kecuali orang tersebut menghalalkan untuk kita semuanya. Demikian, Allah ta'ala a'lam bisawab.
3: Mutiara nasihat.
5: Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi ingat itu, ikhwani fiddin azakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua ini tidak pernah putus. Dan orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan diberkahi hidupnya. Antum lihat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, di mana ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya lalu hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat seperti apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, di dunia dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia disiksa di akhirat nanti. Maka hati-hatilah ikhwani fiddin azakumullah. Ya, dan mungkin ada di antara antum yang masih punya orang tua, ibunya mungkin masih hidup atau bapaknya, maka ketahuilah bahwa itu adalah pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita. Mau masuk atau tidak? Ya, kalau mau masuk pintu surga, silakan berbaktilah kepada kedua orang tua. Memang ikhwan fil din azakumullah, semakin tua, semakin bertambah usia kita atau semakin bertambah usia orang tua kita, maka kelakuannya semakin apa? Semakin seperti anak. Ya, sebagaimana dijelaskan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah usianya, maka kelakuannya seperti anak-anak. Maka janganlah marah. Ya, mungkin setelah dia pikun, ketika kita bertamu seperti ini, dia datang kemudian dia buang air di depan tamu, ya, atau dia kencing di saat kita makan bersama tamu, maka janganlah sekali-kali marah. Kenapa? Karena dulu kita juga seperti itu. Waktu kita kecil-kecil, ya, ketika ada orang bertamu, kita buang air. Kadang-kadang di depan tamu-tamunya, bisa jadi kita juga apa? Kencing di depan tamu-tamunya. Maka sebagaimana kita dirawat waktu kita kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, maka sekarang setelah mereka tua juga kita rawat mereka dengan apa? Penuh kasih sayang. Jangan merasa jengkel, merasa kesel.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات

0: Mutiara Nasihat.
1: Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi dan diyakini oleh setiap hamba. Tidak ada yang bisa berlari dari kematian. Tidak ada yang bisa sembunyi dari kematian. Apabila telah datang ajal seseorang, tidak ada yang bisa menundanya. Tidak pula ada yang bisa mempercepatnya. Oleh karena itu Allah telah menamakan kematian itu dengan keyakinan. Sebagaimana di surat Al-Hijr, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Maksud keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Maka kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah sampai datang masa perpisahan dengan hidup ini. Sampai datang sesuatu yang kita yakini, yaitu kematian. Itulah masa kita beribadah. Selama kita hidup di dunia, sampai kita berpisah dengan hidup ini. Karena ibadah adalah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka jemaah sekalian,

Di surat Al-Jum'ah ayat ke-8 Allah mengatakan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu selalu lari daripadanya, maka pasti akan menemui kamu juga. Pasti kematian itu akan menemui kamu juga. Juga firman Allah, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu. Walaupun kamu berlindung di dalam sebuah benteng yang sangat kokoh, tidak ada tempat berlindung dari kematian. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ingat mati. Dan hendaklah kita menyadari, kehidupan dunia ini tidak lama akan segera kita tinggalkan. Dan hendaklah selalu terpatri dalam hati kita, kebahagiaan yang hakiki bukanlah dalam kehidupan di dunia ini, tapi kebahagiaan yang hakiki apabila kuburan kita menjadi salah satu taman surga. Dan apabila kelak kaki kita sudah berhasil menapak di dalam surga, itulah kebahagiaan yang hakiki. Dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan hanyalah akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian di hari kiamat. "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Maka barang siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang beruntung. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jemaah sekalian, ayat yang mulia ini, surat Ali Imran ayat 185, hendaklah kita jadikan sebagai prinsip-prinsip dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita 4 perkara yang seharusnya kita jadikan sebagai prinsip hidup kita. Yang pertama, kata Allah, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Allah ingatkan dalam ayat ini, untuk apa jemaah sekalian Allah ingatkan? Tentu agar kita selalu ingat mati. Agar kita selalu ingat mati. Jadikan ini prinsip hidup. Selalu ingat mati. Semakin banyak kita ingat mati, semakin baik. Karena ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadhi min ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus semua kelezatan dunia ini. Perhatikanlah jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita banyak ingat mati. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ingat mati. Kemudian beliau ingatkan kematian itu adalah pemutus segala kelezatan dunia. Kematian adalah pemutus segala kelezatan dunia. Maksudnya apa? Semua kemewahan dunia, semua fasilitas kehidupan dunia kita ini,

0: tidak akan kita bawa mati. Kekayaan kita, kemewahan hidup kita, kesenangan kita di dunia ini, mobil kita, rumah mewah kita, jabatan kita, ketenaran kita, tidak ada yang kita bawa mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kematian itu adalah pemutus segala kenikmatan dunia. Kematian memutuskan segala kenikmatan dunia. Maka beliau ingatkan kita untuk perbanyak ingat mati. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Iya. Ini yang pertama jemaah sekalian, ingat mati. Dan dalam hadis yang masyhur tentang seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyun nasi wa ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Ini pertanyaan yang pernah diajukan oleh salah seorang sahabat Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikanlah apa jawaban beliau. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi jemaah sekalian, inilah kecerdasan yang hakiki, yaitu mempersiapkan dan merencanakan hidup kita setelah mati. Sebagaimana orang yang di dunia ini telah merencanakan hidupnya 10-20 tahun yang akan datang, bagaimana bisnisnya, bagaimana pekerjaannya, maka kita katakan dia orang yang pintar, dia orang cerdas. Sesungguhnya ada yang jauh lebih cerdas daripada dia, ada yang jauh lebih pintar daripada dia, yaitu orang yang telah merencanakan hidupnya, yang telah mempersiapkan hidupnya di kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di alam kubur, dan kehidupan setelah kebangkitan. Maka dialah orang yang paling cerdas. Jadi ini yang pertama, ingat mati. Tapi bukan sekedar ingat mati, namun berbekal untuk kehidupan setelah mati itu. Inilah tujuan ingat mati, agar kita berbekal. Bukan ingat mati lalu jadi patah semangat, mau ngapa-ngapain dah malas karena gak lama lagi mati. Bukan seperti itu. Justru seorang muslim ketika dia ingat mati, dia lebih semangat, terutama semangat untuk akhirat, semangat beramal, dan semangat meninggalkan yang baik untuk keluarganya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat kita untuk meraih apa yang bermanfaat. Maksud hadis ini mencakup bermanfaat untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Tentu yang paling penting adalah yang bermanfaat untuk akhirat kita harus kita lebih semangat mengejarnya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: jawab.
3: Bismillah, kalau gambar dan patung dilarang dalam agama Islam, bagaimana dengan video gambar yang bergerak? Apakah video di TV bukan kategori gambar? Mohon penjelasannya Ustaz. Ada kelompok yang hulu terhadap kajian live video menganggap sebagai gambar, sehingga mereka enggan ikut kajian via video. Silakan Ustaz.
4: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Untuk zaman sekarang, terutama video TV, itu adalah wasilah. Itu merupakan wasilah untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak termasuk ke dalam larangan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Tentunya berbeda patung gambar dengan video. Gambar video, video yang bergerak, dia tidak menetap, tidak sama dengan patung dan gambar. Sebenarnya yang menjadi permasalahan, yang menjadi permasalahan itu bukan gambarnya, yang menjadi permasalahan itu bukan patungnya. Namun yang menjadi permasalahan itu adalah wasilah untuk mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama yang menutup segala kemungkinan yang bisa membuka pintu kesyirikan di sana. Kita contohkan. Kenapa tidak boleh dibangun perkuburan di masjid? Kenapa? Bukan perkuburannya yang salah. Perkuburan tidak pernah ada salahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah manusianya. Ketika itu merupakan pembuka pintu yang akan mengantarkan seseorang kepada lembah kesyirikan, maka akan ditutup. Begitu juga dengan patung, gambar. Ketika itu merupakan wasilah untuk mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka itu ditutup di dalam syariat Islam. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, lebih daripada 99 contoh bagaimana agama betul-betul fokus ke dalam sadduz zari'ah, menutup segala kemungkinan yang mana hamba tersebut akan menyelewengkan ibadah untuk selain Allah. Sedangkan video, terutama video ceramah, TV dan yang lain sebagainya, itu tidak termasuk ke dalam sana. Itu merupakan wasilah sarana dakwah. Dan kita harus membedakan mana sarana dakwah dan mana yang tidak. Semoga Allah menjaga kita, memberikan taufik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
5: Benarkah memakai cincin dapat pahala? Memakai cincin bagi lelaki sebagaimana memakai jenis pakaian lainnya, pada asalnya adalah perkara mubah, tidak ada nilai pahalanya. Kecuali jika ada kebutuhan, seperti untuk stempel pengesahan surat atau keputusan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat yang beliau kirim ke berbagai negara kafir di sekitar Madinah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin dari perak dan mata cincin diposisikan ke arah telapak tangan. Di sana ada ukiran Muhammad Rasulullah. Kemudian banyak orang ikut memakai cincin seperti itu. Ketika beliau melihat banyak sahabat memakai cincin, beliau pun melepas cincin beliau dan mengatakan, "Saya tidak akan lagi memakainya selamanya." Hadis riwayat Bukhari. Dan cincin beliau telah hilang. Ibnu Umar menceritakan, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, hingga cincin itu terjatuh di sumur Aris di zaman Utsman. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin beliau untuk stempel surat-surat beliau, sehingga ketika fungsi itu telah usai, beliau tidak lagi butuh cincin. Ini dijadikan dalil bahwa memakai cincin ada dua hukum. Satu, jika dibutuhkan, hukumnya anjuran. Dua, jika tidak dibutuhkan, hukum asalnya mubah. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, para ulama mengatakan, memakai cincin hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkannya, seperti pemimpin, atau qadhi, atau semisalnya. Sementara untuk selain pemimpin atau qadhi, lebih afdal tidak memakai cincin. Sementara Malikiyah mengatakan, tidak masalah menggunakan cincin perak, bahkan dianjurkan dengan syarat diniatkan untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh memakai cincin untuk kebanggaan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Imam Malik pernah meriwayatkan dari Shadaqah bin Yasar bahwa beliau pernah bertanya kepada seorang tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Lalu Sa'id mengatakan, silahkan pakai cincin dan sampaikan kepada masyarakat bahwa saya telah memberikan fatwa ini kepadamu. Fathul Bari. Ini menunjukkan bahwa pada asalnya memakai cincin hukumnya mubah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Mutiara Nasihat.
6: Siapa yang enggak ingin punya rumah? Semua bercita-cita untuk memiliki rumah, memiliki tempat tinggal, sehingga ada yang dengan cara menabung agar dia punya rumah. Ada yang sampai pensiun enggak punya rumah. Ada yang mati di rumah kontrakan. Maka nikmat rumah ini adalah nikmat yang agung yang perlu kita syukuri. Tapi kalau kita lihat, Ana dari tadi berangkat ke sini sama istri ngelihat ada tanah dijual, itu tanah dijual, tanah dijual, tanah dijual. Akhirnya Ana berpikir, ya Allah ya, kalau mikirin tanah dijual kita ini bakal mati. Kalau kita bisa membeli semua yang ada di kota Jember ini, kalau itu jadi milik kita, wallahi jamaah, itu pun tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la maudi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Antum punya lokasi di surga seluas 1 meter. 1 meter itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik daripada antum jadi bupati Jember kemudian memiliki kota Jember semua. Tapi kenapa kita itu hanya fokus ingin memiliki rumah di dunia? Padahal rumah-rumah yang besar ditinggal oleh pemiliknya. Ada rumah besar yang ceritanya, oh ini pemiliknya sudah mati. Ini generasi kedua sekarang, ini generasi ketiga. Mereka akan meninggalkan. Nabi Sulaiman yang dikasih kerajaan oleh Allah yang tidak pantas dimiliki oleh seorang pun di muka bumi. Bagaimana Ratu Bilqis ya, ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman itu bisa angkat bajunya karena dia pikir ubinnya itu adalah kolam, adalah air dia pikir. Tapi Nabi Sulaiman pun mati, nggak ada Nabi Sulaiman. Di mana istana Nabi Sulaiman nggak ada. Orang mencari apa the king of Solomon ya, dia cari harta Nabi, enggak ada, mau dicari di mana? Udah selesai. Sekarang banyak orang datang ke Mesir, ada yang pernah datang ke Mesir jemaah? Ada yang pernah enggak? Masya Allah, benar pernah sampai Mesir? Masya Allah, iya. Masya Allah, benar Mas Andi? Oh belum, Masya Allah. Mungkin rumah makan Mesir ya? Mesir itu pernah ada raja yang sangat terkenal. Bahkan Allah menceritakan tentang raja tersebut dalam Al-Quranul Karim. Itu namanya Sungai Nil, itu jalan di bawah istana Fir'aun. Tapi pertanyaannya, orang sekarang kalau datang ke Mesir, yang dia lihat apa? Piramid. Dia berpikir ini salah satu keajaiban dunia. Dia gak berpikir mana yang membangun piramid ini. Kemana pembangun piramid itu? Nggak ada. Piramid jadi kuburan. Mereka pergi semua. Allah menceritakan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Soleh. Jadi bapak-bapak kalau berangkat ke Madinah itu ada sebuah kota namanya Madain Soleh. Atau dikenal sekarang kota Al-Ula. Disebutkan disitulah tempat Nabi Soleh berdakwah. Kemudian didustakan oleh kaumnya. Mereka itu memahat bukit-bukit untuk tempat tinggal mereka. Jadi tempatnya indah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari perang Tabuk melewatin kampung itu. Lalu Nabi mengatakan kepada para segera kalian. Ini tempat yang diazab oleh Allah SWT. Kalian jangan masuk ke tempat itu illa bakin, kecuali dalam kondisi nangis. Jadi bukan untuk bersenang-senang ya. Kalau sekarang orang mungkin selfie sana, selfie sini mengatakan, oh bagus banget. Engkau harus berpikir kemana yang membangun rumah itu. Mereka mati semua. Ditinggalkan kampungnya. Bukan rumahnya ditinggal, negerinya ditinggal sama mereka. Aad, Allah mengatakan kepada kita di surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Kata Allah, apa kamu tidak melihat? Apa kamu belum melihat? Tentang apa? Tentang apa yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka tinggal di sebuah negeri yang dikenal Iram Dzatil Imad, negeri 1000 tiang jemaah. Mereka punya tiang-tiang yang Allahu Akbar, yang sekarang manusia enggak bisa bikin. Anda melihat satu tiang tingginya 10 meter di Turki. Anda melihat, apa mungkin ini ya salah satu tiangnya kaum 'Ad, terbuat dari satu batu jemaah. 10 meter satu batu dipahat sama mereka. Gimana pada masa itu ngangkatnya mereka? Allah sebutkan Iram Dzatil Imad. Mereka punya tiang-tiang yang tinggi, yang tentunya orang bangga sekarang. Antum kadang-kadang kalau kita melihat rumahnya orang kaya itu punya tiang yang besar depan rumahnya. Kemana mereka, kata? Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Hancur lebur mereka. Rumahnya hancur, yang tersisa hanya puing-puing mereka. Kaumnya Nabi Soleh, kemana mereka? Fir'aun yang memiliki bala tentara yang besar sekali, yang mereka biasa menindas rakyat, kemana mereka? Allah timpakan azab selesai jemaah. Jadi kalau kita berpikir hanya memiliki rumah di dunia, dan itu yang banyak dipikirkan oleh kita, yang sampai nyicil orang, yang sampai kadangkala mereka melakukan apa saja untuk punya rumah, berpikir punya rumah di tempat yang aman. Allahu Akbar jemaah. Siapa yang tidak mau punya rumah tetangganya itu, ya kalau bisa Kapolri tetangganya, dijaga, diamankan semuanya. Rumah-rumah seperti ya perumahan yang ada di sini dijaga sama satpam. Orang kepingin keamanan. Bagaimana kalau antum punya rumah bertetanggaan sama Allah Jalla Jalal? Pernahkah antum berdoa minta, ya Allah minta rumah ya Allah di sisim? Istrinya Fir'aun, siapa namanya istrinya Fir'aun? Siapa? Bukan Aisyah, Asiyah binti Musa.

0: Tanya jawab.
1: Apakah termasuk was-was syaitan ketika hati mulai terkena syubhat, dan apakah ruqyah mandiri bisa jadi solusi untuk mengembalikan hati yang sudah terlanjur kena syubhat, Ustaz? Jazakallahu khair.
2: Baik. Inilah yang dikhawatirkan oleh banyak ulama. Inilah hal yang menjadi perhatian dari masa ke masa oleh para ulama, yaitu perhatian, takut, dan juga hati-hati menghadapi syubhat. Kadang-kadang kita sudah dibarengi minim ilmu, lemah iman, gampang sekali ngintip-ngintip YouTube,

0: cara-cara yang tepat sesuai dengan suasana hati kita, maka kena. Wal qulubu dha'ifatun. Nah, solusinya itu bukan ruqyah, ya. Ini salah, ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu berada dalam kerugian nyata. Illa alladhina amanu. Dengan memperbaiki ilmu akan tumbuh keimanan yang berkah. Makanya kenapa di sini ilmu, padahal yang disebutkan oleh Allah iman, karena iman itu qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dari sini kita dianjurkan untuk mengetahui apa itu ketaatan, apa itu yang menjadi faktor kuatnya iman, lemahnya iman. Kan gitu. Makanya illal ladzina amanu, ilmu yang bermanfaat yang menumbuhkan apa namanya keimanan dan khasyah. Makanya kata Imam kata Ibnu Abbas, al-ilmu khasyatullah. Begitu juga ditegaskan oleh Imam Ahmad, aslul ilmi, bahkan asas daripada ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Wa aminu salihat, menerapkan kebaikan-kebaikan, ketaatan. Jadi supaya kita itu tidak terpapar dengan syubhat, maka menancamkan ketaatan, amal soleh. Dan yang ketiganya, wa tawasau bil haq, mempelajari kebenaran. Tidaklah adanya syubhat di dalam diri kita melainkan karena di sana ada kejahilan. Makanya kenapa orang yang paling kokoh di depan syubhat, paling tegar di hadapan berbagai macam ujian syubhat adalah ulama. Karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, karena ilmunya yang tajam. Karena setiap syubhat itu ada jawaban dari ilmu, yaitu wa tawasau bil haq, kebenaran yang dia pelajari. Wa tawasau bis sabr, yaitu untuk menangkal apa namanya syubhat, ini syahwat. Karena perlu diketahui bahwa penyakit agama yang paling mendasar terbesar itu dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu sifatnya menggerogoti pola pikir seseorang. Makanya orang itu kalau sudah kena syubhat, yang miring pola pikirnya, yang menyimpang pola pikirnya. Dan orang itu kalau sudah terpapar syahwat, yang menyimpang, yang miring adalah pola tingkah lakunya. Nah, untuk mengobati itu, syubhat dengan wa tawasau bil haq, belajar kebenaran. Dan untuk menangkal syahwat, maka wa tawasau bis sabri, menajamkan kesabaran. Kita harus lebih bersabar di depan syahwat, ya. Baik itu syahwat jabatan, syahwat popularitas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Syaddad bin Aus menegaskan, iyyakum akhwafu ma akhafu alaikum minasyahwatil khafiyah. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi, yaitu hubbur ri'asa, cinta popularitas, cinta jabatan, ketenaran. Perempuan juga termasuk ini semuanya dengan wa tawasau bis sabri. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain,
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriyah. Dan seperti biasa Sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri

0: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Kiat Istiqomah di dalam Ibadah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara yang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan disebut ibadah apabila mencakup dua perkara. Yang pertama, at-tadhallul at-tam. Yang kedua, yaitu al-mahabbah at-tammah. Yang pertama yaitu ketundukan yang sempurna untuk Allah. Yang kedua, cinta yang sempurna. Karena tunduk tanpa cinta tidak disebut ibadah. Dan cinta tanpa ketundukan itu pun tidak disebut ibadah, saudaraku. Tidak disebut ibadah apabila memenuhi dua tadi. Yang pertama, at-tadhallul, ketundukan, kepatuhan. Yang kedua, al-mahabbah, itu cinta. Adapun secara istilah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berupa apa? Berupa ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Siapa yang bisa mengulangi? Ibadah itu apa? Hah?

0: Udah? Kurang? Iya. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi, berupa ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Semua yang Allah cintai dan ridhoi. Taib. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah? Ada yang bisa jawab? Dari mana kita tahu bahwa sesuatu ucapan atau perbuatan itu diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah? Hah? Dari Al-Quran dan hadith ahsan barakallahu fi. Jadi kita tidak mungkin mengetahui sesuatu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan diridhai oleh Allah, kecuali dari berdasarkan wahyu. Wahyu itu berupa Al-Quran dan hadis. Mungkin tidak sih Pak, ibadah itu ditentukan oleh akal? Hah? Mungkin kalau itu ibadah yang berhubungan dengan kebiasaan. Namun tetap yang menentukan dan menyatakan bahwa ini disyariatkan atau tidak disyariatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena wajib kita yakini Pak, yang berhak membuat syariat dalam agama hanya Allah. Rasulullah saja tidak berani membuat syariat sendiri. Rasulullah enggak berani. Pernah ada seorang datang kepada Rasulullah SAW waktu di Haji Wada. Datang kepada Rasulullah dalam keadaan kutunya berjatuhan di wajahnya, saking banyaknya itu. Kata laki-laki, "Eh Rasulullah, bolehkah aku mencukur rambutku sementara aku sedang ihram? Karena kutuku ini menyakitiku sekali." Apa yang terjadi Pak? Rasulullah diam, tidak berani menjawab. Tak lama kemudian Allah turunkan wahyu. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Manis sa'il, mana tadi orang yang bertanya? Boleh, silakan cukur rambutmu, tapi kamu harus bayar dam." Rasulullah enggak berani jawab sampai dapat wahyu. Ini menunjukkan Rasulullah SAW saja tidak berani bikin apa? Syariat. Tidak berani, saudara. Karena yang berhak untuk mensyariatkan, menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Rasulullah SAW mubalik saja, hanya menyampaikan. Menyampaikan dari siapa? Dari Allah. Makanya tidak boleh kita menilai sesuatu itu ibadah berdasarkan apa yang kita pandang baik saja. Belum tentu. Banyak orang ya, Pak, ketika membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, apa katanya? Ini kan baik, ini kan bagus. Kita katakan, "Pak, maaf. Baik menurut siapa? Menurut Bapak. Siapa Bapak? Bapak yang membuat syariat agama ini?" Tak berhak kita membuat syariat agama. Yang berhak membuat syariat agama hanya siapa? Allah. Mana keterangannya? Kalau itu baik, tentu Allah sudah sampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sudah sampaikan kepada umatnya. Pahami baik-baik, Pak. Sesuatu itu dicintai oleh Allah dan diridhoi harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengatakan ini ibadah yang baik, yang disunnahkan atau diwajibkan, wajib membawakan dalil dari Allah dan Rasul. Bagaimana dalil? Saudaraku seiman, maka kata beliau, ibadah itu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. berupa ucapan dan perbuatan lahir maupun batin. Artinya ibadah yang sifatnya lahir, kayak sholat, zakat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ataupun ibadah yang bersifat batin seperti tawakal, ikhlas, ya, cinta, ya, cinta karena Allah, benci karena Allah, wala dan bara. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia. Berarti inilah yang disebut dengan apa? Ibadah. Coba saudara kita bisa mengulangi apa itu ibadah? Itu yang lagi khusyuk dia, Masya Allah. Apa itu ibadah, Pak? Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian seperti apa ibadah yang Allah cintai dan ridai, yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita semuanya, saudaraku seiman? Tentunya yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah. Dan syarat yang kedua, apa itu? Ahsan, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima? Tidak. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi tidak ikhlas, diterima? Tidak. Maka ibadah yang diterima oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah dari kita adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas, mengharapkan wajah Allah semata, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan dunia dari amal ibadahnya. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah SAW sabda, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Nah, saudaraku seiman, inilah ibadah yang Allah inginkan dari kita. Jadi kita beribadah jangan sampai sesuai dengan selera-selera kita. Jangan sampai. Salah, Pak, kalau kita beribadah kepada Allah hanya sebatas sesuai dengan kepuasan jiwa kita. Salah. Kita harus beribadah itu harus sesuai dengan keriduan Allah, bukan sesuai dengan kepuasan jiwa. Anda tidak puas, ya, tapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, cukup. Ada sebagian orang, Pak, ya, beribadah sesuai dengan kepuasannya, Pak. Ah, kalau cuma takbir doang, Allah, makanya kurang mantap ini. Akhirnya dia bikin lagi, digulung-gulung, Allah. Wah, ini kayaknya udah mantap ini. Kita katakan tidak bisa, Mas. Itu ajaran siapa itu? Ya kan yang mantep lah. Cuma sebut. Tidak bisa. Kita ibadah bukan sesuai dengan kepuasan yang kita pandang itu baik. Tidak. Ibadah itu yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ada di masyarakat, semua perkara yang dianggap ibadah dalam masyarakat ini, wajib kita periksa. Ada enggak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak ada tuntunannya, buat apa kita harus capek-capek ya untuk melakukannya, ya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini ibadah, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, suatu ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam 6 perkara. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam berapa perkara, Pak? Hah? Nah, yang pertama sifatnya atau tata caranya. Sifat atau apa? Tata cara. Ibadah yang sudah ditentukan tata caranya tidak boleh diubah-ubah. Contoh sholat. Sholat sudah dijelaskan tidak tata caranya. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau ada orang memulai sholat dengan salam dulu dan diakhiri dengan takbiratul ihram, sah tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tata cara sholat sudah ditentukan, sudah dijelaskan. Dan ibadah yang tidak disebutkan tata caranya secara khusus, jangan bikin sendiri, Mas. Dengan cara yang menurut saya mantep gitu. Tidak bisa. Perhatikan kaidah ini, Pak. Makanya kaidah yang harus kita pahami bahwa pada asalnya yang berhubungan dengan tata cara ibadah itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di dalam jumlahnya. Ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya jangan diubah. Salat zuhur 4 rakaat, jangan diubah. Ah, saya mau 8 rakaat. Enggak bisa. Salat subuh 2 rakaat, jangan diubah. Zikir. Setelah selesai salat baca subhanallah berapa? 33 kali. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah. Kemudian antum berpikir, kok cuma 100, sedikit sekali lah. Saya mau subhanallah 330, alhamdulillah 330, Allahu Akbar 330, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhirnya 10.000. Banyakan saya. Itu cuma 100, ini 1000. Gimana menurut antum? Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kan zikir. Masa enggak boleh zikir? Kita katakan, akhi, Rasulullah hanya mengajarkan segitu. Iya. Lalu Anda mau menambah-nambah. Apakah Anda merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW? Kewajiban kita mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya, jangan diubah. Dan ibadah yang belum ditentukan jumlahnya, jangan menentukan sendiri jumlah tersebut. Dengan keyakinan jumlah tersebut ada keutamaan tersendiri. Kadang ada orang datang kepada seseorang, Pak Kiai, Buya, kasih dong saya syariat biar enteng jodoh. Oh, baca la ilaha illallah 5000 kali per hari, nanti kamu enteng jodohnya. Kita katakan, mana dalilnya bahwa membaca la ilaha illallah per hari 5000 kali itu akan mengentengkan jodoh? Mana dalilnya? Ah, kamu gak usah pakai dalil-dalil. Oh, gak bisa. Agama ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan apa kata kiai atau ulama atau buya atau siapapun. Tidak bisa. Agama ini bukan milik Anda, bukan milik buya, bukan milik ulama. Agama ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam waktu. Dalam apa? Waktu. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya, jangan diubah-ubah. Salat duhur, kapan salat duhur? Siang hari, Siang hari kan banyak. Kapan salat zuhur dimulai? Salat zuhur kapan mulai? Ahsan. Ketika matahari sudah mulai tergelincir. Berarti dari pas tengah-tengah tuh ya, sudah mulai condong ke barat sedikit. Akan terlihat di bayangannya, Pak. Bayangannya akan condong ke arah timur sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan tergelincir, dan itu awal waktu zuhur. Waktunya sudah tentukan. Waktu haji kapan? Wukuf Arafah tanggal berapa, Pak? 11. Wukuf di Arafah tanggal 9. Antum terus bilang, saya mau wukuf tanggal 8. Gak bisa. 8 hari tarwiyah. Waktunya sudah tentukan masalahnya, jangan main tentukan sendiri. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam tempatnya. Dalam apa? Tempat tawaf di mana? Nih. Tempat tawaf di Ka'bah. Terus antum bilang, jauh lah ke Mekah itu. Saya mau bikin Ka'bah sendiri aja lah di Indonesia. Saya mau tawaf di situ. Boleh enggak? Haram, kata para ulama. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan tempat tawaf itu hanya di Ka'bah, di Baitullah. Allah firman, "Falyatawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka tawaf di Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Tempatnya sudah ditentukan. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima. Jenisnya. Jenis ibadah apabila sudah ditentukan oleh syariat, jangan diubah-ubah. Yang namanya berkorban itu, binatang yang boleh dikorbankan apa aja? Sapi, unta, kambing, ayam. Kalau saya mau berkorban ayam 1000 ekor boleh? Ada lagi bilang saya mau pakai kuda aja, boleh? Yang satu lagi bilang saya mau pakai jerapah, boleh? Tak bisa, jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Yang terakhir, sebab. Maka tidak boleh kita bikin sebab sendiri. Kalau antum bersin haji, antum ucapkan apa? Alhamdulillah. Antum mengucapkan alhamdulillah karena sebab apa? Bersin. Sekarang kalau antum bersendawa, baca apa? Alhamdulillah. Iya, betul. Tidak ada bacaan sendawa, Mas. Banyak di antara kita kalau alhamdulillah. Lulululuk, kok pakai alhamdulillah? Gimana nih? Ada dalilnya enggak? Lah kan itu nikmat. Sekarang kalau kamu kentut nikmat bukan? Jadi kalau kamu kentut baca alhamdulillah begitu. Mana dalilnya? Jangan buat bikin sebab sendiri. Nah, ini perkara ini harus perhatikan betul, Pak. Agama kita sudah sempurna. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Cukupkan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah definisi ibadah, saudaraku seiman. Kemudian pembahasan yang ya terakhir, yaitu yang sesuai dengan pembahasan kita, bagaimana supaya kita istiqomah di atas ibadah. Saudaraku, seseorang ketagihan itu karena merasa enak. Antum kalau ketagihan ya, candu dengan rokok. Kenapa? Karena sudah candu, jadi akhirnya enggak bisa ninggalin rokok. Candu dengan film drakor. Gara-gara candu itu, Pak, jadi akhirnya pengennya nonton aja. Orang kalau udah kecanduan, asyik dia, Pak. Sulit untuk meninggalkan. Tapi siapa di antara kita yang kecanduan ibadah? Jarang. Kenapa? Karena seringkali kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Seringkali kita tidak merasakan indahnya ibadah di hati kita. Kita tidak merasakan lezatnya ibadah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kita enggak kecanduan ibadah dan tidak merasa asyik dengan ibadah. Baca Quran baru 5 menit sudah berapa banyak ini, kan satu hurufnya dihitung 10. Alif Lam Mim udah 3 huruf, 30 lumayan lah. Alif Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, udah banyak berarti pahala saya nih. Baru 5 menit dan selesai, Mas. Tapi nonton bola diplototin 2 jam enggak bosan, Pak. Masya Allah. Kenapa ya? Imam sholat panjang sedikit udah ngedeng. Panjang kali ini imamnya. Padahal cuma baca sabihis, Pak. Sementara kita, saudaraku sekalian, main WhatsApp-an, Facebook-an biasa 2 jam. Kenapa bisa? Ini asyik, itu kurang asyik. Hati kita bagaikan bejana. Kata Ibnu Qayyim. Kalau lihat bejana ini, gelas berisi air kan? Kalau antum masukkan tanah, kira-kira airnya keluar enggak, Pak? Betul. Antum masukkan tanah, masukkan batu, masukkan terus, lama-lama airnya keluar. Demikian pula, Pak. Cinta ibadah pun akan hilang ketika diisi oleh cinta selain ibadah. Sahih. Kalau kita hatinya lebih asyik dengan tontonan di YouTube, lebih asyik dengan apa? Facebookan, lebih asyik dengan chattingan, abadan, Pak, kita akan merasa tidak nikmat ibadah itu. Sehingga suatu ketika kita sudah tidak lagi merasakan nikmat dalam ibadah, ibadah menjadi sesuatu yang berat di hati kita, membosankan, lama-lama ditinggalkan. Kelas. Maka siapa di antara kita yang ingin istiqomah di atas ibadah, kita harus berpikir dengan cerdas, gimana caranya supaya saya bisa merasakan kenikmatan dalam ibadah itu. Gimana caranya? Coba dari sekarang kita introspeksi, Pak. Kenapa sih saya kalau nonton YouTube asyik banget sampai berjam-jam saya kuat, tapi untuk baca Quran saya enggak asyik? Kenapa ini? Ini kan orang yang berakal, orang yang hatinya sehat, harusnya sedih dong. Waduh. Enggak bisa ini. Saya kok baca Quran malah merasa enggak nikmat. Ada apa ini? Coba, Pak. Introspeksi, Pak. Muhasabah. Jangan pernah kita cuek, Pak, sama hati kita, Pak. Banyak di antara kita cuek, enggak peduli. Yang penting saya sudah sholat. Yang penting saya sudah melakukan kewajiban. Setelah itu kita tidak peduli lagi. Apakah saya merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam ibadah saya atau tidak? Apakah saya khusyuk dalam sholat saya atau tidak? Ya akhi, Allah ya akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu ya akhi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, siapa yang tiga perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi, ya, artinya istidzadzu ta'at, merasakan lezatnya ketaatan, merasakan nikmatnya suatu ibadah. Saudaraku seiman, apa tiga perkara itu? Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari syahwatnya. Lebih ia cintai dari nonton-nonton yang enggak-enggak. Lebih ia cintai dari media sosial. Lebih ia cintai dari apa? Hah? Apa? Orang tuanya. Lebih ia cintai dari nonton sepak bola. Kalau antum seperti ini, masya Allah, jempol mas. Yang kedua, wa an yuhibbar mal'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah ia mencintai seseorang kecuali ia cintai karena Allah. Antum mencintai teman antum karena apa? Karena banyak di antara kita, Pak, mencintai seseorang itu bukan karena Allah, Pak. Entah karena dia orang kaya, atau kita cinta seseorang karena dia satu yayasan, atau kita cinta sama dia karena satu kepentingan. Ada lagi yang mencintai seseorang karena satu hobi, sama-sama senang goes misalnya. Ada lagi yang mencintai seseorang karena jasanya. Itu semua, Pak, bukan karena Allah. Karena Allah itu kalau kita mencintai seseorang karena ketaatan dia kepada Allah, karena ketakwaannya, baru itu mencintai karena Allah. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia merasa dia tidak mau untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api. Kemudian ya, ini yang pertama, agar ibadah kita istiqomah ya akhi, kita berusaha bagaimana agar kita bisa menikmati ibadah, agar ibadah itu terasa lezat, ya, terasa manis di hati kita. Kalau antum baca Quran nikmat, ana yakin antum ingin lagi dan ingin lagi. Kalau antum salat tahajud dan ketika tahajud itu antum merasakan kenikmatan sampai antum nangis, ana yakin besok pengen lagi, Pak. Tapi ketika kita tidak merasa nikmat ibadah, ana yakin besok belum tentu kita akan mau melakukannya lagi. Yang kedua, agar kita istiqomah di atas ibadah saudaraku seiman, yaitu bertemanlah dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah. Karena teman sangat pengaruh untuk hati kita. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menyeret. Ya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang malas-malasan ibadah, kita pun ikut malas. Tapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah, insya Allah biiznillah, kita pun akan ikut semangat, saudaraku. Makanya Nabi bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Ya, teman akrabnya itu. Yang ketiga, agar kita istiqomah di atas ibadah, selalu memohon kepada Allah kekuatan. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini penting, Pak. Iya, penting sekali. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan dan akhirat juga apa? Kebaikan. Dan itu yang paling sering Rasulullah SAW ya baca. Rasul juga mengucapkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan dan bisa meninggalkan kemungkaran. Dan banyak lagi doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali, Pak, karena doa itu senjatanya seorang muslim, seorang mukmin. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Saudaraku seiman. Baik, saya tidak ingin berpanjang-panjangan, kita buka, barangkali ada yang mau tanya silakan. Allah. Ini yang di belakang dulu, Pak.
1: Ana izin nanya, Ustaz. Tadi kan kalau kita ibadah itu harus sesuai tuntunan dalam jumlahnya, sesuai tuntunan Rasulullah.
0: Harus Ustaz. Sesuai dengan
1: jumlahnya, Ustaz. Ah, tapi kalau misalkan ada orang, Ustaz, kayak gini, Ustaz, ada satu zikir yang tuh jumlahnya itu sudah ditentukan 100 kali, contohnya astagfirullah wa'atubu'ilaih, Ustaz.
0: Ya.
1: Ya, Ustaz. Tapi misalkan orang tuh dia tidak mencukupkan sampai di situ, Ustaz. Dia memperbanyak lagi, tapi tidak ditentukan jumlahnya, Ustaz. Misalkan dia sedang kosong waktunya, itu dia ucapkan lagi, tapi tidak ditentukan sama dia jumlahnya, Ustaz. Misalkan sedang berkendara, dia itu lagi diucapkannya. Nah, kalau kayak gitu tuh boleh, Ustaz.
0: Ya,
1: tapi waktunya, jumlahnya enggak ditentukannya, Ustaz, itu, Ustaz.
0: Baik. Ketahuilah, saudaraku, zikir itu ada dua macam. Yang pertama, zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan waktu dan tempat. Biasanya zikir semacam ini sudah ditentukan juga jumlahnya, waktunya dan tempatnya. Ada lagi zikir mutlak. Apa itu? Yaitu zikir yang tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan oleh apa tempatnya, tidak pula waktunya. Maka seperti ini boleh sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya istighfar termasuk perkara yang sangat dianjurkan memperbanyak untuk istighfar. Seperti ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Silakan sebanyak-banyaknya. Seperti membaca Al-Qur'an. Kalau antum mau baca Qur'an setiap hari satu juz, masyaallah. Atau satu hari dua juz, silakan. Nah, zikir yang sifatnya mutlak ini, ya, yang tidak ditentukan jumlahnya, waktunya, tempatnya, maka kita pun tidak boleh menentukan sendiri dengan jumlah yang menurut kita ini ada keutamaan tanpa dalil. Paham? Baik. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang saya tanyakan, apakah ada dalilnya sholat taubat, sholat awabin, dan sholat mutlak?
0: Adapun sholat taubat ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Adapun salat awabin, yang sahih salat awabin itu adalah salat duha. Salat apa? Duha. Kata Rasulullah, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin itu ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Itu sekitar jam 10. Adapun yang di masyarakat salat awabin itu, Pak, salat 6 rakaat antara maghrib dan isya, itu hadisnya lemah. Itu hadisnya apa? Hadisnya lemah. Kemudian salat mutlak, dalilnya mana? Ya, di antaranya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, Sal, mintalah. Kata sahabat ini apa? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta supaya bisa menemanimu di surga. Kata Rasulullah, Allah ghairu dzalik, apa tidak ada yang lain? Ya, apakah masih ada yang lain? Tidak ada, itu aja. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku atas dirimu untuk banyak sujud, banyak sholat. Ini merupakan dalil sholat mutlak. Kenapa? Sholat mutlak semua waktu boleh, kecuali waktu-waktu yang terlarang. Waktu terlarang kapan? Habis subuh sampai matahari terbit. Ketika matahari terbit, ketika matahari pas di tengah, setelah asar, dan ketika terbenam matahari. Nah, terserah, tidak ada batasan. Disebutkan Imam Ahmad setiap harinya salat mutlak 300 rakaat.
3: Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Tadi syarat diterimanya ibadah adalah pertama ikhlas karena Allah, kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian kita terjatuh dengan perbuatan tidak ikhlas Ustaz, riya. Kemudian kita bertobat. Apakah pahala yang kita riya dan kita bertobat kepadanya bisa diterima lagi? Bisa diambil lagi pahalanya?
0: Apa apa?
3: Tadi kan kita tidak ikhlas dalam beribadah.
0: Oh, iya. Kemudian kalau kita tidak ikhlas dalam iya. ibadah,
3: kemudian kita bertobat,
0: kemudian kita taubat.
3: Iya. Apakah dosa apa?
0: Apakah pahalanya balik lagi apa enggak? Iya. Antum misalnya baca Quran, kemudian riya, enggak ikhlas, maka antum tidak dapat pahala, bahkan dosa. Setelah itu antum baru sadar, astagfirullah, kok saya riya. Kita taubat, pahalanya baik lagi apa enggak? Ikhtilaf para ulama, ini dua pendapat. Jumhur mengatakan baik lagi. Ini berdasarkan hadis, idza aslamal kafir, apabila orang kafir masuk Islam, wa hasuna islamuhu, ya, dan bagus keislamannya, maka kutiba lahu, ditulis untuknya semua kebaikannya semasa jahiliyah. Semasa dia masih kafir, kebaikannya langsung dikembalikan lagi oleh Allah, diberikan pahala semuanya. Jadi kalau misalnya waktu kafirnya dia suka bantuin orang susah, waktu kafirnya dia suka ya membantu para janda, memberi makan, setelah masuk Islam maka amalan-amalan itu ditulis semua oleh Allah. Demikian pula ya dengan orang yang riya. Yang riya tidak dapat pahala, bahkan batal pahalanya. Ketika dia taubat, mohon ampun kepada Allah, maka dengan kasih sayang Allah, Allah kembalikan lagi. Biiznillah. Itu pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Nah, silakan.
4: Bismillah. Ustaz, bertanya Ustaz, bagaimana status ibadah kita, sholat, misalkan sholat Ustaz, di belakang imam yang bacaannya tuh memang enggak sesuai dengan makrot dan tajwid, Ustaz. Bahkan kesalahannya fatal gitu, Ustaz. Bagaimana ibadah kita, Ustaz? Apakah kita harus apa gitu, Ustaz?
0: Bagaimana kalau imam bacaan Qur'annya makharijul hurufnya banyak kesalahannya? Kalau kesalahan makharijul huruf ini membuat berubah maknanya, maka kebanyakan ulama mengatakan enggak boleh sholat di belakang dia, terutama Al-Fatihah ya. Karena Al-Fatihah itu rukun. Tiba-tiba imamnya yang harusnya Alhamdulillah, dia baca Alhamdulillah pakai kaf, enggak sah kata jumhur. Ya, harusnya Ar-Rahman ya Rahim, dia baca Ar-Rahman ya Rahim pakai kho, enggak sah. Karena sudah otomatis maknanya berubah. Ini pendapat jumhur. Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh salat di belakang dia, dan wajib imamnya diganti. Kalau kita ngajar TPQ di masjid itu dan mau tidak mau kita sholat di belakang dia, bagaimana? Kalau takut fitnah, sholatlah bersama dia. Setelah itu, antum pulang, ulangi lagi sholatnya. Kalau memang khawatir apa? Fitnah. Wallahu a'lam.
5: Izin Ustaz, bagaimana derajat hadis tentang sholat sunnah 4 rakaat setelah isya yang nilainya setara dengan sholat di malam Lailatul Qadar? Jazakallahu khairan.
0: Adapun yang diriwayatkan secara marfu semuanya lemah. Namun telah ada asar-asar dari sebagian salaf, seperti dari perkataan Ibnu Mas'ud, juga diriwayatkan dari hadis seingat saya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lainnya dengan sanad-sanad yang jayyid. Ya, bahwa sholat 4 rakaat setelah isya, ya, dan ia tidak salam kecuali di akhirnya, itu sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, sehingga menjadi ikhtilaf para ulama dalam hal ini. Apakah itu disyariatkan? Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 4 rakaat di sini masuk bagian sholat tahajud. Sebagian mengatakan tidak, itu ba'diyah isya, setelah isya. Ya, Allahu a'lam. Dalam hal ini saya juga belum bisa memastikan. Nah, saya yang bertanya.
6: Saya.
0: Wah, udah di Leon dia yang megang.
6: Ya, terima kasih Ustaz. Saya bertanya mengenai sholat syuruk. Bagaimana nilai hadis sholat syuruk?
0: Makasih. Sholat syuruk.
6: Ya.
0: Akhi, pertama, yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah tentang keutamaannya. Tentang apa? Keutamanya yang sangat besar itu, sampai pahalanya sama dengan haji dan umroh. Lafaz itu yang diperselisihkan, apakah itu hadis sahih atau hasan atau dhaif. Adapun zikir setelah sholat sampai matahari terbit dan tinggi, saya belum tentu belum mendengar satupun ulama yang mengingkarinya. Karena itu sabit dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, seperti dalam sahih Muslim. Bahwa Rasulullah SAW kebiasaannya apabila setelah salat subuh duduk berzikir sampai matahari terbit dan ya dan meninggi. Maka kalau misalnya antum setelah salat subuh antum zikir sampai matahari agak meninggi, kemudian salat 2 rakaat duha, silakan. Cuma yang salah itu Pak, yang dipahami oleh sebagian orang, sholat syuruk itu sholat pas matahari terbit. Ini yang salah. Karena syuruk itu bukan terbit matahari, Mas. Justru ketika terbit matahari itu malah tidak boleh kita sholat. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Makanya pendapat yang sahih yang dimaksud dengan syuruk, sholat syuruk di sini sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Di antum zikir ya, sampai misalnya waktu yang sudah agak terang matahari di awal waktu duha misalnya, antum segera sholat duha. Silakan, enggak masalah. Ya. Cuman yang diperselisihkan adalah masalah pahalanya yang begitu besar itu, Pak. Sampai mendapatkan haji dan umroh. Ini lafaz yang diikhtilafkan apakah ini sahih atau apa, hasan atau dhaif. Syekh Albani, Syekh Ibn Baz menhasankannya. Sementara banyak ulama lain mendhaifkannya, Allahu a'lam. Adapun mengamalkannya boleh, enggak masalah. Ini dulu, Pak. Udah megang speaker.
7: Baik, mohon nasihatnya Ustaz. Ada seseorang yang saya kenal gitu. Dia sangat semangat dalam beribadah, sangat ingin ibadahnya itu sempurna, cuman dalam hal ini dia dalam hal berwudu itu, Ustaz. Dia sering sekali mengulang wudunya sampai setiap ingin sholat wajib dia selalu mandi gitu, Ustaz. Mandi terus gitu.
0: Ini was-was dari setan. Benar.
7: Sampai-sampai karena seringnya mengulang wudu sampai sholat sunah qobliyah pun ketinggalan gitu, Ustaz.
0: Itu dia, itu was-was dari setan. Kewajiban dia ya, buang was-was itu. Berwudu seperti wudu Rasulullah selesai segera. Buang was-was, semua keraguan-keraguan itu dibuang. Ada sebuah kaidah yang berjudul al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan oleh yang ragu. Kalau kita sudah yakin berwudu sudah selesai. Cuma setan kan terkadang membuat keraguan. Tadi jangan-jangan kamu batal. Tadi jangan-jangan buang itu semua. Atas lodak mayaribuk ilamala yaribuk. Tinggalkan yang ragu kepada sesuatu yang tidak ragu. Jadi itu was-was. Ya. Demikian, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siam,
9: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
10: إذاعة القرآن الكريم.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tiupan iblis terbesar di hati manusia ketika iblis meniupkan bahwa harta adalah segala-galanya yang akan membawa anda kepada kebahagiaan di dunia. Camkan baik-baik di hatimu, camkan baik-baik di jiwamu, bahwa harta kalau diyakini pembawa kebahagiaan, maka anda telah terseret kepada perangkap iblis yang sangat dahsyat. Terlihat ketika mereka secara mayoritas mengejar harta dan tidak mengejar kebahagiaan di balik ibadah dan ketakwaan. Seolah-olah tanpa harta orang tidak akan bahagia, seolah-olah hanya dengan harta manusia bisa bahagia, dan itu tipuan iblis, karena sesungguhnya Nabi tercinta mengatakan bahwa harta itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari mengatakan, "Mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, wahai umat Muhammad. Bukan kefakiran yang Rasul takutkan untuk umatnya. Namun yang ku takutkan kepada kalian adalah dilapangkan untuk kalian dunia, dibukakan untuk kalian dunia, lalu kalian mengejarnya, saling berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana telah berlomba-lomba untuk mendapatkannya orang-orang sebelum kalian. Maka dunia itu membinasakan kalian, menghancurkan kalian, sebagaimana dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ketahuilah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan nerakanya mayoritas untuk orang-orang kaya dan pekuasa, dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan surganya mayoritas untuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang dianggap kerdil dan kecil di permukaan bumi. Ketika neraka mengeluhkan kepada Allah dan mengatakan, di dalamku terlalu banyak orang-orang kaya, di dalamku terlalu banyak para penguasa yang diktator. Dan surga mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adapun aku terlalu banyak dimasuki oleh orang-orang yang lemah. Allah mengatakan kepada neraka, engkau adalah azabku, yang dengannya aku azab orang-orang yang kuinginkan. Dan Allah berkata kepada surga, engkau adalah rahmatku, yang dengannya aku ingin merahmati orang yang kuingin.

Baik, poin yang selanjutnya adalah tentang syirik yang besar. Setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan keutamaannya, kemudian tentang ya syarat diterimanya amal soleh, maka beliau ingin memperinci tentang syirik yang besar. Ya, apa maksudnya, pengertiannya, dan apakah sekarang ada syirik besar? Kemudian apa jenis-jenisnya? Dan ini penting seseorang mengetahui tentang syirik yang besar ini. Dimulai dengan pertanyaan beliau, ma huwa a'zamu dhunubi 'indallah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Beliau ingin menunjukkan kepada kita bagaimana besarnya dosa syirik besar ini. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Apa yang Allah benci? Yang paling Allah benci, yang paling Allah murka terhadap dosa tersebut. A'zamud dhunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Di antara sekian banyak dosa yang digunakan oleh manusia untuk bermaksiat kepada Allah, ternyata yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Kalau dibandingkan antara dosa syirik besar, ya, sekali seseorang misalnya dia menyembelih untuk selain Allah, dibandingkan dengan dosa orang yang membunuh 1000 orang, membunuh seorang muslim, membunuh muslim ya secara massal berapa? 1000 orang. Mana yang lebih besar? Syirik yang besar atau membunuh 1000 orang muslim? Syirik. Tayib, kita tambah. 10.000 orang muslim dibunuh dengan syirik besar, mana yang lebih besar? Syirik besar. Tayib, 1 juta syirik yang besar. Kenapa? Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Dan membunuh bukan perkara yang ringan. Menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, sungguh hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada dibunuhnya seorang muslim. Ya, apalagi yang dibunuh sampai ribuan, jutaan. Tapi kalau dibandingkan dengan syirik besar yang dilakukan oleh seseorang, maka syirik besar jauh lebih besar daripada dosa-dosa tadi. Dari Al-Quran adalah firman Allah tentang Luqman yang menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang azim, yang sangat besar. Zalim yang sangat besar adalah menyekutukan Allah. Kamu bukan mendzalimi temanmu, bukan mendzalimi tetanggamu, tetapi mendzalimi Allahu Rabbul Alamin. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Maka Allah tidak terima yang demikian. Ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya, dari Al-Quran adalah surat Luqman. Dari hadis, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zham. Rasulullah pernah ditanya oleh sebagian sahabat. Lihat pertanyaan sahabat, pertanyaan yang bermanfaat. Karena saking takutnya mereka dengan dosa dan takut dengan neraka. Ayyu dzambi a'zham? Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Tujuannya apa dia bertanya? Supaya dia bisa menghindari dosa tersebut. Ya, supaya dia bisa menjauhi dosa tersebut. Qala, maka Nabi mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu sedangkan dialah yang telah menciptakan dirimu. Kedzaliman yang besar, dosa yang paling besar, apabila engkau tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan dirimu, ya, dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diciptakan air mani, kemudian oleh Allah dipertemukan antara dua air, kemudian diciptakan di dalam rahim ibunya,
dijaga oleh Allah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan nyawa di dalamnya, disempurnakan anggota badannya, kemudian diberikan makanan oleh Allah sedang dia di dalam perut ibunya, sampai dimudahkan oleh Allah keluar di dunia, diberikan rezeki sesuai dengan umurnya, dimudahkan ibunya keluar air susu supaya anaknya mendapatkan rezeki, dan seterusnya. Dan semua itu yang melakukan adalah Allah SWT. Kemudian ketika sudah besar, ternyata dia menyembah kepada selain Allah, maka ini adalah dosa yang paling besar. Ya, menjadikan bagi Allah sekutu, dan engkau tahu bahwasanya Allah yang menciptakan dirimu. Harusnya yang menciptakan itulah yang disembah. Yang tidak menciptakan jangan disembah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang tidak menciptakan kalian jangan disembah. Yang tidak menciptakan orang-orang sebelum kalian jangan disembah. Kalau sampai menyembah sesuatu yang tidak mencipta, kita berarti telah melakukan dosa yang paling besar. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-niddu asy-syarik, yang dimaksud dengan sekutu adalah asy-syarik, yaitu sekutu bagi Allah SWT. Baik, berarti syirik yang besar ini adalah dosa yang paling besar. Kalau demikian keadaannya, ma huwa syirkul akbar? Apa yang dimaksud dengan syirik besar? Kita harus tahu apa definisi dari syirik yang paling besar ini. Asyirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik yang paling besar ini adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Selain Allah mencakup di dalamnya apa? Nabi, malaikat, orang soleh, jin, pohon, batu. Li ghairillah, selain Allah mencakup semua itu. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Ya Syekh, berkata kepada Syekh yang sudah meninggal, ya Syekh, berikanlah aku rezeki. Ya Syekh, mudahkanlah saya di dalam ujian. Berarti dia telah berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwat, istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Istighatsah, sudah datang musibah kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Ini namanya istighatsah. Sudah datang musibah, sudah turun, kemudian kita minta supaya diangkat musibahnya. Kalau dilakukan ini kepada orang yang sudah meninggal dunia, terjadi kemaruh panjang. Ya, kemudian datang ke kuburan wali pula dan mengatakan, ya wali, kami telah tertimpa kemaruh yang panjang, maka keluarkanlah kami dari musibah kami. Berarti ini istighatsah dengan orang yang sudah meninggal. Ini termasuk syirik yang paling besar. Ya, syirik yang paling besar yang dikatakan tadi, ya, adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Awil ahya al-ghaibin, atau dia meminta kepada orang yang masih hidup tetapi dia ghaib, tidak berada di depan kita. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, meskipun dia masih hidup, tetapi kalau dia tidak di depan kita, maka tidak boleh. Seperti misalnya syekhnya atau walinya berada di Solo, ya, kemudian dia berada di Semarang, mengatakan, ya wali, ya, ya fulan, ya, tolonglah kami, keluarkan kami dari musibah ini. Dan orang yang diminta tadi di mana? Di Solo. Maka ini termasuk syirik besar. Karena dia berada di tempat yang jauh. Kemudian yang kedua, diminta
dengan sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Karena menurunkan hujan tidak ada yang melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diminta berarti dia diminta ya sesuatu yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Maka semuanya adalah jenis syirik yang besar. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau meminta kepada orang yang hidup tetapi dia di tempat yang jauh, ini sama keadaannya ya, adalah syirik yang besar. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan doa istighatsah termasuk ibadah. Berarti kalau ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Adapun dari hadis min akbaril kabair asyirku billah. Termasuk di antara dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Berarti syirik kepada Allah adalah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Taib, siapa yang bisa menyebutkan contoh yang lain dari syirik yang akbar selain yang disebutkan oleh Syekh? Misalnya apa? Ya? Apa? Bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah. Syirik besar atau kecil? Syirik yang besar. Ya, bernazar untuk selain Allah adalah syirik yang besar. Contoh yang lain. Ya. Berkorban untuk selain Allah, ini juga termasuk syirik yang besar.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, S.Pd.I., M.Pd., Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla, pertama-tama marilah kita saling mengingatkan untuk terus memuji Allah azza wa jalla dengan lisan kita, mengakui nikmat-nikmat ini datangnya semata dari Allah dengan hati kita, kemudian anggota badan kita jangan dipakai untuk maksiat kepada Allah azza wa jalla, dan itulah dia syukur yang sebenarnya. Kemudian tidak lupa kita haturkan salawat serta salam bagi Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat akhir-akhir ini begitu banyak fenomena yang menggemparkan jiwa dan menggetarkan hati dengan berbagai macam ujian, cobaan dan musibah yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Tentu dari satu sisi ini adalah sebagai bisyarah, kabar gembira bagi orang-orang beriman yang disebut di dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Maka ketika Allah azza wa jalla menguji hambanya dengan berbagai macam bentuk hukum, musibah, gempa bumi, gunung meletus, tsunami atau yang lainnya, ini adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah azza wa jalla bagi hamba-hambanya yang beriman. Jangan dia ciut, jangan pula dia kaget, tetapi apa, itu pertanda Allah sayang kepada dia. Tetapi sebaliknya, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarr, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya keburukan, maka apa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukumnya di dunia. Bagaimana? Ajjala lahu al-uqubata yawmal qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlambat hukumannya sampai hari kiamat. Dia akan hidup nyaman di dunia ini. Tidak akan ada ujian yang akan menimpanya. Tidak akan ada musibah yang akan mengenainya, yang akan mendatanginya, yang akan menghantuinya. Tetapi apa? Thumma yuwafa yawmal qiyamah. Tetapi hari kiamat akan dihabisi semuanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya ganjaran pahala bergantung kepada besarnya hukum ujian yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa? وَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى. Siapa yang rida dengan hukuman Allah azza wa jalla, ujian dari Allah, Allah pun meridainya. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْ. Tapi siapa yang murka dengan ujian Allah, baginya murka Allah tabaraka wa ta'ala. Maka pelajaran penting bagi orang beriman, ketika datang musibah yang bertubi-tubi, yang tidak ada hentinya, sudah gempa bumi, datang tsunami, sudah tsunami, datang lagi gunung Merapi dan yang lainnya, datang badai, datang petir, datang banjir bandang, itu adalah Allah azza wa jalla mencintai hambanya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum, atau idza habba qauman ibtalahum. Allah azza wa jalla apabila mencintai suatu kaum, mereka akan diuji. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah segerakan ujian hukuman kita di dunia, tidak diundurkan oleh Allah azza wa jalla kelak pada hari kiamat. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kita pemahaman akan segala musibah yang menimpa kita, ini pertanda Allah mencintai kita dan ini pertanda Allah azza wa jalla mengampuni dosa-dosa kita. Maka mari tingkatkan kesadaran kita menghadapi musibah tersebut dari rasa sabar mencapai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, kita semua ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Lantas apa saja yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita ini memang pengikutnya Rasulullah SAW? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Naam, kita ini semuanya berusaha untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu enggak hanya dengan lisan, ya. Tidak hanya dengan lisan, ya. Harus dibuktikan, harus dilakukan konsekuensi dengan mengaku jadi umatnya Nabi. Ada konsekuensinya yang harus kita kerjakan dan kita laksanakan. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, bali sya'nu an tuhabba, au innama sya'nu an tuhabba." Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai Nabi. Karena semua orang dari ujung Maroko sampai ujung Merauke, orang Islam semuanya ngaku cinta Nabi. Itu bukan masalahnya, tapi masalahnya adalah apakah engkau dicintai Nabi? Itu masalahnya. Kalau sekedar ngaku cinta ya semua orang ngaku cinta, enggak ada yang enggak cinta Nabi. Semua orang Islam ngaku cinta Nabi. Tapi masalahnya ini jangan sekedar di bibir ya, harus ada pembuktian. Makanya ada seorang penyair Arab ya mengatakan, "Kullun yadda'i waslan bilailah wa laila la tukiru lahum bidzaka." Banyak para lelaki mengaku punya hubungan dekat sama wanita cantik bernama Laila. Walaila la tukiru lahum bidzaka, padahal Laila tidak kenal dan Laila mengingkari ya mereka yang mengaku kenal dengan dirinya. Begitulah perkiraan ya cinta orang-orang yang sekedar di bibir mengaku cinta Nabi, padahal Nabi enggak kenal sama mereka. Nabi enggak cinta sama mereka. Maka agar kita benar-benar menjadi pengikut Nabi, ittiba kepada Nabi, kita mencintai Nabi dan kita dicintai Nabi, ada 4 poin penting yang harus kita lakukan. Penjelasannya panjang, tapi intinya ada 4. Ya, 4 ini apa saja kalau ngaku jadi umatnya Nabi, ingin beritiba kepada Nabi. Yang pertama harus tasdiku fima akhbar. Harus membenarkan kabar dan beritanya Nabi. Nabi kalau mengabarkan hadis, mengabarkan peristiwa-peristiwa, maka wajib kita imani. Kalau sampai ditolak, waduh, ini kita sudah enggak ittiba sama Nabi. Karena poin pertama dari mengikuti Nabi adalah wajib membenarkan berita, kabar, dan hadis-hadisnya Nabi. Menolak hadisnya Nabi, berarti kamu bukan umatnya Nabi. Itu yang pertama, harus yakin, percaya sama apa yang diberitakan Nabi. Nabi menggambarkan nanti ada hari akhirat, nanti ada surga neraka, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Wajib diimani. Jangan ditolak. Kalau ditolak bahaya. Kamu bukan pengikut Nabi. Kemudian yang nomor 2 yang harus kita lakukan kalau kita benar-benar jadi umatnya Nabi adalah imtithalu ma'amar. Kita harus menjalankan perintahnya Nabi. Nabi nyuruh kita memanjangkan jenggot, Nabi menyuruh kita untuk mengangkat pakaian, Nabi menyuruh kita untuk berbakti sama orang tua, Nabi nyuruh kita sholat, Nabi nyuruh kita untuk membaca sholawat. Semua perintah Nabi lakukan kalau ingin beritiba ke Nabi. Itu nomor 2. Yang nomor 3, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan larangan Nabi. Apa yang sudah dilarang Nabi, tinggalkan kalau ngaku umatnya Nabi. Rasul melarang kita membuka aurat, ya tutup aurat kita. Rasulullah melarang wanita membuka jilbabnya. Ya jilbab, harus pakai jilbab. Supaya kamu jadi umatnya Nabi. Rasulullah melarang riba, tinggalkan riba. Rasulullah melarang kita untuk menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, maka tinggalkan. Semua yang dilarang Nabi, tinggalkan. Itu yang nomor 3, kalau ngaku jadi umatnya Nabi. Semuanya yang dilarang Nabi, kita tinggalkan. Kemudian yang nomor 4, wa'an la yu'badallah illa bima syara'ah. Bukti yang nomor 4 bahwa kamu pengin ittiba ke Nabi, yang nomor 4 adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, kamu jangan beribadah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya ibadahmu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Jangan membuat-buat sendiri. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa yang ada di Nabi, contoh. Jangan diusik-usik lagi. Makanya agama ini dipagari oleh Nabi. Agama Islam ini kan sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Islam sudah sempurna, kata Allah. Aku sempurnakan agama Islam. Selesai Islam ini, paripurna. Tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Jadi Islam itu dipagari dengan ayat ini. Sudah, yang luar sudah enggak boleh masuk lagi. Sudah finish, dipagari. Al-yawma akmaltu, hari ini aku sempurnakan agamamu. Sudah selesai. Agama Islam sudah sempurna, enggak boleh ditambahi. Dikuatkan dengan hadisnya Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waradun. Barang siapa beramal, beribadah, tidak di atas perintah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, fa waradun, maka tertolak. Makanya ayat surat Al-Maidah ayat 3 yang saya baca tadi, dan hadis ini menjadi pagarnya agama. Makanya Nasrani, Yahudi, agamanya kan berubah, diacak-acak. Kenapa? Karena enggak ada ayat ini. Enggak ada ayat yang di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini ayat enggak ada di Taurat, enggak ada di Injil, enggak ada di Zabur. Makanya Islam dijaga sampai hari kiamat karena adanya ayat ini. Ya, agama Islam sudah sempurna, sudah dijaga sama Allah. Ditambahi hadisnya Nabi, barang siapa berbuat dalam agama, beribadah tidak sesuai contoh Nabi, tertolak. Ini namanya ayat dan hadis yang menjadi pagarnya agama. Kalau enggak ada hadis ini, enggak ada ayatnya ini, maka semua orang nambah-nambahi, akhirnya rusak agama ini. Maka itu kalau ngaku jadi umatnya Nabi, lakukan 4 hal secara global ya. Kalau terperinci banyak, ini globalnya. 1, membenarkan berita kabar hadisnya Nabi. 2, melaksanakan perintah Nabi. 3, menjauhi larangan Nabi. 4, beribadah sesuai tuntunan Nabi dan tidak membuat aturan baru dalam masalah agama ini. Begitu nggih? Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Berapa banyak orang-orang yang dikuburkan di kuburannya umat Islam, tapi dia itu penghuni neraka. Antum pikir di Baqi, di kota Madinah itu, ada pemakaman Baqi di timur Masjid Nabawi. Itu ada pemakaman Baqi. Di kuburan itu dikuburkan pentolan orang-orang munafikin yang mereka bohong Islam. Islam-Islaman itu, Islam gadungan. Dikuburkan di sana. Bersama ribuan sahabat lain. Ikut satu kuburan. Iya. Gak kayak gitu Islam jemaah. Ahibati fillah. Walaupun keberadaan Islam dalam kolom KTP itu pun membuat sebagian musuh-musuh Islam itu gak suka. Yang Islamophobia ini bahkan mungkin berpikir untuk menghilangkan kolom agama itu. Kenapa? Dia ditanyakan kenapa. Maka kita sebenarnya tidak terlalu penting kolom di KTP itu. Tapi yang penting buat kita menampak keislaman kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Orang kalau ngelihat antum, oh wong Islam. Ini orang Islam. Ngelihat dari jauh muslim. Berdagang sama dia, oh saya dagang sama umat Islam. Tahu saya. Hidupnya matinya sesuai dengan ajaran Islam. Ahibati fillah. Ana baca sebuah tulisan, sebuah artikel. Sebenarnya pertanyaan fatwa ya, minta fatwa kepada para ulama. Ini orang mendengar dalam salah satu channel televisi di Arab sana, bukan di Indonesia. Di Arab mas. Jadi kalau kita bicara Arab, Abu Jahal orang Arab. Nah, Abu Lahab orang Arab. Tapi Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam juga orang Arab. Namun Islam bukan hanya untuk orang. Ini ada seorang tamu yang diundang dalam sebuah channel di televisi. Dia mengatakan bahwa pemahaman Islam itu punya 5 pondasi. Ini pemahaman bikinan dinasti Abbasiyah kata dia. Kita ini ditipu besar-besaran. Ini Muslim yang ngomong cuma. Artinya penampilannya muslim. Dia mengatakan rukun Islam itu adalah hasil karya dinasti Abbasiyah. Sebelum itu gak ada. Kemudian dia mengatakan kita ini benar-benar terjebak dalam jebakan yang besar dengan ungkapan Islam itu dibangun di 5 pondasi. Oleh karena itu kita memisahkan diri dari alam. Karena kalau bicara rukun Islam ini, maka tidak dikatakan muslim kecuali pengikut Nabi Muhammad SAW. Kata dia. Dan jumlah mereka hanya 20% atau 25% dari penduduk bumi ini. Sisanya, yang 80%, mereka itu juga Islam, kata dia. Mereka Islam. Mereka semua akan masuk surga dengan semua agamanya. Yang Yahudi, yang Masihi, yang Buddha, yang Hindu, yang Konghucu, apa saja keyakinannya bakal masuk surga. Subhanallah jemaah. Bayangin nih, ada orang ngaku Islam, ngomongnya kayak gitu. Yang orang-orang non-muslim aja gak ngomong kayak gitu. Ini yang Islam. Artinya mereka menggunakan segala cara sebenarnya untuk memalingkan umat Islam dari kebenaran. Waddu law takfuru kama kafaru. Mereka itu ingin kalian kafir seperti mereka kafir. Sehingga dulu banyak misionaris-misionaris, banyak orientalis-orientalis yang berusaha mendangkalkan akidah umat Islam, ternyata gagal mereka. Kenapa gagal? Karena dalam pandangan umat Islam, oh ini penjajah. Ini waktu zamannya Belanda umpamanya. Waktu Itali, waktu Perancis, waktu Inggris menjajah negeri-negeri Islam itu. Mereka membawa misionaris dan orientalis mereka untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Tapi sepertinya tidak terlalu berhasil. Akhirnya mereka mengkader orang-orang yang dari lahir Islam. Bukan mu'allaf, dari lahir Islam. Lulusan pesantren. Oh ini sudah bagus nih. Bagaimana dikader untuk mencorong orang-orang oriental. Menjadi corong mereka yang menyampaikan tadi. Semuanya masuk surga. Jadi gak perlu dakwah kalian. Gak penting sholat. Kenapa sholat? Gak penting sholat, yang penting sudah berbuat baik kepada manusia lainnya. Maka, hibati fillah, ini ada sebuah pemalsuan fakta. Hoax, tapi seakan-akan dengan data. Di cover atau di backing sama media-media besar. Yang menginginkan pemahaman menyimpang ini tersebar. Oh, kalau gitu Islam ini eksklusif, Ustaz. Kalau bicara sebagai sebuah keyakinan, iya. Tapi sosial inklusif kita. Sebagian mengatakan bahwa di Indonesia ini baru aja ya terjadi majmu'. Bahwasanya kumpulnya umat Islam dengan berbagai agama itu di Indonesia. Ya Allah. Dari mana kita tahu itu? Sebelum nyampe ke Indonesia, Islam itu sudah sampai ke Eropa. Sampai ke Eropa. Sebelum sampai ke Indonesia, Islam itu sudah sampai ke negara yang mayoritas penduduknya Hindu. Sudah sampai ke India duluan. Sudah sampai ke negara yang penduduknya mayoritas Majusi. Sudah nyampe, belum nyampe Indonesia. Tapi ada usaha untuk mendangkalkan akidah umat. Ya. Tadi dengan mengatakan semua agama semuanya masuk surga. Ada apa Nabi Muhammad alaihissalam diutus? Kenapa Nabi Musa diutus kepada Fir'aun? Kenapa Nabi Isa alaihissalam diutus? Kalau ternyata semua agama sama, ya biarin sudah orang semau mereka. Mau-maunya. Enggak aja. Jadi kalau bicara rukun Islam ini, itu Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah sebutkan dalam lewat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan buatan dinasti Abbasiyah.
0: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah menjaga keistiqomahan seorang muslimat agar semangatnya belajar Islam tetap menyala, tetap semangat menuntut ilmu Ustaz, tidak futur di tengah amanah rutinitas yang sangat menguras energi baik fisik maupun pikiran. Jazakallah khairan.
3: Ya, itu masalah kita semua ya. Istiqomah ini masalah yang kalimat yang pendek yang membutuhkan banyak perjuangan. Secara umum ketika Nabi SAW mengatakan innal mu'mina idza amila amalan yuhsinah falyuhsinah. Seorang mukmin apabila dia beramal satu amalan usahakan dia indahkan amalan tadi. Beramal sedikit dengan ikhlas jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tanpa ikhlas. Ikhlas dia di tengah dan di akhir dan setelah amalan. Dan itu PR kita semua. Yang kedua, tidak dipungkiri ya bahwa orang seperti kita sering mengalami futur. Bahkan di kalangan sahabat saja, ketika Abu Bakar mengatakan ka'anal jannah wan nar, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan kami atau kami lihat ketika kami duduk bersama engkau ya Rasulullah. Tapi ketika kami pergi atau pulang ke rumah kami masing-masing, nusina, kami dilupakan. Oleh karena itu intinya saya juga ingin mengajak kepada semuanya ya, bahwa

0: tapi karena di kamar mandi terhalang dari zikir, maka kita minta ampun. Karena hidup kita adalah zikir. Wa dzakirina wa dzakirat, wa dzakirin Allah, orang-orang yang mengingat Allah laki-laki, wa dzakirat dan juga wanita. Oleh karena itu, konsekuensinya kalau seseorang menjadikan segala amalannya untuk akhirat, hal-hal yang tidak bermanfaat harusnya kita buang. Dan saya bukan orang sudah baik dalam bab ini. Misalnya, kita duduk, kemudian lihat televisi dan yang lain, lihat sinetron dan yang lain. Coba kita perhatikan, apakah ada manfaatnya buat akhirat? Atau seseorang misalnya beraktivitas sesuatu, tolong difikirkan, apakah ini ada manfaat buat akhirat saya? Siapa tahu sore ini sore terakhir. Siapa tahu siang ini adalah siang yang terakhir. Maka itu seringnya, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan, itu terpasangkan dengan bersegera berbuat kebaikan. Di antara penyakit yang banyak di umat ini adalah menanti-nanti kebaikan atau diundur-undur. Mau baca Quran? Nanti aja saya bacanya kalau sudah nganggur. Tidak nganggur-nganggur akhirnya. Sebagian orang ingin ngapalin Quran misalnya, akhir nggak sempat-sempat. Jadi oleh karena itu bersegera ya, asri'u ya, bersegera dalam kebaikan, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan kalau kita baca dalam ayat dan hadis, seluruhnya adalah disuruh kita cepat-cepat ya. Bukan hanya masalah jenazah ya, asri'u bil jenazah, tapi ternyata dalam segala hal, wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan kalimat hal tadi memberikan arahan kepada kita, bukan hanya seseorang itu di berusaha bersegera untuk berbuat kebaikan saja, tapi intinya waktu yang ada yang diamanahkan ke kita itu tidak akan terulang sampai kiamat. Oleh karena itu, mungkin kembali ke pertanyaan tadi ya, itu PR kita semua ya, usahakan dengan teman-teman yang baik, menyibukkan diri dengan ketaatan, kemudian berusaha mengikhlaskan amalan, itu akan menyebabkan setiap kita insyaallah istiqamah di atas jalan yang hak. Dan tentu jangan lupa berdoa, karena setiap kita berada di jari jemari Allah ya, hidayah tersebut tidak ada yang bisa menggerakkan kecuali izin, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya begitu, Allahu a'lam.
1: Pahala jadi comblang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan agar mereka yang mampu untuk segera menikah. Karena dengan menikah, jiwa manusia akan menjadi lebih tenang. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah, untuk mewujudkan pernikahan, Islam tidak hanya mengajak mereka yang belum menikah untuk berusaha menikah, namun Islam juga memotivasi yang lain untuk turut menyukseskan gerakan menikah. Salah satunya adalah dengan mencarikan pasangan bagi mereka yang belum menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, nikahkanlah orang yang bujangan di antara kalian serta orang baik dari budak kalian yang laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32. Ayat ini berisi perintah bagi para wali, para tuan budak, untuk berupaya menikahkan setiap orang yang berada di bawah kekuasaannya, seperti bapak, wali anak yatim, dan seterusnya. Di saat yang sama, Allah melarang keras para orang tua secara sengaja menghalangi putranya untuk menikah. Allah menyebutnya sebagai tindakan adol, yang itu termasuk kedzaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 203.

32. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman bagi wali yang secara sengaja tidak menikahkan putrinya, sementara lelaki yang melamarnya memenuhi kriteria syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak kalian lakukan, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Berdasarkan keterangan di atas, mencarikan jodoh orang lain termasuk menjadi mak comblang hukumnya dianjurkan dalam Islam, sehingga termasuk amal berpahala. Setidaknya ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Apakah ada pahala khusus? Allahu a'lam, kami tidak menjumpai dalil mengenai hal ini. Kita meyakini ini adalah amal soleh. Demikian, Allahu a'lam.

0: ada satu dosa yang itu merupakan sumber seluruh dosa. Dan itulah sumber satu-satunya yang paling besar datangnya malapetaka. Apa itu? Itu syirik. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah ridha dirinya disekutukan. Dan Allah menjanjikan orang yang berbuat syirik haram masuk surga. Allah berfirman, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, Allah akan haramkan ia masuk ke dalam surga. Kesyirikan, Bapak sekalian, dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Sumber semua malapetaka dari syirik. Selama di suatu tempat masih ada kesyirikan, jangan harap Anda untuk bisa mengentaskan kemaksiatan. Karena sumber semua kemaksiatan ada dari kesyirikan. Oleh karena itu seluruh nabi dan rasul yang mereka pertama kali mereka dakwahkan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Karena itulah sumber dari berbagai macam keberkahan, Bapak sekalian. Tauhid, sumber berbagai macam keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dengan tauhidlah Allah menjamin seorang hamba masuk ke dalam surga. Dengan tauhidlah Allah akan mengokohkan kaum muslimin di atas muka bumi ini. Dengan tauhid pula Allah akan selamatkan kita dari berbagai macam malapetaka biiznillah. Maka tauhidkan Allah. Jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang berbuat berbau syirik. Karena Allah tidak suka itu. Allah benci kepada kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan batalkan amalan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala memandang bahwa orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang sangat rendah dan hina di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah akan mengadab orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang berbuat syirik itu, Bapak sekalian, dengan kehinaan yang selama-lamanya dan abadi dalam neraka jahannam. Oleh karena itulah setiap kita introspeksi diri, selama ini kita masihkah berbuat syirik dan mempersekutukan Allah? Masihkah kita melakukan ritual-ritual yang ternyata berbau kesyirikan, yang itu merupakan sumber datangnya malapetaka? Banyak terkadang ada orang yang bikin sesajen untuk leluhur, sesajen untuk para jin. Mereka menganggap itu sesuatu yang lumrah, padahal di sisi Allah itu tidak lumrah. Sama saja ia bertakarrub kepada selain Allah, sama saja ia mempersekutukan Allah, dan Allah tidak ridha itu, Pak. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, mari tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan. InsyaAllah dengan tauhid Allah berikan kepada kita keamanan. Allah berfirman, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Subhanallah. Siapapun yang ingin diberikan oleh Allah keamanan di dunia dan akhirat, hendaklah ia mentauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian. Siapa di antara kita yang ingin dijamin masuk surga oleh Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, Bapak sekalian.
1: Kita hidup di dunia yang fana. Tidak sedikit yang terkesima, yang terpana, yang terkagum-kagum dengan indahnya dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Sehingga dia tidak sadar bahwa bumi ini bukan tempat tinggal buat kita.
2: Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqa.
1: Inna wa'dallahi haqqa. Jadi Allah itu benar. Dunia ini akan hancur. Rumah-rumah yang ada di sekitar masjid ini akan rata dengan tanah. Masjid ini pun akan rata sama tanah.
3: Bandingan dunia dan akhirat, kata Nabi, bagikan salah seorang di antara kalian mencelupkan satu jarinya ke dalam air laut, silahkan dia lihat berapa yang bisa dibawa oleh satu jarinya dari air laut itu. Itulah dunia,
4: itulah dunia.
3: Sisa air, sisa laut, air adalah laut adalah akhirat.
2: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
1: Semuanya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi ini sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya,
5: bukan yang paling kaya,
1: bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan.
3: Ketika Allah menyuruh Anda sholat hanya berapa menit, ketika Anda Allah menyuruh Anda puasa hanya berapa kali, berapa hari dalam setahun, ketika Allah menyuruh Anda untuk berzakat hanya berapa persen dari seluruh harta yang Allah berikan kepada Anda, ketika Allah menyuruh Anda berhaji berapa sekali dalam seumur hidup,
1: yang kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
3: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
6: Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
3: Akhirat lebih baik daripada dunia yang kalian dahulu-dahulukan itu. Kalian lebih mendahulukan dunia, lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik, lebih kekal. Jelas dan tegas Allah mengatakan akhirat lebih baik.
7: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
8: Hadis selanjutnya, hadis 1283. Hadis yang dikutip Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abdiyah dalam Al-Mukhtarah, dari Auf bin Abi Jamilah, ia berkata, haddathani Ziyad bin Husain, dari Abu Al-Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, qala li Rasulullah SAW ghadat al-aqabah wa huwa waqifun ala rahilatih, hatil qittuli falaqattu lahu asiyat huna hisal ya hat il qatli falaqattu huna ya hasiyat hunna hisa al hadaf fa wada'ahunna fi yadi fa qala bi amthali haula'i marratayn wa qala bi yadi fa ashara bi yahya ahadu ruwati annahu rafa'aha wa qala fa dhakarahu وقال الحاكم صحيح أشرت الشيخين. Bahwa dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, ya, qodat al-aqabah, yaitu di waktu pagi di hari Muzdalifah, dan beliau berdiri di atas ya kendaraannya. Beliau bersabda, kemarikan, tolong ambilkan kerikil-kerikil untukku. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun mengambil kerikil-kerikil sebesar kerikil hadaf. Kerikil hadaf itu, ya, segede gini, Pak. Kalau jari ini satu ruas, ini namanya kerikil hadaf. Disebut hadaf itu karena untuk apa? Tapel gitu. Iya. Lalu Nabi SAW meletakkan kerikil-kerikil tersebut di tangannya dan bersabda, dengan seperti inilah kalian melempar, dengan seperti inilah kalian melempar. Lalu beliau bersabda, mengisyaratkan dengan tangannya, Iyakum wal ghuluwa fid din. Jauhi oleh kalian berlebihan dalam agama. Fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena orang-orang sebelum kalian binasa itu akibat daripada bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Iya, namun kata Syekh Al-Albani tidak benar. Kenapa? Karena Ziyad bin Husain ini tidak dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi ini sesuai dengan syarat Muslim saja. Karena Imam Al-Hakim itu, Pak, seringkali jatuh kepada kesalahan ya. Ketika mengatakan ini hadis sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim misalnya. Bahkan Imam Al-Hakim ini juga sering kali salah dalam mentashih hadis. Karena Imam Al-Hakim ini ya, akhi, termasuk minal mutasahilin ya. Sangat tasahul dan sangat longgar sekali di dalam ya mentiqahkan perawi atau mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tashihul hakim la yu'tamad alaih. Pentashihan Imam Hakim itu enggak boleh jadikan sandaran. Ya, berapa banyak hadis yang dhaif jiddan bahkan palsu yang dikatakan sahih. Namun kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi bahwa Imam Al-Hakim menulis kitab Al-Mustadrak itu dua kali. Ya, yang pertama beliau hanya menulis saja, memasukkan semua, baru setelah selesai baru kemudian beliau intiqa. Ya, memilah-milih dan kemudian apa namanya menelitinya kembali. Namun sayang baru sepertiga buku beliau sudah meninggal dunia. Makanya kesalahan di sepertiga pertama itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2/3 terakhir. Kebanyakan kesalahan-kesalahan itu biasanya di 2/3 terakhir itu ya, sebelum Al-Imam Al-Hakim mengintikonya atau memilah atau ya menelitinya kembali. Hadis ini ya akhul Islam kita ambil faedah larangan bersikap gulu. Apa itu gulu? Gulu itu bersikap berlebih-lebihan, akhi. Di mana gulu artinya adalah melebihi batasan syariat yang dibatasi oleh syariat kita. Ya, seperti di sini Nabi SAW memberikan contoh. Di mana Nabi SAW minta tolong ambilin kerikil buat melempar jumrah. Maka oleh Ibnu Abbas diambil sebesar-besar kerikil hadaf segede gini. Iya. Kemudian Rasulullah menyimpannya sambil berkata, dengan seperti inilah hendaknya kalian melempar. Lalu Nabi mengatakan, jauhi oleh kalian bersikap berlebih-lebihan. Berarti lebih dari seperti itu udah berlebih-lebihan. Antum misalnya mikir, wah ini kesempatan nih ngelempar setan nih. Ya akhirnya antum ambil batu segede gelas. Wah lumayan setannya biar mati sekalian gitu kan. Kita katakan gak boleh, ini termasuk apa? Gulu. Ya. Kebalikan gulu apa? Taksir. Taksir itu artinya kurang dari batasan syariat. Meremehkan dia. Berarti kalau lebih kecil dari hasoh hadaf, ya misalnya ya antum ambil kerikilnya segede-gede kecil gitu, segede-gede kuku. Ya, ini berarti taksir. Ini kebalikan dari gulu. Ini pun tidak boleh. Ya, ini namanya muqassir. Bahkan subhanallah ya akhi, sebagian orang tasawuf itu melemparnya enggak pakai batu, Pak. Ya. Saya pernah sendiri melihat waktu ya haji terakhir waktu saya kuliah itu ada orang melempar sekira pakai kerikil enggak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu, kerikilnya mana? Kamu enggak lihat katanya. Masyaallah. Iya. Jadi katanya ini apa namanya hanya orang yang punya derajat tertentu saja yang bisa melakukan ini. Masya Allah. Nabi aja enggak begitu. Ya. Ini bohong-bohongan kali lagi ngayal kayaknya, Pak. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini jelas kebalikan. Kalau tadi kegedean, gulu. Ini muqassir. Maka khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan ya apa namanya awsatul umur. Karena memang agama kita ini agama wasat, ya. Agama tengah-tengah antara gulu dan sikap taksir, ya. Islam anzakumullah wa iyyakum.
7: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin, ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu, ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik, ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar, ya. Dari berbagai sumber, ya. Dari berbagai kasus, ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah, ya. Untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
7: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
9: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
10: Mutiara Belajar Tajwid.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terlanjutkan hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Hukum yang kedua setelah izhar adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ada huruf pertama yaitu nun, contoh huruf kedua adalah ya, maka disebut dengan idgham kalau yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang satu. Man yaqulu, nun sukun temu ya, contohnya ini menjadi idgham kalau dimasukkan huruf yang pertama ini ke yang kedua yaitu ya, sehingga menjadi huruf satu huruf yang bertasydid. Mayyakulu, mayyakulu. Nah seperti may, mayya. Nah inilah namanya idgham. Masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham di sini ada dua. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya dimasukkan dan sambil dengung, disertai dengan dengung. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf empat, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat dengan yanmu. Contoh nun sukun bertemu dengan ya, ya kan? Seperti yang contoh awal tadi, man yaqulu, dan nun sukun bertemu dengan ya, bacaannya may yaqulu. kalau hanya may yaqulu namanya diidghamkan tanpa dengung itu salah. Harus didengungkan. Riwayat Hafiz dari Asim itu adalah dengan dengung. May yaqulu. Oleh karena itu sebagian ahli tajwid mengatakan itu namanya idgham naqis. Idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Lawannya naqis adalah kamil. Karena apa? Gunnahnya masih tersisa. Gunnahnya masih tersisa, masih ada dengungnya. Kalau may yaqulu itu diidghamkan secara kamil. Tapi may yaqulu sisa-sisa nun itu masih ada, yaitu berupa gunnahnya itu. Maka disebut dengan idgham naqis. Panjangnya adalah dua harokat. Panjangnya adalah dua harokat gunnahnya tersebut. May yaqulu. Kalau misalkan tanwin, contohnya tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yasdurun nasu. Di sini ada tanwin yaitu kasroten bertemu dengan ya. Maka dimasukkan sehingga begini jadi tasjid.

0: nasu. Nah, ini masuk dan ada gunahnya, ada dengungnya. Biasanya orang-orang yang enggak belajar ilmu tajwid, kesalahannya adalah tanpa dengung. Yauma idzi yasdurun nasu, begitu. Terusnya yauma idzi yasdurun nasu. Kemudian contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Min nasir. Nun sukun bertemu dengan nun. Min nasir. Sama bacanya ya, dimasukkan sehingga seperti nunnya bertasydid. Min nasir. Begitu juga apabila ada tanwin bertemu dengan nun. Contoh amsyajin nabtali dalam surah Al-Insan. Amsyajin jin, nah ini sid kasroten nabtali. Ini maka di sini masuk kemudian digunakan. Amsyajin nabtali. Nah, begitu. Begitu seterusnya bertemu dengan mim, bertemu dengan wawu, baik nun atau tanwin. Semua bacaannya dengan dimasukkan dan digunahkan. Kemudian kita masuk kepada idgham bila gunnah. Dimasukkan dan tanpa didengungkan. Ini adalah apabila nun sukun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini, lam dan ra. Contoh nun sukun bertemu dengan lam. Min ladunhu. Ini para pemirsa, ini dibaca dengan idgham, dimasukkan nunnya dimasukkan kepada lam tanpa digunakan. Min ladunhu. Min ladunhu. Tidak boleh min ladunhu. Nah, itu ada gunahnya kalau itu. Nah, harus tanpa gunah, bila gunah. Begitu juga apabila bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Nah, tidak boleh mir rabbihim, harus mir rabbihim. Sama tanwin pun sama apabila bertemu dengan lam dan ra. Contoh tanwin hudallil muttaqin, ada fathatain bertemu dengan lam. Hudallil muttaqin. Ini kesalahan yang saya sering dengar adalah banyak yang membaca dengan gunnah. Hudallil muttaqin ini salah. Yang benar adalah tanpa gunnah atau tanpa dengung. Hudallil muttaqin. Saya kira itu idgham. Kita cukupkan. Kita akan sambung di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Yang ketiga, beriman dengan nama dan juga sifat Allah. Ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan nama dan juga sifat baginya. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Alimul Hakim, Al-Azizul Jabbar. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sifat-sifatnya. Allah beristiwa di atas arsy. Dan bahwasanya Allah SWT memiliki dua tangan. Dan bahwasanya Allah memiliki mata. Dan sifat-sifat yang lain, maka kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita harus menetapkan sifat tersebut sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW melalui lisan beliau, beliau menyebutkan sebagian nama dan juga sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benarkan, karena beliau adalah seorang rasul yang diutus yang membawa risalah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tetapkan nama dan sifat tersebut dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Min ghairi tashbihin wala ta'til. Tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh seseorang mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk, atau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Haram hukumnya menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita tetapkan Allah beristiwa, tapi harus kita yakini bahwasanya istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Istiwa Allah sesuai dengan keagungannya. Bagaimana beristiwa? Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan Allah beristiwa dan pasti memiliki cara, cuma kita tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Yang jelas kita beriman Allah beristiwa sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan istiwa kita sebagai manusia. Ini dalam seluruh sifat demikian kita tetapkan, tapi tidak boleh kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wa min ghairi ta'til, tidak boleh kita menolaknya. Mengatakan misalnya Allah tidak punya nama. Ada di antara aliran sesat yang mengatakan Allah tidak punya nama, atau mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Dan ada di antara mereka menolak sebagian sifat, menetapkan sifat yang lain. Kenapa ditetapkan? Karena sesuai dengan akalnya. Kenapa yang lain ditolak? Karena tidak sesuai dengan akalnya. Maka ini tidak boleh yang demikian. Ini masuk di dalam mu'attilah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Allah yang mengabarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan, kenapa kita menolaknya?
1: Tanya jawab. Bagaimana biar kita setiap saat bisa selalu ingat kepada Allah dan bisa selalu ingat untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan waktu yang diijabah dalam bersolawat kapan? Kedah maos nggih kitab utaminipun ingkang ngemu dalil-dalil saking Al-Qur'an, dalil saking sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang nerangake kekautamanipun maos selamat dumateng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tenane Allah lan para malaikate ngucap selawat kanggo nabi. Allah kemawon selawat marang nabi. Para malaikat selawat marang nabi. Kok awake dhewe sing menungso ringkih nggih mboten gadah napa-napa okeh dosane kok mboten purun salat dumateng nabi nggih kathah kitab-kitab ingkang saged dipun waos ingkang paling enggal kitab babakan selawat nggih kautamanipun selawat ingkang dipun serat dening Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngampilaken supados kitab niki mangke ringkes nggih saged dipun terjemah mawi basa Jawi. Wallahu taala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Isa, Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam. وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Apakah Anda?
1: Kemudian yang kedua adalah beriman dengan uluhiyah Allah. Al-uluhiyah diambil dari kata ilah. Artinya adalah al-ma'bud, yang disembah. Maksud beriman dengan uluhiyah Allah adalah beriman bahwasanya Allah dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, diibadai. Sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Selain Allah, siapapun dia, baik itu adalah seorang nabi yang mursal, yang diutus, ataupun seorang malaikat yang muqarrab, yang didekatkan kepada Allah SWT, maka mereka tidak berhak untuk disembah. Nabi bagaimanapun kedudukannya dan ketinggian beliau, maka dia tidak sampai memiliki sifat-sifat uluhiyah. Beliau adalah manusia sebagaimana yang lain. Bedanya nabi dengan kita adalah para nabi diberikan wahyu, adapun manusia yang lain mereka tidak diberikan wahyu. Adapun sifat-sifat yang lain, maka mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia, ditimpa apa yang menimpa manusia yang lain, sakit. Mereka juga terluka. Dan Nabi SAW ketika perang Uhud terluka. Mereka juga meninggal. Dan bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Demikian pula para malaikat, mereka adalah makhluk yang mulia, tetapi mereka adalah makhluk seperti yang lain. Disebutkan dalam ayat bahasanya Allah mengatakan, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-'aliyyul kabir. Allah menceritakan di dalam ayat ini bagaimana para malaikat ketika mereka mendengar kalam Allah, mereka dalam keadaan takut masuk di dalam qulub mereka rasa takut kepada Allah. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya mereka su'iqu, mereka dalam keadaan pingsan. Dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat, meskipun mereka adalah makhluk yang kuat dan mulia, tetapi mereka tetap makhluk, tidak berhak untuk disembah. Maka yang kedua, cara beriman kepada Allah adalah dengan mengisahkan Allah di dalam beribadah.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana kiat-kiat agar terhindar dari penyakit hasad?
2: Hasad itu seperti yang dikatakan oleh para ulama, semua orang punya potensi hasad. Cuman orang mulia, orang baik menahan. Orang buruk dan orang kerdil melampiaskan. Makanya orang yang suka melampiaskan hasad itu orang kerdil, orang pandir. Orang yang menahan ada rasa tapi diendap. Nah, cara untuk menangkal hasad itu pertama, pahami bahwa hasad kita itu tidak berubah apa-apa. Menurut tiwas ya, rumah yang kita hasati enggak akan berubah apa-apa. Dan yang kedua, pahami hasad adalah bagian dari menentang takdir Allah. Loh, orang ditakdirkan Allah cantik, Allah menakdirkan orang itu kaya, kok kita enggak terima? Jadi hasad itu ketidakterimaan seseorang kepada takdir Allah, dan itu bahaya. Ya, dan bahaya itu. Karena semuanya tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Ya, dari jabatan, dari harta benda, dari keilmuan, dari baju, semuanya adalah pemberian dari Allah. Ketika kita hasad, maka saat itu kita secara implisit menunjukkan ketidakterimaan terhadap bagian Allah. Itu fahami, camkan. Yang kedua, yang ketiga, untuk menghilangkan, menangkal hasad. Fahami dan camkan hasad itu menguras pahala kita, menguras kebaikan kita. Enak aja, kita susah payah mengumpulkan kebaikan dan belum tentu banyak. Pagi-pagi sudah kita hadiahkan ke orang lain. Emang kita itu sudah kelebihan surga? Emang kita itu sudah kelebihan pahala? Dan selanjutnya, hasad itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang sulit untuk diobati. Dan paling banyak itu ya bengek. Karena orang hasad itu berbagai macam ekspresi adrenalin itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang kolesterolnya bisa meninggi, yang asam uratnya bisa tambah, yang asam lambungnya kumat. Ini semuanya ini akibat dampak daripada apa? Hasad. Yeah. Nah, yang terakhirnya, orang hasad itu mendapatkan ketidaktenangan hidup. Nuh, kenapa? Ketika kita fahami semua ini, insya Allah, ya. Yeah. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan hasad itu apa? Satu, persaingan. Ya biasa, faktor persaingan. Makanya di sini bersaing sehat supaya tidak ada hasad. Kemudian yang kedua adalah ghibah namimah. Jadi saling tertukar ya. Orang itu kalau hasad akan menimbulkan ghibah namimah. Ghibah namimah itu timbul karena hasad. Kemudian yang ketiga, karena ada kesamaan nikmat. Makanya tukang bakso hasadnya sama tukang bakso ya. Bengkel sama bengkel ya. Pemelihara sapi sama sapi ya. Peternak lele sama lele. Enggak mungkin peternak lele hasad sama ustadz gitu, apalagi kiai. Ya kiai sama kiai. Persaingan pondok, persaingan dakwah, nah kan gitu. Bahkan kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, hasad antar ulama itu lebih dahsyat. Makanya hati-hati ya. Kemudian adanya perebutan nikmat ya, contoh seorang ikhwan yang rebutan akhwat itu pasti ada hasad tuh ya. Kenapa saya diterima, ditolak dia diterima. Wah, itu lebih sakit itu ya. Nah, sakit hati ini akan menimbulkan hasad. Wallahu a'lam.
3: Annamal hayatud dunya, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, dan yang melalaikan

0: wazina. Ikhwafiddin rahimani Allahu iyyakum. Wazina, zina itu kan perhiasan. Seseorang akan berbeda menilai sesuatu yang belum dihias dengan yang sudah dihias. Beda kan? Ya. Beda. Misalnya di masjid ini belum dihias, belum dicat dengan yang sudah dicat. Mana lebih cantik? Yang sudah dicat. Seorang akhwat yang sudah dandan dengan sebelum berdandan, mana yang lebih enak dipandang mata? Pura-pura apa? Takut. Hah? Ya tentunya sudah dandan bagi yang punya akhwat ya. Ikhwafiddin, itulah zina. Dunia itu zina. Dunia itu kalau tidak karena dihias-hiasi, dunia itu jelek. Dunia itu jelek. Karena perhiasan dihias-hiasi itulah dunia, maka dia menjadi cantik dipandang mata. Bahkan sesuatu yang bermudarat terhadap manusia karena dihiasi oleh syaitan, maka dia menjadi sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat indah. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan syaitan menghiasi perbuatan buruknya seolah-olah indah. Itulah ikhwafiddin azanallahu iyyakum yang dikatakan zina. Contohnya ya, ini ada dua orang ini, dua orang pemuda. Yang satu orangnya ya agak ireng dikit lah, ya enggak keren-keren kali lah. Enggak keren-keren kali. Yang satu macam bule, tinggi putih, yang satu pendek hitam, kurus. Udah. Tapi dua orang ini lagi mau melamar. Melamar. Yang tinggi bule, hidungnya mancung, rambutnya pirang, naik sepeda ontel. Tapi yang jelek ini naik Fortuner. Bajunya jas. Kira-kira mana yang lebih keren kelihatan? Yang kelihatan lebih keren tuh yang mana? Hah? Naik Fortune itu udah jelas itu. Ya, enggak usah diragukan lagi. Mengapa demikian? Karena kendaraan itu termasuk perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal baghala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu mimma la wa yakhluqu ma la ta'lamun." Wal khayl kuda, wal baghal yaitu begol, dan keledai yaitu hewan-hewan untuk kalian kendarai, wa zinah sebagai perhiasan. Ya. Perhiasan. Makanya ikhwafiddin azallahu iyyakum, ustaz yang naik mobil itu lebih keren kelihatannya seperti daripada ustaz yang datang naik sepeda ontel. Woi, ustaz kondang ini naik mobil. Begitu ikhwafiddin azallahu iyyakum. Itulah namanya pandangan dunia. Ya. Pandangan dunia begitu, tapi bagi orang yang sudah mengetahui hakikat daripada dunia itu sendiri, mereka enggak peduli mau ini ustaz naik apa, yang penting yang dilihat adalah keilmuannya. Tapi umumnya orang kalau sudah kehidupannya dipenuhi dengan dunia, dia menjadi budak dunia, dia selalu akan menilai sesuatu dengan dunianya. Ikhwafiddin azallahu iyyakum. Ya. Itulah manusia, itulah dunia. Zina, perhiasan. Yang sebenarnya dunia itu sangat buruk dan memang sangat sangat rendah nilainya, ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami, menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami ya Rabb dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla.
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Mencuci najis di mesin cuci. Inti dari mencuci najis adalah menghilangkan zat najis itu dari benda suci yang sedang dicuci. Membersihkan najis di pakaian berarti menghilangkan zat najis di pakaian. Ketika najis itu dalam bentuk cairan, bisa dihilangkan dengan cara disiram sampai zat najisnya hilang. Kemudian, di sana ada pertimbangan, ketika pakaian yang najis dicampur dengan air dan pakaian yang suci, bisa dipastikan najis itu akan mencemari yang lainnya. Oleh karena itu, idealnya sebelum pakaian yang najis ini dicuci bersama pakaian yang suci, sebaiknya pakaian ini dibilas dulu secara terpisah untuk merontokkan najisnya. Setelah itu bisa dimasukkan ke mesin cuci untuk dicuci bersama pakaian suci yang lainnya. Bagaimana jika langsung dicampur? Benda suci bisa berubah menjadi najis apabila benda itu terkena najis dan menyebabkan perubahan bau, rasa, atau warnanya. Karena itu, ketika pakaian najis dicuci bersama pakaian suci, di sana ada dua kemungkinan. Satu, airnya sedikit sehingga menyebabkan kontaminasi najis. Dua, airnya banyak sehingga semua najis bisa hilang dan tidak menempel di pakaian yang suci. Imam Ibnu Baz mengatakan, apabila pakaian dicuci dengan cara dicampur yang najis, dengan menggunakan air yang banyak, sehingga bisa menghilangkan semua bekas najis dan tidak mengalami kontaminasi najis, maka semua pakaian dianggap suci. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya air itu suci dan tidak bisa berubah menjadi najis karena benda lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, dan Tirmidzi. Selanjutnya, beliau mengingatkan, dan wajib bagi yang mencuci, hendaknya berusaha menggunakan air yang cukup untuk mencuci dan membersihkan semuanya. Jika Anda bisa memilah antara pakaian suci dan pakaian najis, maka yang lebih hati-hati, Anda cuci pakaian najis disendirikan dengan air yang cukup sampai zat najisnya hilang. Sehingga air untuk mencuci tetap suci, tidak berubah dengan najis. Allahu waliyyu taufiq. Majmu' fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah Anda?
1: Kok ada bersedekah berlebihan itu bagaimana, Ustaz? Terus, bukankah kita ini disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan? Betul enggak? Betul, ayatnya jelas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Apa bunyinya? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ini perintah. Perintah Allah dalam Al-Quran supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam ibadah kita selalu berlomba-lomba. Kok tahu-tahu ada hadis melarang berlebihan? Jamaah yang kami hormati, berlebihan dengan berlomba sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Saya kasih ilustrasi. Ikutilah perlombaan lari maraton 10? Ya bukan 10 meter lah, 10 kilometer. Maka semuanya akan berlomba untuk memasuki garis finish pertama kali. Garis finishnya adalah setelah lari berapa? 10 kilometer. Maka yang menang adalah yang pertama kali sampai di garis finish 10 kilometer. Kalau ada orang sudah sampai garis finish masih lari terus sampai 20 kilometer, menang? Ya tergantung dia masuknya kapan. Dia masuknya terakhir tapi terus lari sampai 20 kilometer. Juara? Gak juara. Siapa yang nyuruh Anda untuk lari sampai 20 kilometer? Terus manfaatnya apa? Boro-boro ada manfaatnya, bahkan mungkin malah membahayakan. Jadi berbeda antara berlomba dengan berlebihan. Betul, di dalam agama kita berlomba di dalam kebaikan itu dianjurkan. Makanya shaf yang paling utama buat kaum pria adalah paling depan. Ustaz, saya pengen lebih dari imam, Ustaz. Nah, itu namanya berlebihan. Berdirinya di depan imam, oh, paling ngarep dewek, Ustaz. Itu namanya berlebihan. Yang disuruh di dalam agama kita bukan berlebihan, tapi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa ibadah di dalam agama kita semuanya ada aturannya. Saya ulangi, ibadah di dalam agama kita semuanya ada aturannya. Dan ini salah satu potret kesempurnaan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah sudah menyempurnakan ajaran Islam. Kalau sudah sempurna, berarti konsekuensinya sesuatu yang sempurna itu jangan ditambah-tambahi dan jangan dikurangi. Itu konsekuensi sesuatu yang sempurna. Makanya kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari, ketika beliau membawakan menafsirkan ayat tadi Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Apa kata beliau? Fala yahtajuna ila ziyadatin abada. Kaum muslimin sudah enggak perlu tambahan-tambahan lagi. Karena Islam sudah sempurna. Fala yunqisuhu abada, dan juga tidak boleh dikurangi. Karena sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek, dikurangi jelek. Betul atau tidak? Sesuatu yang sudah sempurna, ditambahi malah jadi jelek. Dikurangi juga jelek. Contohnya, mata. Manusia kondisi sempurna, jumlah matanya berapa? 2. Kalau ditambahi jadi 3. Ditaruh di mana? Batuk 1. Bagus? Lumuk akeh. Atau dikurangi, maaf, cuma jadi 1. Sesuatu yang sudah sempurna, kalau ditambahi jelek, dikurangi jelek, berarti seperti apa adanya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan Islam. Kita ini tidak disuruh untuk berinovasi dalam beribadah. Kita ini tidak disuruh untuk kreatif dalam bikin ibadah baru. Enggak. Kalau jenengan mau kreatif, silakan dalam perkara duniawi. Mau berinovasi, silakan dalam perkara duniawi. Akan tetapi dalam masalah ibadah, kita terima apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang sudah diatur oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena aturan mereka adalah aturan yang terbaik. Terus Ustaz, infak. Infak itu ada aturannya atau tidak? Ada. Karena infak adalah ibadah. Infak ibadah, maka ada aturannya. Sebagaimana salat ibadah ada aturannya. Puasa ibadah ada aturannya. Haji ibadah ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Aturan infak apa Ustaz? Antara lain Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Surat apa? Al-Furqan ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallazina idza anfaqu ibadur rahman," orang-orang hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan, salah satu karakteristiknya, walladzina idza anfaqu, ketika mereka infak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan juga tidak pelit. Tidak berlebihan, juga tidak pelit. Berarti dua kubu ini sama-sama tercela. Jadi bukan berarti ketika kita dilarang berlebih-lebihan terus jadi kita setiap ada kotak lewat, oh saya enggak boleh berlebihan. Itu namanya pelit. Dua-duanya enggak boleh dalam agama kita. Lam yusrifu, tidak berlebihan dalam infak, walam yakturu, tapi juga tidak pelit. Terus bagaimana Ustaz? Wa kana baina dzalika qawama. Seharusnya dia itu ketika infak pertengahan. Sesuai dengan ajaran yang sudah diajarkan di dalam agama kita. Seperti apa potret-potret berlebihan di dalam berinfak? Saya akan bawakan dua contoh. Contoh yang pertama, orang yang berlebihan dalam berinfak. Contoh yang pertama adalah orang yang berinfak sunnah. Berinfak sunnah lalu mengakibatkan terbengkalainya infak yang wajib. Saya ulangi, contoh yang pertama apa? Orang infak sunnah lalu mengakibatkan terbengkalainya infak yang wajib. Sebelum saya jelaskan contoh ini, kita perlu tahu bahwa infak di dalam agama kita itu ada yang levelnya wajib, ada yang levelnya sunnah. Contoh yang wajib apa? Zakat. Bagus. Zakat apa? Zakat mal, zakat fitrah. Ada yang lain infak yang wajib? Kasih nafkah kepada anak dan istri. Itu contoh infak yang wajib. Kalau yang sunnah? Sedekah, bangun masjid. Terus? Apa? anak yatim, biayai anak yatim. Ada yang lain? Ibnu Sabil, ya. Ada orang musafir kemudian kelihatan lapar, kita kasih makan. Di dalam agama kita, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Salah satu praktek berlebihan dalam infak adalah ketika seseorang infak yang sunnah, gara-gara infak sunnah ini yang wajib menjadi terbengkalai. Contohnya apa? Contohnya, seseorang yang rajin untuk menafkahi anak-anak yatim, tapi gara-gara itu anaknya sendiri kelaparan. Seorang yang rajin infak kepada anak yatim, tapi gara-gara saking rajinnya itu duitnya habis, anaknya sendiri kelaparan. Contoh yang lain ada, Ustaz? Ada. Orang yang sangat peduli untuk menafkahi janda-janda muda yang ada di sekelilingnya, akhirnya istrinya sendiri tidak diperhatikan. Kok janda muda itu, Ustaz? Ya wis, janda tua. Itu namanya berlebihan. Kenapa, Ustaz? Karena infak terhadap anak yatim hukumnya sunnah. Sedangkan nafkah kepada anak sendiri hukumnya wajib. Membantu janda, entah muda maupun tua, itu hukumnya sunnah. Sedangkan menafkahi istri sendiri itu hukumnya wajib.
2: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI

0: mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muslimin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nur Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar.

0: mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan dan sosial Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. وَالْفَتْحِ dan penaklukan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama Nasrullah. Pertolongan Allah yang dimaksud di sini adalah kemenangan. Kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
4: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi Hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
2: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Mutiara Quran.
2: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim sobat Qur'ani yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala dimanapun sore hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Jumat 8 Rabiul Awal 1448 Hijriyah Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian rutin berupa tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah dengan tema pembahasan yang berjudul Surat Yasin ayat 5 hingga 11. Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lishanih. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ta'ala kita lanjutkan bahasan kita dari mendulang faedah dari surat Yasin. Pada pertemuan lalu kita telah sampai pada ayat yang keempat, itu Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Sekarang kita masuk pada ayat yang kelima, tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim andhartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Allah subhanahu wa ta'ala tanzilan azizir rahim, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, untuk beri peringatan kepada kaum yang bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan sungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, ya, fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah masang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kita masuk pada ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala,
8: tanzilal azizir rahim.
7: Ada yang baca fathah, ada yang baca dhamma, ya. Tanzil itu dari sebagai wahyu yang diturunkan.
8: Oleh Al-Aziz yang maha perkasa. Oleh yang maha perkasa. Ar-Rahim yang maha penyayang.
7: Kita tahu tanzil adalah masdar dari nazal, ya. Masdar dari nazal. Jadi takdirnya adalah nuzila
8: tanzil, ya. Nuzila, ya. Dan makna tanzil yaitu adalah diturunkan secara berangsur-angsur. Nazala yunazzilu tanzilan, artinya diturunkan berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Wa Qur'anan faraqat Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Ya.
7: Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Qur'an kami faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Kami turunkan berangsur-angsur agar engkau bacakan kepada manusia dengan perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan secara bertahap, ya. Jadi Al-Quran diturunkan secara bertahap, ya. Dan ingat, yang menurunkan siapa? Yang menurunkan adalah Al-Aziz dan Ar-Rahim. Al-Aziz yang maha perkasa, artinya siapa yang ini targhib, ya. Apa targhib? Apa namanya? Untuk memberi peringatan, ya. Peringatan. Siapa yang tidak beriman?
8: tidak beriman siap berhadapan dengan, siap mendapatkan hukuman dari Al-Aziz. Dari Al-Aziz yang maha perkasa. Dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya. Sebaliknya yang maha penyayang ini adalah terhib. Motivasi. Ya. Artinya apa? Al-Quran diturunkan sebagai konsekuensi dari sifat rahmat Allah yang sangat tinggi. Al-Quran diturunkan ya sebagai konsekuensi dari sifat rahmat Allah maha penyayang yang apa namanya dari Allah, rahmat Allah yang maha penyayang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad. Muhammad itu siapa? Diutus dengan Al-Qur'an. Illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi kaum ini. Juga Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman maha penyayang yang mengajarkan Al-Quran. Berarti mengajarkan Al-Quran adalah konsekuensi daripada sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat yang kelima, Tanzilal Azizir Rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Litundir, untuk memberi peringatan agar engkau memberi peringatan pada siapa? Kepada kaum, kepada kaum, sebuah kaum yang ma'undhir aba'uhum fahum ghafilun, yang kakek-kakek mereka atau bapak-bapak mereka belum diberi peringatan, belum diberi peringatan. Fahum ghafilun, makanya mereka lalai, maka mereka pun lalai. Jadi Allah mengatakan litundir, tujuan diturunkan Al-Quran adalah agar engkau wahai Muhammad beri peringatan. Ini menunjukkan ada sifat hikmah Allah, yaitu Allah tidak melakukan sesuatu kecuali dengan tujuan, gitu. Di mana Allah tidak melakukan sesuatu sesuatu kecuali dengan tujuan. Dan ini menyelisih akidah falasifah, kemudian akidah Jahmiyah dan akidah Asy'ariyah. Adapun Asy'ariyah, mereka meniru-niru falasifah yang mengatakan bahwasanya perbuatan Allah tanpa tujuan. Allah berbuat hanya sekedar masyiah, hanya kehendak tanpa tujuan, ya. Karena mereka memang kalau Allah punya tujuan, berarti Allah membutuhkan tujuan tersebut dengan filsafat yang mereka miliki, ya. Mereka mengatakan Allah sudah statis, sudah sempurna sehingga tidak butuh, tidak ada tujuan. Jadi Allah bukan apa saja yang Allah kehendaki. Bahkan di antara perkataan mereka yang agak buruk, yang mereka mengatakan, seandainya Allah mengatakan, aku akan mengazab orang yang taat kepadaku dan aku akan masukkan surga orang yang bermaksiat kepadaku, enggak ada masalah, ya, kata mereka, karena Allah melakukan tanpa tujuan. Ini disampaikan oleh Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, ya, syarah akidahnya orang Asy'ariyah. Mereka mengatakan, seandainya kalau Allah mengazab orang yang taat kepada Allah, maka Allah tidak mengapa, itu adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau Allah masukkan surga orang yang bermaksiat kepada Allah, juga adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam masalah ini Asy'ariyah diselisih oleh Maturidiyah. Tapi ini masalah pelik, suatu saat mungkin kita akan bahas. Tapi intinya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala melakukan dengan hikmah, ada tujuan, dan banyak ayat, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, ini diantaranya, litundhira qauman ma, kami turunkan Al-Quran agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum, sehingga perbuatan Allah pasti ada tujuannya, pasti ada hikmahnya. Kita, dan itulah kesempurnaan, beda dengan kalau orang gila atau orang linglung melakukan sesuatu tanpa tujuan, ya. Adapun akidah bahwasanya Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, ini murni akidahnya Aristoteles, ya. Dan saya punya nukilan-nukilannya, kemudian diikuti oleh Ibn Sina, kemudian diikuti oleh Ar-Razi, Al-Juwayni dan yang lainnya. Wallahul musta'an. Baik, kita lanjutkan. Qauman, sebuah kaum, agar kau beri peringatan kepada sebuah kaum, ma'undhir aba'uhum, yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Di sini khilaf ulama tentang hakikat ma. Hakikat ma, huruf ma, ini maksudnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ma di sini apa? Huruf ma di sini. Ya. Ma di sini apakah? Ada tiga pendapat di kalangan. Ini dikhilaf dari kalangan para salaf. Kelingan ada Qatadah, ada Ikrimah, ada tiga pendapat, ya. Pertama, ya, ma di sini adalah ma an-nafiyah. Ini pendapat Qatadah. Ma an-nafiyah. Penafian. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya di sini ma adalah ma al-mausulah. Maknanya adalah alladzi. Kemudian ketiga namanya ma al-masdariyah. Ini adalah khilaf tadad, ya, khilaf at-tadad, khilaf yang kontradiktif di kalangan para ulama tentang makna ayat ini. Ada yang mengatakan litundhira qauman ma undhira aba'uhum. Kalau manafiyah artinya agar kau beri peringatan kepada, seperti ini, beri peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum diberi peringatan. Adapun kalau ma al mausulah yaitu litundhira qauman alladhi undhira aba'uhum, yang bapak mereka yaitu kaum yang bapak-bapak mereka telah diberi peringatan. Telah diberi peringatan. Kalau ma'al masdariyah litundhira qauman indharuhum aba'ahum. Indharuhum aba'ahum yaitu takdirnya qauman indharuhum aba'ahum. Indharuhum aba'ahum yaitu kaum, kau beri peringatan kepada kaum kepada suatu kaum dengan peringatan yang telah disampaikan kepada bapak mereka. Yang paling bagus membahas tentang ini, para ulama membahasnya. Ada Ibn Athiyah dalam Al-Mahrul Wajiz, Abu Hayyan dalam Al-Bahar Muhit. Yang paling bagus yang bahas adalah menurut saya Al-Alusi ketika membahas tentang khilaf masalah itu. Berarti di sini adalah khilaf tadaat, bukan tanawu. Di sini kaum, agar kau beri peringatan kaum yang bapak mereka belum diperingatan, diberi peringatan. Kalau dua pendapat ini, bapak mereka telah diberi peringatan, makanya kau juga diberi peringatan. Sehingga mereka mengatakan bapak-bapak mereka di sini adalah bapak dekat al-adnaun, yaitu bapak-bapak dekat yang dekat, bukan nenek moyang ya. Kalau nenek moyang mereka ada Nabi Ismail, Nabi Ismail memberi dakwah dulu. Jadi bapak ini bukan al-abadun tapi al-adnaun, al-adnaun ya, bapak al-aba al-adnaun. Bukan al-ab'adun ya. Sehingga bapak-bapak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, belum ada rasul yang datang kepada mereka. Belum ada rasul yang datang kepada mereka. Tetapi ini sudah dibahas oleh para ulama. Apakah berarti bapak-bapak mereka sama sekali tidak ada peringatan? Para ulama menjelaskan maksudnya tidak ada rasul ya, karena ada masa fatrah tidak rasul. Tapi kalau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ada ya. Dan jelas ada alusi buktinya ada Al-Qus bin Sa'idah, ada Zaid bin Nufail bin Amr bin Nufail, yang mereka ada Al-Ahnaf, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, mereka memberi peringatan. Tapi maksudnya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, bapak mereka tidak datang rasul kepada mereka. Sehingga agar kau beri peringatan kepada suatu kaum yang bapak mereka belum pernah didatangi oleh seorang rasul. Yang belum pernah datang oleh seorang rasul. Alhamdulillah peringatan ada. Peringatan tapi yang menyampaikan bukan Rasulullah SAW, tapi sisa-sisa agama Ibrahim seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Qus bin Sa'idah, dan Al-Ahnaf yang lainnya yang mereka bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyampaikan Al-Haq meskipun di sebelum Nabi SAW lahir. Tetapi Rasul belum datang ketika itu ya. Ya, makanya, dan ini pendapat dari Al-Alusi, di pendapat dari Ibn Athiyah dalam Mahrul Wajiz, dia mengatakan maksudnya karena belum datang peringatan yang secara langsung, kata Al-Indhar Al-Mubashir, kata Ibn Athiyah ya, karena memang sebelum Nabi tidak ada Nabi yang langsung memberi peringatan, ada sisa-sisa ajaran Ibrahim, ada yang dengar, ada yang tidak dengar ya. Nah, tapi yang benar-benar peringatan seperti Nabi SAW belum ada, terputus wahyu antara, terputus kenabian antara Nabi Isa AS dengan Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Adapun tafsiran yang kedua, ma di sini ma alladzi, kaum yang mereka telah diberi peringatan ya. Jadi telah diberi peringatan itu bapak mereka al abadun. Ini maksudnya al abadun. Bapak-bapak jauh. Kakek-kakek maksudnya. Ya, di zaman Nabi Ismail misalnya. Di zaman Nabi Ismail. Ismail alaihissalam sudah ada nenek moyang mereka Nabi Ismail alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka dulu pernah diberi peringatan. Nabi hanya memperbaharui, makanya disebut yujaddidu dina abihi. Nabi SAW hanya memperbaharui agama Ibrahim nenek moyangnya. Karena nenek moyang Nabi dulu juga pernah, zaman-zaman dulu sudah ada Nabi yang pernah memberi peringatan. Ditanya Ibrahim alaihissalam, ditanya Ismail alaihissalam. Ada pun pendapat yang ketiga, ma al masdariyah litundhira qauman, yaitu indharuhum aba'ahum, ya. Beri peringatan kepada suatu kaum dengan peringatan yang telah disampaikan kepada bapak-bapak mereka, maksudnya peringatan terhadap kesyirikan. Yang terhadap kesyirikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fahum ghafilun, yaitu sesuai dengan masing-masing tafsir, ya. Tafsirin juga mereka lalai, ya, karena mereka sudah lama tidak ada nabi yang beri peringatan sehingga hati mereka lalai. Jadi perlu dengan rahmat Allah, Allah mengutus seorang rasul untuk membuat hati mereka sadar. Karena kalau hati sudah lalai, ini seperti hati yang mati, ya, hati yang mati. Percuma kalau sudah lalai, percuma ada peringatan, dia tidak lalai, namanya lalai apa? Ghaflah. Ghaflah itu lalai, tidak sadar depan dia ada peringatan. Diberi peringatan, diberi motivasi, dia tidak hidup, hati sudah mati, mau diapain? Ya, maka perlu ada seorang nabi yang diutus, ya, untuk memberi peringatan. Atau seperti bapak-bapak mereka dulu sudah beri peringatan, ya, tetapi tidak mau dengar. Bapak mereka dulu telah beri peringatan, tapi bapak-bapak mereka dulu lalai. Maka jangan sampai mereka seperti bapak-bapak mereka. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beri peringatan kepada mereka, agar mereka tidak seperti bapak-bapak mereka. Saya kembali pada ayat ini, ya. Kalau kita mengatakan manafiyah kepada kaum yang bapak mereka belum diberi peringatan, maksudnya bapak-bapak yang dekat. Karena peringatan tidak pernah terputus, kata para ulama, kata Abu Hayyan Al-Andalusi, kemudian kata Al-Alusi, kemudian juga kata Ibnu Athiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Fatir, ya, wa min ummatin illa khala fiha nadhir, ya, wa min ummatin illa khala fiha nadhir, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah setiap kaum kecuali ada pemberi peringatan. Yang pemberi peringatan tersebut kadang rasul, kadang wakilnya para rasul, ya. Tapi setiap umat pasti ada yang beri peringatan, ya. Jadi fatrah itu ada, masa fatrah antara rasul dan rasulumnya, tetapi pemberi peringatan selalu ada. Wa min ummatin illa khala fiha nadhir. Pasti ada pemberi peringatan, entah rasul atau orang-orang yang mengikuti jalannya para rasul. Allah alam bisawab. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah pasti berlaku, yaitu ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, dan mereka tidak beriman. Ya. Ini sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz bahwasanya kebanyakan mereka tidak beriman. Kebanyakan orang adalah mengikuti Iblis al-la'in yang terlaknat. Kebanyakan orang mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Kita enggak usah jauh-jauh, sekarang aja kita lihat di zaman sekarang ini. Kita tidak bicara tentang bapak-bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenek-nenek moyang mereka, orang-orang Quraisy, ya. Kita bicara tentang zaman sekarang saja, kebanyakan orang kafir, ya. Orang Islam berapa miliar sih dibandingkan dengan jumlah manusia di atas muka bumi ini yang menyembah berhala, yang menyembah manusia, yang menyembah matahari, yang menyembah arwah, ya, menyembah batu, yang menyembah hewan, ya, lebih banyak daripada yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam pun masih ada juga yang masih percaya kepada syirik-syirik, ya. Jadi intinya benar, laqad haqqal qawlu, ya, sungguh telah berlaku, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka, fahum la yu'minu, sehingga mereka tidak beriman, ya. Ya, sehingga mereka tidak, meskipun diberi peringatan, diutus rasul, mereka tidak beriman, kebanyakan mereka. Ya. Allah tahu mana yang berhak untuk beriman dan mana yang tidak berhak beriman, ya. Sehingga mereka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan beriman meskipun sudah diutus rasul. Kemudian Allah berfirman, wa ja'alna min baini aydihim inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan pada leher-leher mereka, ya. Pada leher-leher mereka aglalan, belenggu, ya. Belenggu-belenggu. Fahya ilal adqani, maka belenggu tersebut terkumpulkan pada leher, pada zakan, apa terjemahannya,
1: dagu untuk di sini.
0: Iya, dagu benar. Terkumpulkan pada dagu mereka. Fahum mukmahun, maka mereka, maka kepala-kepala mereka terangkat. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenapa mereka tidak mau beriman. Allah menyebutkan mereka dengan bagaimana hati mereka seperti kondisi dengan misal yang hissi, ya, suatu perumpamaan yang nyata. Padahal Allah sedang berbicara tentang hati mereka. Kata Allah, kami jadikan, kami jelas maksudnya adalah Allah, ya. Ini biasa dalam bahasa Arab, bahasa kita juga, untuk pengagungan, ya. Untuk ta'zim, pengagungan. Sehingga memakai kata ganti jamak plural, ya. Kami, padahal Allah Esa. Fi a'naqihim, kami jadikan dari leher mereka aglalan, belenggu. Belenggu, aglal, jamak dari ghul. Ghulun. Ghulun adalah belenggu yang diletakkan di leher. Dan para ahli tafsir mengatakan tidaklah disebut ghul, tidak disebut dengan al-ghul kecuali menggabungkan antara leher dan tangan. Kalau belenggu yang hanya di leher saja atau belenggu yang di tangan saja, dalam bahasa Arab tidak disebut dengan ghul, tidak disebut dengan aglal. Kapan dikatakan aglal? Jika tangan seperti ini atau satu atau dua-duanya diletakkan terus dikasih ikatan di leher belenggu besi, itu baru disebut dengan ghul dalam bahasa Arab, ya. Allah gambarkan bagaimana kondisi mereka. Fahiya ilal adqan, maka belenggu-belenggu tersebut. Hiya di sini juga ada dua pendapat di kalangan para ulama. Hiya di sini ada yang mengatakan belenggu, ada yang mengatakan tangan. Tapi Allah alam bisawab, tangan tidak disebutkan dalam ayat ini, ya. Sehingga lebih cocok maksudnya adalah belenggu. Maka belenggu-belenggu tersebut ilal adqan, ini dzaqan. Ini pertemuan antara dua rahang, namanya dzaqan. Jadi kedua tangan mereka diletakkan begini. Jadi dipaksa letakkan, diikat dengan besi. Kalau bayangkan besi masuk sini, berarti kan kepala pasti terangkat. Itu maksudnya mereka dikatakan fahum mukumahun. Mukumahun maksudnya kepala mereka terangkat begini. Jadi tidak begini. Kalau gini sulit untuk mengikat dengan leher. Ketika harus diikat tangan dengan leher, maka mau tidak mau supaya kena, kepala terangkat. Begini. Jadi fahum mukumahun dengan rafi'ina ru'usahum atau marfu'una ru'usuhum, yaitu kepala mereka terangkat. Allah menggambarkan bagaimana mereka tidak mau melihat kebenaran. Karena sudah enggak bisa gerak, hati mereka sudah mati, ghafilun, hati mereka sudah mati, tangan enggak bisa gerak. Pandangan ke atas. Padahal kebenaran di depan, dia enggak mau lihat begini, enggak mau lihat begitu. Lihat ke atas karena seakan-akan hati mereka sudah mati. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum wa hum la yubsirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di depan mereka ada sad. Sad itu terpenutup, ya, dinding, ya, ada penghalang. Kami jadikan di hadapan mereka. Dinding atau nutup sad, ya dinding, ya dinding. Kemudian wa min khalfihim sad, dan di belakang mereka, mereka juga dinding. Fa'akshayinahum, kami tutup mereka, mata mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka tidak bisa melihat. Ini sekali lagi saya bilang, ini perumpamaan tentang hati mereka, tapi Allah permisalkan dengan suatu yang hissi, suatu yang biar kita gambarkan orang ini seperti apa kalau begini, ya. Berarti kan inna ja'alna fi anaqihim aglalan, kami jadikan belenggu-belenggu. Di sini tanwin untuk ta'zim. Ini bukan sembarang belenggu. Li ta'zim, tanwin untuk ta'zim. Tanwin untuk tafkhim, yaitu belenggu yang dahsyat. Ya. Yang keras, yang tidak bisa terlepas, ya. buat mereka tidak bisa berkutik. Apalagi Allah menggunakan kata kami yang menunjukkan untuk perkara ini bukan perkara yang ringan. Benar-benar belenggu tersebut mengikat mereka. Ya. Selain itu, selain di belenggu, wajah Allah yang baik kami jadikan di depan mereka ada dinding. Jadi mereka sudah begini, dinding ketutup lagi, tidak bisa lihat. Di belakang mereka juga ada dinding. Bagaimana bisa melihat? Fakshaynam, kami tutup mata mereka. Fahum la yubusirun. Ini kesimpulannya. Fahum la yubusirun, mereka tidak bisa melihat kebenaran sama sekali. Kebenaran sama sekali. Ini kondisi, bayangkan kondisi orang seperti ini. Coba kita bayangkan, ada orang digelenggu begini, melihat ke atas, depannya dinding, padahal kebenaran depan. Kalaupun dia bisa ke depan, ada dinding depan. Apalagi kepalanya ke atas, gimana mau lihat? Dia tidak bisa bergerak ke kanan, ke kiri. Kenapa? Dibelenggu. Tangannya tidak bisa bergerak. Pasrah. Di belakang juga, artinya dia tertutup dari segala arah. Kebenaran tidak akan sampai kepada dia. Ini gambaran apa? Intinya, ini gambaran tentang hati mereka yang hum ghafilun. Ya. Ini semua adalah perumpamaan tentang hati mereka yang ghafil. Yang ghaflah. Ghafilun, benar-benar percuma. Artinya percuma dikasih peringatan, mereka tidak akan mendengar peringatan tersebut. Itu maksudnya. Ya, kalau beri gambaran kepada mereka. Adapun riwayat yang menyebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditunggu oleh orang-orang musyrikin di luar, siap membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi keluar, Nabi baca firman Allah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasir di atas kepala-kepala mereka. Ini ma'ruf dalam buku-buku sirah, ya. Tapi kalau kita bicara sanad, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif, ya. Karena kalau kita baca juga tentang surat Yasin ini, Allah tidak sedang berbicara tentang kejadian tersebut, apalagi surat Yasin adalah surat Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah. Sementara itu peristiwa ketika Nabi akan berhijrah. Sementara surat Yasin turun sebelumnya. Turun sebelumnya. Sehingga Allah alam bisawab, hadis tersebut dhaif. Dan yang Allah sedang bicarakan bukan tentang suatu yang nyata, tapi ini sekedar penggambaran bagi orang yang hatinya ghaflah, orang hatinya ghafil itu seperti itu. Susah mau dikasih tahu. Mau dikasih tahu percuma, tangannya terbelenggu, tidak bisa bergerak, tidak ada gerakan, tidak ada respon sama sekali. Wajah lihat ke atas, padahal kebenaran di depan. Belum lagi kalau melihat depan ada dinding di depannya, wali ke belakang ada dinding di belakangnya, dia enggak bisa berkutik, dari segala arah dia tertutup, terkunci. Sehingga apa yang disampaikan tidak akan sampai kepada mereka. Percuma, ya. Makanya setelah itu Allah berfirman, sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka. Kau beri peringatan kepada mereka atau tidak? Am lam tundhirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Bagaimana bisa beriman sementara hati mereka sudah terkunci seperti itu. Mereka sudah tidak bisa melihat. Terbelenggu dan di seluruh kelilingnya tertutupi dengan dinding. Tidak bisa melihat kebenaran. Ya, sama saja. Dan ini kata para ulama adalah tasliyah kepada Nabi SAW, hiburan. pelipur lara bagi Nabi SAW. Nabi sudah dakwah mereka dengan semangat. Nabi manusia ya. Ya, apa namanya? La tahzan alaihim, kata Allah, jangan kau bersedih atas mereka. Nabi bersedih bukan karena Nabi, tapi karena mereka, kata Allah, wala tahzan alaihim, jangan kau bersedih atas mereka. Artinya Abu Jahal dan teman-temannya semua itu orang Quraisy. Dari mana pun punya hubungan kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka dari Bani Makhzum, Nabi dari Bani Hashim, tapi mereka terkumpul pada kabilah besar namanya Quraisy, yang mereka adalah penguasa kota Mekah. Bani Makhzum sama Bani Hashim ya. Ketika orang-orang Quraisy tidak beriman, maka Nabi bersedih. Nabi bersedih, tapi Allah mengatakan la tahzan alaihim, jangan bersedih atas mereka. Ya, mereka memang tidak bakalan beriman. Maka Allah gambarkan bagaimana kondisi hati mereka yang seperti itu. Seperti orang terbelenggu, lihat ke atas, depan dinding, belakang dinding, kanan dinding, kiri dinding, percuma mengharapkan mereka beriman. Sehingga Nabi ketika berdakwah mereka tidak beriman, ya sudah, Allah sudah kasih tahu, ya sabar saja, ya sabar saja. Sawa'un alaihim andartam am lam tunthirhum la yu'minun, sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Timbul pertanyaan, Allah menyatakan kepada Nabi, sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Pertanyaannya, apakah Nabi tetap beri peringatan ataukah Nabi berhenti setelah tahu mereka tidak bakal beriman? Jawabannya, Allah alam bisa, Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap beri peringatan meskipun mereka tidak bakalan beriman. Untuk apa? Untuk menegakkan hujjah. Untuk menegakkan hujjah. Oleh karena ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita berdakwah, kita tahu tidak akan diterima, apakah kita terus berdakwah atau tidak? Fadzakir in nafa'ati dzikra. Mereka khilaf dengan ayat tersebut. Kata Allah, berilah peringatan kalau bermanfaat. Seakan-akan mafhum mukhalafahnya dalam surat Al-A'la, fadzakir in nafa'ati dzikra. Berilah peringatan, ingatkanlah kalau bermanfaat peringatan tersebut. Seakan-akan mafhum mukhalafahnya kalau tidak bermanfaat, ya enggak usah. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tetap disampaikan. Ya, untuk menegakkan hujjah kepada mereka dan tetap bermanfaat untuk memberi peringatan kepada diri sendiri. Kalaupun mereka tidak mau mendengar, ada umat yang lain yang mungkin mendengar. Ada kaum yang lain mungkin apa? Mendengar ya. Ya. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibu 'adaban syadidan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ya, seperti dalam kisah Ashabul Qaryah, orang-orang yang tinggal di pinggir pantai ya, yang tinggal orang-orang Yahudi yang mereka melakukan pelanggaran Ashabus Sabt ya. Ya'duna fi sabti ita'tihim haytanuhum, yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf. Ketika mereka melakukan pelanggaran ya, kemudian buat hilah sehingga hanya mereka menangkap ikan pada hari Sabtu, benar Allah larang. Akhirnya setelah itu ada tiga kelompok yang terjadi. Kelompok pertama kelompok yang beri peringatan, kelompok kedua kelompok yang melanggar, kelompok ketiga dia tidak beri peringatan. Allah sebut tiga kelompok. Kelompok ketiga, jadi kelompok pertama yang beri peringatan, kelompok kedua yang melanggar, yang diberi peringatan, kelompok ketiga yang diam aja nonton tidak beri peringatan. Ketiga kelompok pertama beri peringatan, kelompok yang ketiga bertanya, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzib 'adaban syadida. Kenapa kalian beri wejangan kepada mereka? Percuma, Allah akan azab mereka. Apa jawaban kelompok pertama? Qalu ma'dziratan ila rabbikum, sebagai uzur di hadapan Rabb kalian. Artinya ya sudah, kita menegakkan hujjah. Punya uzur kenapa kita tidak pernah himungkar ya. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang mengatakan meskipun tidak ada manfaatnya, kita sampaikan meskipun mereka tidak beriman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Allah mengatakan fatawalla anhum fama anta bimalum, berpalinglah engkau dari mereka, tapi Nabi tetap memperingatkan, artinya ya sudahlah, mereka meskipun tidak mau beriman tetap Nabi kasih tahu sebagai penegakan hujjah. Dan ini yang kita kalau baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus berdakwah sampai Nabi terusir dari kota Mekah, dakwah tidak pernah putus. Meskipun Allah telah kabarkan bahwasanya mereka orang Quraisy ini tidak bakalan beriman, tapi Nabi terus berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya ketika Allah mengatakan sawaun alaihim andartam am lam tudzirhum la yu'minun, sama saja kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak bakalan beriman, bukan berarti Allah menyuruh Nabi tidak beri peringatan, tidak, tapi lanjutkan, tapi perlu kau ingat kalau tidak berhasil sabar, karena mereka sudah ditetapkan demikian tidak akan beriman. Jadi ini hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus menyampaikan meskipun mereka tidak beriman. Allah berfirman, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunzir, sungguhnya peringatan yang bermanfaat, innama tunzir, ini maksudnya peringatan yang bermanfaat, hanyalah peringatan bermanfaat itu man ittaba'a dzikra, yang mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an disebutnya adz-dzikr ya, karena dia memberi apa menyebutkan peringatan, menyebut kisah-kisah umat terdahulu, yang menyebut tentang hari akhirat, menyebutkan tentang umat-umat yang hikayat apa namanya kisah-kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebut tentang bagaimana kesudahan orang-orang baik penghuni neraka maupun penghuni surga, dan banyak zikir-zikir dalam Al-Qur'an, banyak sekali zikir tentang kisah-kisah para nabi, ya, ujangan-ujangan. Innama tunziru manittaba'a dzikra. Hanya saja peringatan tersebut bermanfaat bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an. Wa khasyya ar-rahman bil ghaib, dan mengikuti dan takut kepada Allah dalam kondisi gaib, tidak terlihat. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah peringatan, beri kabar gembira kepadanya, ya, bimaghfiratin, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ajrin karim, dengan ganjaran yang yang mulianya. Perhatikan di sini Allah mengatakan innama tunziru wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah engkau beri peringatan, itu hanyalah engkau memberi peringatan yang bermanfaat. Didengar maksudnya oleh siapa? Manittaba'a dzikra, yang ikut Al-Qur'an. Wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman ketika tidak terlihat. Bil ghaib, ya, bil ghaib. Tidak terlihat di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Ada beberapa penafsiran tidak terlihat. Maksudnya ada khilaf. Tapi ini khilaf tanawu, ya. Khilaf maksudnya bil ghaib, maksudnya takut kepada Allah meski Allah tidak kelihatan. Sehingga bil ghaib adalah sifat atau apa namanya hal bagi maf'ul, ya, bagi Ar-Rahman. Hal, jadi Allah yang tidak kelihatan. Dia tetap takut kepada Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Ada yang mengatakan takut kepada Allah, ya, takut kepada siksa Allah meski siksaannya tidak kelihatan. Ada yang mengatakan bil ghaib maksudnya hal dari fa'il. Bil ghaib, takut, takut kepada Allah meski dia sendirian, tidak ada yang lihat. Ini berarti apa namanya bil ghaib hal dari al-fa'il. Hal dari fa'il. Tiga-tiganya benar bahwasanya orang itu untuk takut kepada Allah meskipun Allah tidak terlihat, takut kepada siksa Allah meskipun dia belum pernah lihat, dan penting juga dia takut kepada Allah meskipun dia bersendirian, ya, bersendirian. Apa namanya, dan Allah mendatangkan nama Ar-Rahman, wa khasyiyar rahman. Ar-Rahman itu yang maha penyayang, bahwasanya meskipun kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lain karena itu demi rahmat bagimu, demi kebaikan bagimu. Ketakutanmu itu mendatangkan rahmat, ya, kepadamu. Semakin engkau takut, semakin rahmat datang kepadamu, ya. Di sini kata Ar-Rahman, takut kepada Ar-Rahman, kata para ulama, semakin kau takut kepada Allah tatkala sendirian, semakin rahmat Allah turun kepadamu. Ya. Kemudian apa? Fabashirhu bimaghfiratin. Kau akan dapat ampunan. Kalau takut kepada Allah terkelah bersendirian, dan ini sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Betapa banyak orang ketika di hadapan orang lain mereka, di hadapan banyak orang mereka kelihatan takut, tapi ketika bersendirian rasa takut itu hilang. Yang kita butuhkan ini, takut kepada Allah ketika sedang bersendirian. Dan subhanallah, ayat tentang ini banyak. Ya. Uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hadza tu'ma tu'adu likulli awabin hafiz man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. Bahwasanya didekatkan surga tidak jauh, ya. Untuk siapa surga tersebut? Di antaranya kata Allah, man khasyiya ar-rahmana bil ghaib, yaitu untuk orang yang takut kepada Allah meskipun dia bersendirian, tidak ada yang lihat, ya, tidak ada yang lihat. Ya. Seperti ini juga, man khasyiya ar-rahmana bil ghaib, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dalam ayat yang lain, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah meskipun kala bersendirian, lahum maghfiratun, bagi mereka maghfirah, wa ajrun kabir, ganjaran yang besar. Jadi semakin orang takut kepada Allah, ya, banyak faedah. Sini kita kumpulkan sini, ya, faedah. Ya. Perhatikan, semakin kau takut kepada Allah tatkala sendirian, maka semakin apa diantaranya rahmat Allah turun padamu. Makanya disebut dengan wa khasyir rahman. Allah menggunakan kalimat ar-rahman. Allah tidak mengatakan wa khasyial aziz, wa khasyial jabbar, tapi Allah mengatakan wa khasyir rahman. Berarti rahmat Allah semakin kau takut sendiri, rahmat Allah semakin banyak. Banyak orang kalau semakin takut, Allah dapat rahmat banyak. Dapat kebahagiaan, ketentraman. Dan yakinlah hal tersebut. Maka latih diri kita untuk takut kepada Allah tatkala sendirian, meskipun tidak ada yang lihat. Kemudian di antaranya dapat apa? Maghfirah. Ampunan. Maghfirah itu apa? Ampunan. Tertutupnya aib. Di dunia dan di akhirat. Kemudian tidak terkena dampak dosa. Tidak terkena dampak dosa. Kemudian di antaranya ajrun karim. Allah mengatakan ajrun karim. Karim ganjaran yang mulia. Karim itu nafis, yang bagus. Hajarun karim, batu yang baik. Bukan sembarang upah, bukan sembarang ganjaran. Yang Allah kasih ganjaran yang baik, yang terbaik. Makanya Nabi mengatakan wa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau kalian mengambil zakat, hati-hati jangan mengambil onta yang paling bagus, kambing yang paling bagus, disebut dengan karim, itu terbaik, yang baik. Jadi ganjarannya bukan ganjaran sembarang, tapi ganjaran yang terbaik. Dalam ayat yang lain juga kata Allah Subhanahu wa taala, ajrun kabir. Ganjaran yang besar. Dan satu lagi faedah, bahwasanya kalau kita takut kepada Allah tatkala bersendirian, kita mudah mengambil faedah Al-Quran, mudah menerima peringatan. Ini yang penting sekali. Kenapa hati kita terkadang sulit dikasih peringatan, dibacakan Al-Quran, kita tidak terenyuh, ya? Karena kita mungkin tidak melakukan hal ini. Karena di sini Allah mengatakan innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman. Sungguhnya kau hanya beri peringatan yang bermanfaat bagi siapa yang ikuti Al-Qur'an dan takut kepada Ar-Rahman ketika dia bersendirian. Ketika dia bersendirian, dia mudah menerima peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman semisal ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah mengajarkan engkau. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, terutama tatkala sendirian, maka Allah akan mengajarkan. Ketakwa sungguhnya tatkala bersendirian. Kalau takwa di depan banyak orang, semua bisa. Tapi tatkala bersendirian, bertakwa itu yang hebat. Maka kalau orang bertakwa, Allah akan ajarkan ilmu kepadanya. Demikian juga surat Al-Furqan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian furqan, pembeda, pembedaan antara hak dan batil. Jadi ini fungsi kalau seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika dia bersendirian, maka dia akan mendapatkan banyak faedah. Maka nasihat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Roja, ingat ketika kita bersendirian di depan kita ingin melakukan melampiaskan syahwat kita, ingin melihat apa yang kita inginkan, atau kita terluput dari ganjaran gini yang begitu banyak ini. Sayang ya. Kita ingatkan diri kita, ini ganjaran sangat banyak ya. Ada ajrun karim, ada ajrun kabir, ada maghfirah, ditutup aib. Terus apa namanya, dampak dosa tidak terkena ya. Dampak dosa banyak bisa mengenai kita, ekonomi kita, anak kita. Kemudian apa namanya, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tadi ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini bisa motivasi kita untuk takut kepada Allah meskipun tatkala sedang bersendirian ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ini Pak, Pak Ustaz mau nanya ya. Kalau saya kan tunanetra ya, saya sering menghadapi baik teman atau tetangga atau saudara gitu kemungkaran-kemungkaran gitu kan. Sebenarnya saya mau apa ya, saya mau atasi, sementara saya kan orang tidak melihat, orang tunanetra, terus di keduanya ilmu saya terbatas. Sedangkan yang saya hadapi itu seringkali kemungkaran-kemungkaran gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Peron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
5: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, dan masyaallah ya, keadaan yang menimpa beliau kalau dihadapi dengan sabar, maka disebutkan di dalam beberapa dalil yang sahih keutamaannya sangat besar, akan mendapatkan balasan dan ganti yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan ini juga satu hal yang menjadi motivasi bagi kita semua, bahwa kekurangan yang ada pada diri kita dalam urusan-urusan dunia, alhamdulillah tidak menghalangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu, tetap semangat mempelajari agamanya, dan berusaha untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki, adalah kehidupan di akhirat nanti, sementara dunia ini cuma sementara saja. Tapi barakallahu fikum, barakallahu fik bagi ibu yang bertanya tadi. Jadi apa yang tadi ibu terangkan ya, ketika ibu mendapati atau mendengarkan banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sekitarnya, yang bisa ibu lakukan adalah berusaha menasihat semaksimal mungkin apa yang ibu sudah ketahui dari ilmu tentang sesuatu yang terlarang. Misalnya ada orang yang menyanyi atau memainkan musik atau melakukan hal-hal yang terlarang, mengucapkan kata-kata yang tidak benar, maka tegur dia dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa ini tidak dibenarkan di dalam agama, ini mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau kemurkaan Allah

0: menimpa kita, maka menjadikan hidup kita sempit, hidup kita tidak akan baik. Sampaikan kalau kita tahu dalilnya, ya, atau mungkin terjemahannya, sampaikan bahwa ini dilarang di dalam hadis yang sahih, ini dilarang di dalam ayat Al-Quran. Kalau bisa kita bacakan ayatnya, maka tentu lebih baik. Semampu yang bisa kita kerjakan. Yang penting jangan kita mendiamkan kemungkaran tersebut, ya. Apa saja yang kita ketahui itu adalah kemungkaran, mungkin ibu dengan mendengarnya, atau ada kata-kata yang diucapkan orang di dekat kita, sampaikan. Atau mungkin dengan cerita kita ketahui ada seorang tetangga kita ada yang melakukan hal seperti ini, kemudian waktu kita ketemu, berkesempatan untuk mengunjungi dia, sampaikan dengan cara yang baik supaya dia tidak tersinggung tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran tersebut, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, termasuk tentu yang mengetahuinya, yang mendengarkannya, hendaknya dia berusaha merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi, kalau juga tidak mampu maka dengan mengingkari dalam hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah kondisi iman yang paling lemah. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah,
1: Ustaz. Mutiara nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Nabi SAW cerita, aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh umatku, yang baik maupun yang buruk. Jadi Nabi SAW disuruh nonton, ini loh perilaku baik umatmu, ini perilaku buruk umatmu. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, fawajattu fi mahasini a'maliha al-adha yumaku anit tariqa. Dan saya lihat di antara perbuatan baik yang dilakukan oleh umatku adalah ketika mereka melihat ada sesuatu yang mengganggu di jalan, maka mereka singkirkan. Mereka singkirkan. Ini termasuk amal saleh, termasuk perbuatan baik. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, wa wajadtu fi masawi a'maliha. Kalau tadi perbuatan baik, sekarang perbuatan buruk. Dan ternyata aku lihat salah satu di antara perbuatan buruk yang dilakukan oleh umatku, an-nukha'ata takunu fil masjid la tudfan. Di antara perbuatan buruk umatku adalah ketika ada di antara mereka melihat ada dahak. Apa? Dahak. Yang ada di masjid, kemudian tidak mereka timbun. Kenapa Nabi SAW gunakan kata timbun? Karena saat itu masjid beliau sallallahu alaihi wasallam lantainya adalah pasir. Kadang-kadang ada orang ya buang dahak di mana? Di masjid. Kemudian orang lewat cuek. Tidak dia bersihkan, dan cara membersihkannya hanya dengan di kubur, jadi pendem. Jadi ada kelihatan ada dahak, maka ambil pasir yang ada di sampingnya dipendem. Pernah dengar kisah orang Arab Badui yang buang air di masjid? Pernah? Apa yang disuruh sama Nabi SAW? Cuma disuruh ngambil air seember terus disiram. Kenapa cukup disiram? Karena otomatis akan meresap. Dan itu gak bisa dipraktekkan, karpet kayak gini pipis, siram. Ya tambah apa? Tambah parah. Yang ingin kita garis bawahi adalah perkataan Nabi SAW bahwa orang yang melihat ada kotoran di masjid kemudian dia tidak membersihkannya, maka itu termasuk perbuatan buruk yang akan dia pertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka di sini kita tuh melatih, membiasakan agar kita peduli dengan kebersihan masjid. Ya. Memang yang namanya amal saleh itu biasanya nek berjomongi gue pada semangat. Tapi nek wis berjalan seminggu rong itu terus apa pada? Ya, pada daun gitu ya. Awal-awalnya masya Allah semangat, begitu sudah sekian lama nggak ada ingatkan lagi, mulai protoli, susah bubar. Ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, beri aku nasihat yang simpel aja, sehingga aku tidak perlu tanya-tanya lagi sama orang lain. Maka apa kata Nabi SAW? Qul amantu billahi summastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim. Apa istaqim? Istiqomahlah. Simpel atau tidak nasihatnya? Simpel atau tidak? Simpel. Mudah berarti ya? Mudah? Justru itu yang sulit, konsisten. Ya. Kalau sekedar kita sekali, dua kali bersih-bersih masjid, mungkin ya bisa lah. Tapi kok rutin? Nah itu yang berat. Justru disitulah akan diuji kesolehan seseorang. Dia betul-betul soleh atau tidak. Salah satunya adalah dalam konsistensi. Jadi apa yang kita lakukan di sini? Membiasakan kita jamaah untuk peduli dengan kebersihan masjid, kerja bakti bersama, bersih-bersih masjid. Itu bukan hanya untuk keuntungan masjid, tapi juga untuk keuntungan siapa? Kita. Keuntungan secara duniawi dan keuntungan secara ukhrawi. Keuntungan duniawi nopo? Penak. Panjenengan kalau masuk masjid bersih sama masuk masjid kotor, enak mana? Bersih. Panjenengan masuk kamar mandi masjid bersih dengan masuk kamar mandi masjid bau, enak mana? Bersih. Secara duniawi kita sendiri merasa nyaman, kitanya yang diuntungkan. Ya. Itu keuntungan secara duniawi. Keuntungan secara ukhrawi apa? Apa keuntungannya? Pahala insyaallah. Ya. Seandainya hotel apa? Hotel. Hotel itu lebih banyak digunakan untuk kegiatan duniawi apa ukhrawi? Ya pernah Ustaz buat kegiatan ukhrawi, pernah. Pertanyaannya bukan pernah, apa pertanyaannya? Lebih sering digunakan untuk kegiatan duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Hotel yang sering digunakan untuk kegiatan duniawi saja, dijaga enggak kebersihannya? Pol. Dijaga kebersihannya. Masa? Masa? Masjid yang lebih sering digunakan untuk kegiatan ukhrawi malah kotor. Ya. Jangan sampai seperti itu. Ini rumahnya siapa? Allah. Kalau hotel,
3: Rumahnya siapa?
4: Manusia. Masa perhatian kita kepada rumahnya manusia lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada rumahnya Allah? Seandainya suatu saat kita dimintai tolong untuk bersih-bersih rumahnya orang yang terpandang, pejabat gitu, ada kebahagiaan, ada kebanggaan dalam hati kita. Padahal rumahnya siapa sih? Ini rumahnya Allah. Masa rumahnya Allah ada sawang dibiarin? Masa rumahnya Allah ada sampah di sana sini dibiarin? Malah ada sebagian orang makan permen malah diselempitakan di ngisor karpet. Bukannya bersih-bersih malah ninggali sampah. Itu harus dilatih, jemaah yang kami hormati. Ustaz, aku atau perlu umbel nengkene? Ya orang mesti kutu umbel. Umbel itu kan cuma contoh. Jadi jangan saklek seperti itu. Enggak pernah saya, Ustaz, lihat umbel.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Pertanyaan yang pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bercerai dengan istri dan sudah mempunyai anak. Bagaimana harusnya berhubungan baik atau bercanda dengan mantan istri? Sampai di mana batasannya? Jazakumullah khairan. Dan mohon doa semoga dipertemukan dengan jodoh. Tayyib, Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan batasan suami istri yang sudah bercerai, ya, talak atau bercerai ada talak raj'i, yaitu talak yang pertama dan kedua, dan talak yang terakhir, talak yang ketiga, disebut dengan talak bain, yaitu talak untuk selamanya. Ini masih banyak yang belum difahami ya oleh pasangan suami istri ya, karena keterbatasan ilmu ya, mungkin belum bersemangat mempelajari agama Allah ya. Dimana cerai itu dijatuhkan oleh suami, dan ketika sudah dijatuhkan cerai, maka ada yang namanya waktu masa iddah, masa penantian. Masa penantian tersebut 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Dan menjatuhkan cerai harusnya sunnahnya itu dijatuhkan ketika seorang istri belum digauli ya, dalam keadaan suci ya, baru kemudian jatuhkan cerai. Sehingga ketika ada masalah suami dan istri, kemudian suami ingin menjatuhkan cerai misalnya, tapi dalam keadaan istri haid misalnya, maka tidak boleh jatuhkan cerai. Ya, demikian keadaan istri suci tapi ternyata sudah bercampur ya, maka tidak boleh jatuhkan cerai. Berarti harus nunggu sampai datangnya haid kemudian bersih, baru kalau sudah niat memang benar-benar bulat, di situ menjatuhkan cerai. Ini yang banyak tidak difahami ya. Ketika sudah dijatuhkan cerai, maka ada masa tunggu tadi ya, masa iddah, dan ini statusnya masih tetap suami istri. Suami sudah menjatuhkan cerai, cerai yang pertama dan kedua, statusnya masih, keduanya masih suami istri. Istri tidak boleh meninggalkan rumah suami, suami tidak boleh mengusir istri dari rumahnya, tetap masih pasangan suami istri, tapi dalam keadaan sedang dalam keadaan iddah. Ya, ketika suami kembali, apakah dengan ucapan atau dengan ya bercampur? Maka sudah dikatakan rujuk, ya sudah kembali. Kalau sampai selesai masa iddah ternyata suami tidak rujuk, tidak kembali, maka di sini sempurna perceraian. Ya, ketika masa iddah selesai, haid yang ketiga sudah selesai, sudah masuk masa suci, ternyata suami belum kembali, maka sudah sempurna perceraian. Ya, ini. Ketika sudah sempurna cerai, bagaimana hukumnya? Maka sudah masing-masing mantan suami dan mantan istri, artinya sudah menjadi orang lain. Suami sudah menjadi ajnabi, orang lain. Istri menjadi seorang wanita ajnabiyah, orang lain. Maka hubungan keduanya sudah hubungan orang lain, sudah tidak ada ikatan sama sekali, sudah itu sudah orang lain. Maka ketika harus bermuamalah, maka muamalah itu orang lain ya. Ketika berbicara memang dibutuhkan, harus berbicara, silakan ya, tapi tidak boleh kemudian berbicara yang bercanda ya, atau mungkin menggerakkan syahwat misalnya, tidak boleh, karena itu sudah orang lain. Sehingga apakah boleh bercanda karena sudah lawan jenis, maka pada asalnya tidak boleh bercanda, itu sudah orang lain ya. Kalaupun berbicara secukupnya, karena itu sudah menjadi mantan suami atau mantan istri. Kalau kemudian ini cerai yang pertama atau mungkin cerai yang kedua dan sudah sempurna tadi, maka masih ada kesempatan suami istri untuk kembali ya. Ketika suami ingin kembali kepada istri atau istri ingin kembali kepada suami, maka harus dengan pernikahan yang sempurna seperti pernikahan baru. Ya, seorang suami melamar kepada walinya, kepada orang tua mantan istrinya, ya, kepada mertuanya. Demikian harus ada syarat dan rukun dalam pernikahan, semuanya harus ada. Ketika kemudian terjadi akad pernikahan, maka sudah kembali menjadi suami istri. Ini berlaku pada cerai yang pertama dan kedua. Adapun cerai yang ketiga, maka ini sudah talak bain, talak selamanya. Maka suami tidak boleh kembali kepada mantan istri tersebut kecuali istri sudah menikah dengan lelaki lain, kemudian pisah dari lelaki tersebut. Ya, maka ketika sudah berpisah dari lelaki lain, maka baru kemudian suami yang pertama boleh menikahi kembali. Ini syaratnya, ya. Oleh karenanya ketika Anda bertanya tentang batasan tersebut, maka itu sudah menjadi orang lain. Wasiat saya, kalau masih mungkin dipertemukan, masih mungkin kembali, tentu ini lebih baik, ya. Apalagi berbicara tentang anak-anak, ya, kalau terjadi perceraian itu yang paling menanggung berat, ya, perceraian atau broken home itu adalah anak-anak, ya. Maka sebenarnya anak menjadi pengikat antara suami dan istri ketika mau memilih bercerai, berpisah. Menjadi kita bersabar karena ada anak, kasihan. Harus berpisah dari ibunya, harus berpisah dari bapaknya. Ini yang membuat kita semuanya mampu bersabar. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab.

yang ngejar titel, yang ngejar dunia, jangan ngejar jabatan, yang ngejar harta, ya itu di dunia. Tapi nanti ketika dia sudah sampai ke akhirat, baru dia tahu semua waktu yang telah dia habiskan untuk mengejarkan dunia ternyata untuk sesuatu yang tak berharga dibandingkan akhirat. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tidur ditemui oleh seorang sahabat di atas tikar? Ya Rasulullah sampai seperti ini kali. Rasulullah dengan mudah menjawab, Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah summa raha wa tarak. Aku itu ya seperti seorang musafir yang berkendaraan, kemudian istirahat di bawah sebuah pohon, kemudian setelah selesai istirahat, ya aku tinggalkan pohon ini. Masa saya mau berumah di bawah pohon terus? Emang monyet? Ya tinggalkan pohon. Kenapa? Karena namanya hanya singgah. Mengapa demikian ikhwatiddin? Padahal Rasulullah di tangannya itu dunia. Karena dia tahu, dia sudah lihat langsung itu bagaimana akhirat. Dia sudah lihat langsung itu bagaimana surga. Dia sudah lihat langsung ikhwatiddin azimallahu iyyakum. Makanya kehebatan raja-raja Romawi yang dengan istana yang gemerlapan, kalau Farsi rajanya raja istana putihnya karena perak, kalau Romawi istana kuningnya karena keemasan, Rasulullah menganggap ini enggak ada apa-apanya. Mengapa ikhwatiddin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah tahu hakikat dunia itu apa. Yang dikejar beliau adalah akhirat. Karena apa yang dipegang oleh raja-raja Farsi dan Romawi itu sesuatu masih hina. Sesuatu yang sangat hina masih. Tidak ada nilai sama sekali dengan jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan tempat cambuk penduduk surga itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Coba bayangkan ikhwatiddin. Itulah dia dunia, hakikat dunia. Laibun, selalu saja masalah apa namanya? Tidak serius. Tidak serius. Masalahnya akan menjadi hina ketika kita sudah sampai pada fase berikutnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah kuburan, apa kata Rasulullah? La raka'ataini ahabbu ila hadha min ad-dunya wa man fiha. Sungguh salat dua rakaat lebih dicintai oleh si penghuni kuburan ini, lebih disukai kalau dia diberi kesempatan ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau dia diberi kesempatan hidup lagi, dia suruh pilih, kamu mau dunia dan seisinya atau sholat dua rakaat? Pilihannya sholat dua rakaat. Kalau antum suruh pilih, sholat pilih dua rakaat atau dapat istana presiden sekarang? Pilih mana? Pura-pura. Pilih mana? Ayo. Hah? Jujur. Karena kan masih berpikir seperti anak main kelereng itu. Iya. Begitu ikhwatiddin azallahu iyyakum. Kalau kita sekarang begitu. Rasulullah katakan bahwasanya salat sunnah dua rakaat. La raka'ataini qabla subhi ahabbu ilayya minad dunya wan fiha. Salat dua rakaat sebelum subuh lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau antum misalnya disuruh pilih, kamu mau pilih mana? Ada yang orang kaya datang, Ustadz, kamu mau pilih mana Ustadz? Anda mau pilih mana? Pilih sholat subuh dua rakaat atau ini ada Avanza? Kalau mau Avanza, jangan sholat dua rakaat. Kita mikirnya bagaimana? Oh sebentar istikharah dulu. Kita tuh sekarang masih di dunia, ikhwatiddin azzaallahu iyyakum. Ya, kita pilihnya mana? Ah jujur aja lah. Pilih yang mana? Pilih Avanza apa sholat dua rakaat? Alah pura-pura. Hah? Dua rakaat? Enggak, harus pilih salah satu. Kalau kita mikir, kalau dapat Avanza kan besok masih bisa sholat. Kan begitu kan ikhwatiddin? Itulah dunia subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa hinanya dunia itu. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi perbandingan luar biasa ikhwatiddin.

0: kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isilah waktu pagi ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan sampai kita sebaliknya, pagi ini kita mengeluh, pagi ini kita mengumpat, pagi ini kita marah-marah, akhirnya kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang marah-marah itu fokusnya ke masalah, orang yang marah-marah itu fokusnya ke problem, bukan mensyukuri nikmat Allah. Maka wajar jika hari ini hidupnya berantakan, hidupnya gak menyenangkan. Karena Allah yang berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, gak bersyukur kepada Allah, ketahuilah azabku sangat pedih. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di pagi hari, karena ini adalah awal dari cerita kehidupan kita pada hari ini.
1: Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah, tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana anda mengatakan tidak masuk akal? Kan tidak masuk akal. Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuma ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal, itu yang jadi masalah. Allah berikan kita akal bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Allah beri kita akal untuk menerima syariat, lalu berpikir bagaimana cara menjalankan syariat. Itu dia gunanya, bukan mengotak-ngatik. Maka itu dunia pengetahuan dulu berkembang. Kenapa? Karena orang Islam menerima syariat, lalu mereka berpikir bagaimana memudahkan mereka mengamalkan syariat. Muncullah penemuan-penemuan. Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan lagi. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya, lalu engkau katakan kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Ada pohon besar, ikhwan. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak, ya. Di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ini? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Nunjukkan dia tak punya otak. Fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat, lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat, bukan untuk mengotak-ngatik, bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Hari ini apa? Akal digunakan orang untuk apa? Untuk mengotak-ngatik syariat. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Qur'an dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. sekarang ada di depan kita, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini.

0: kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa fikirkan gimana bentuk ini, lalu tak bisa. Tunduk kepada syariat.
1: Cara mendapat syafaat Nabi. Salah satu di antara amal yang dijanjikan bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Jika kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin. Lalu bacalah selawatlah untukku. Karena barang siapa yang berselawat untukku, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan rangkaian amal, 1. Menjawab adzan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin. 2. Membaca solawat setelah menjawab adzan. 3. Membaca doa setelah adzan. Termasuk di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sangat ringan berpahala besar, selayaknya untuk kita rutinkan. Demikian, Allahu a'lam.
2: Konsultasi Syariah.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana menasihati anak perempuan saya yang lagi puber-pubernya? Saya mau menasihati atau mau melarang untuk pacaran, namun khawatir putri saya menjauh atau tertutup dari saya. Jazakallahu khairan.
5: Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, kebenaran itu harus senantiasa diucapkan. Ya, jangan sampai kebenaran ini tersembunyi gara-gara kita enggak enak. Takut yang tak berdasar, ya, kecuali takut berdasar. Kita mau menasihati si fulan di masyarakat yang berbuat syirik, bid'ah, nasihat. Resikonya apa? Resikonya Anda ditimpukin, digebukin orang sekampung, umpamanya. Nah, marah itu silakan untuk keselamatan diri Anda, umpamanya. Nah, sekarang ini anak Anda. Anak itu kan orang yang dibawa kekuasaan kita. Mereka yang dibawa tanggung jawab kita. Jadi orang yang dibawa tanggung jawab kita. Maka kita punya kewajiban apa? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari apa? Dari api neraka. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga mereka dari api neraka. Nah, anaknya mau puber-pubernya, disinilah kewajiban orang tua untuk mengarahkan, melarang mereka. Simpelnya apa? Tidak boleh pacaran. Jelas bahasanya, ya, tidak boleh pacaran. Nah, ya, pacaran dosa, pacaran haram, ya, nggak boleh. Nak, dosa haram itu menjadikan munculnya perzinaan, perbuatan haram. Tidak boleh, dilarang anaknya jelas-jelas. Ya, kemudian yang kedua, orang tua juga punya kewajiban selain mendidik adalah mengawasi anaknya, melarang, menyuruh, dan juga mengawasi, diawasi, dikontrol. Oh, handphonenya dicek, dilihat, pacaran enggak nih anak. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, diawasin terus. Dan ini tidak menjadikan kita ini harus dekat dengan mereka, bukan. Tetap kedekatan itu harus. Ya, larangan, ya, kedekatan, ya, dituntut. Ya, semuanya harus dilakukan. Jangan sampai ini ditinggal gara-gara takut dia enggak dekat. Akhirnya ini dikerjakan, malah orang tua dikadalin sama anaknya terus. Justru malah terjadi kadal mengkadalin itu. Bohong membohongi itu akan terjadi nanti pada akhirnya. Ya, tetap itu akan terjadi. Ya, wa'alaikumsalam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: 인상 산다의 bersama Ustaz.
2: Apa nih Ustaz, gini An, dulu kan Ana pernah, Ana kan punya dakwah di sosial media. Nah dulu Ana pernah punya akun, suka motong-motong video. Nah itu banyak yang repost Ustaz.
3: Masya Allah.
2: Wah, itu Ana kadang kan ada rasa bangga juga, semoga jadi pahala jariah.
3: Masya Allah.
2: Ya. Qadarullah, Ana tahu ada informasi, itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan, harus izin dulu.
3: Iya, iya.
2: Nah itu bagaimana Ustaz?
3: Iya, dalam masalah potong-potong video ya, kita harus membagi Ustadz menjadi tiga. Ya. Ada tiga kriteria. Ya. Kriteria yang pertama itu Ustadznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya, pada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
2: Iya. Lebih enak.
3: Kalau
2: gitu,
3: kita misalnya membuka ya ada kajian
2: gitu ya,
3: 1,5 jam sudah
2: ngantuk.
3: Males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari Ustadz ini, 5 menit dari Ustadz ini, 5 menit dari Ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria Ustadz yang kedua ya, ada Ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang jangan sampai video saya dipotong-potong.
2: Ya.
3: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
2: Mutlak.
3: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang Ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui apakah Ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin, dia merelakan di-share ataukah dia tidak membolehkan, kita tidak tahu. Karena Ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang tidak memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya, dalam masalah ilmu ini seperti tulisan. Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
2: Boleh.
3: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya, sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
2: Iya.
3: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya, sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya, kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya, tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya, ya sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin.
2: Izinnya.
3: Ya, sebaiknya kita izin kepada ustaznya dahulu. Ustaz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya. Banyak faedah-faedah yang antum sampaikan, tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1 setengah jam atau sampai 2 jam
2: benar. Ya.
3: Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhol, silahkan, asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin. Ya, kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustaz tersebut, kita bisa mengatakan ustaz, video-video antum sangat bagus ustaz. Bagaimana kalau anak pengen potong video-video antum ya tanpa izin dengan antum, boleh enggak ustaz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya, ya kalau ustaznya bilang tidak masalah ya, semua video ana silahkan dipotong-potong tidak ada masalah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya, sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik, tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustaz. Dan ustaz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat jika keadaan iya, ustaz itu.
2: Kalau tadi kan ada yang ustaz membolehkan, ambil aja gitu. Nah, tapi di setiap ustaz itu dia enggak ada yang punya channel, dia enggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustaz? Ada yang misalkan Ustadz Firanda kan dia membolehkan, nah tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid mutlak sama Safda misalkan, itu nggak boleh Ustadz, itu gimana?
3: Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka hak ciptanya di Yufid.
2: Di Yufid
3: atau di Safda.
2: Walaupun kita,
3: Ustadz walaupun apa? Ustadznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
2: hak miliknya
3: ya, itu hak ciptanya di mereka, sehingga kalau misalnya

0: perkataan Imam Imam Malik, la yu'khadul ilm an arba' an as-safih al-mu'lin li safahihi walau kana arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari empat macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis, arwa itu minar riwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepinggel-pinggel aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas. Yang kedua, wala an sahibin hawa al mu'lin bi bid'atihi. Alladhi yad'un nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya. Pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas wa in lam yakdzib fi haditsir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan juga mengambil ilmu dari orang yang suka bohong ketika bicara dengan sama manusia, walaupun dia tidak pernah bohong atas nama Rasulullah. Ya, tapi kalau dalam keseharian dia suka bohong, jangan belajar dari orang seperti ini. Karena ilmu itu din, bagian dari agama. Gak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak thiqah, yang tidak kredibel. Ketika dia sudah biasa tidak berkata jujur kepada sesama manusia, apa yang menjamin dia tidak akan bohong dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat, tidak juga dari orang soleh, orang ahli ibadah, idza kana la yahfaz ma yuhadditsu bihi. Kalau dia tidak faham betul, tidak menghafal hadis yang dia sampaikan, maksudnya tidak menguasai, walaupun dia ini orang soleh, ahli ibadah, ya orang baik, tapi tidak cukup itu menjadi syarat atau menjadi kriteria untuk dijadikan ulama. Jadi ulama itu selain dia harus soleh, dia harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, perlukah orang yang akan dijadikan sebagai guru ini memiliki tazkiyah dari ulama? Jawabannya perlu. Ya, tazkiyah itu maksudnya rekomendasi, pujian, ada pengakuan dari orang lain yang dia sudah diakui ilmunya bahwa si fulan ini memang layak untuk mengajarkan. Itu penting. Dan tazkiyah itu bisa di ketahui misalnya dengan pujian orang-orang yang memang hidup sezaman dengan orang yang kita akan belajar kepadanya ini, dia secara terus terang mendapatkan rekomendasi, diakui ilmunya secara lisan atau secara tulisan, atau bisa juga seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Jadi tazkiyah itu didapatkan dengan misalnya pengakuan suatu institusi yang kredibel. Jadi misal seperti seorang dokter, kapan dia diakui sebagai dokter? Kalau dia punya ijazah, Nah, apakah ijazah itu bisa didapatkan dari sembarang sekolahan ataukah harus dari fakultas kedokteran yang memang diakuilah minimal? Ya, apalagi kalau terakreditasi A, ini makan lebih kuat lagi. Tapi paling tidak harus dari fakultas kedokteran, nggak bisa dari fakultas pertanian ngeluarkan ijazah kedokteran. Ya, ini adalah pengakuan bentuk tazkiyah lain dari sesuatu yang sifatnya institusi pendidikan. Jadi kampusnya jelas, kampus yang memang mumpuni dalam mengajarkan ilmu syar'i, bukan kampus yang terkenal malah mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah. Ya, jadi ini salah satu bentuk tazkiyah untuk masa sekarang ini. Imma para ulama'nya atau masyayikh yang memang terus terang menyatakan memuji prestasi atau kualitas keilmuannya si fulan ini, atau dia memiliki ijazah dari perguruan atau dari ma'had, ya enggak harus perguruan tinggi, ma'had juga bisa, yang penting ma'hadnya ini memang diakui dalam mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, kita bisa memahami adanya tazkiyah ini bila mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini hidup di tengah-tengah sejumlah orang yang berilmu, dan mereka tahu kalau si fulan ini mengajarkan ilmu syar'i dan tidak ada yang mengkritisi. Ya, yang mengkritisi dalam artian mengkritisi dalam masalah-masalah yang usul, tidak. Kalau salah-salah ijtihad ya semua orang pasti ada. Tapi misalnya dalam masalah iman kepada al-qadha wal qadar, kok enggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan itu yang dimaksud. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah menyimpang dari akidahnya ahlu sunnah atau dari manhajnya ahlu sunnah. Mereka semua tahu dia mengajarkan ilmu dan mereka tidak berkomentar. Maka ini merupakan tazkiyah secara tidak langsung, karena seorang ulama tidak boleh mendiamkan adanya orang yang menyebarkan kekeliruan dan mereka tahu kalau itu keliru, nggak boleh. Ya, ketika mereka diam, ini berarti adalah rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, kadangkala di suatu tempat hanya ada orang ini, nggak ada orang lain yang ngajarkan agama di situ, daerah pelosok. Nah, jadi kalau kita mau pakai syarat yang pertama, lah siapa yang mau nanya? Oh, enggak ada orang ngerti agama kecuali orang ini. Dia satu-satunya yang merintis dakwah di situ. Maka bagaimana kita mengetahui ilmunya ini ilmu yang layak untuk diikuti? Maka dari apa yang dia sampaikan itu sendiri. Ketika dia menyampaikan Al-Qur'an dan penafsirannya dari orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Qur'an, dia menukil hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama, atau menukil fatwa-fatwa ulama, maka ini ciri-ciri bahwasanya memang dia belajarnya benar, rujukannya jelas. Tapi kalau tidak pernah menyebutkan dari mana dia menukil penjelasan ini, tidak juga pernah menyebutkan siapa ulama yang mensyarah dengan syarah seperti itu atau yang berfatwa seperti itu, ya maka ini harus diwaspadai, ya. Jangan-jangan itu semua dari ro'yunya saja, padahal dia tinggal di daerah yang kita tidak bisa menanyakan tentang orang ini kepada orang lain. Jadi ada tiga tadi itu, imma memang diakui atau dia didiamkan oleh orang-orang yang berilmu untuk tetap mengajarkan ilmu, atau yang ketiga ilmu yang dia sampaikan itu sendiri rujukannya jelas, ya. Jadi itu masalah yang berkaitan tentang kemana kita harus belajar, kepada siapa kita harus belajar, dan siapa orang-orang yang kita harus hati-hati atau bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya walaupun wawasannya luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa lebih selektif dalam belajar agama, karena kalau sampai salah juga akibatnya fatal. Wallahu ta'ala alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1400. 11.70 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Nasihat.
2: Para ikhwan dan para akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita waktu untuk bisa bertemu, untuk saling mengingatkan dan bisa bermajelis. Di antara majelis yang terindah adalah majelis dalam rangka

0: Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi kaum mukminin. Allah juga berfirman, huwa syifa'un lima fis sudur. Dan Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit hati. Kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah isinya adalah ujian, ya. Allah sengaja menciptakan kita untuk diuji, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ialah Allah yang telah menciptakan kehidupan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ya ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, ya. Allah juga telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam kondisi kabad. Kabad artinya usaha payah, berusaha payah. Karena tidak ada ketentraman abadi, ya, kemudian kebahagiaan yang terus-menerus tiada henti-hentinya kecuali di surga. Selama seorang hidup di dunia, dia harus tahu tabiat kehidupan dunia. Tabiat kehidupan dunia adalah kehidupan yang diselingi dengan berbagai macam kesedihan, berbagai macam kekhawatiran, dengan kepayahan, dengan kesusahan, ya. Inilah tabiat kehidupan dunia. Siapapun orangnya, dia pasti akan merasakan hal tersebut, ya. Ada perkara-perkara yang dia sukai dan ada perkara yang dia tidak sukai, ya. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal ayadi. Sungguhnya ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian zaman datang terus-menerus tiada hentinya, dan kesenangannya datang sesekali seperti hari Id datang sesekali. Dan kita sendiri menyadari, ya, banyak keinginan kita tidak tercapaikan, dan ada juga keinginan kita yang kita raih. Ada hal-hal yang kita sukai dan banyak pula hal-hal yang tidak kita sukai. Kita semua hanya diatur oleh Sang Maha Pengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita sebagai seorang Muslim, ya, harus menyiapkan diri, ya, untuk menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai, ya. Dan itulah keistimewaan seorang Muslim, seorang mukmin. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sungguhnya urusannya semua baik. Walaysa dzalika illa lil mukmin. Dan ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabahu sarra syakara fa kana khairal lahum. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan dirinya, maka dia bersyukur, ini baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara. Jika ditimpa dengan perkara-perkara yang dia tidak sukai, perkara-perkara penderitaan dan sebagainya, sabar, maka dia bersabar, fa kana khairal lahum, maka itu yang lebih baik baginya. Ya. Karenanya pada kesempatan yang baru lagi ini kita akan bahas beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang maknanya sama, yang menjelaskan tentang satu kaedah bahwasanya bisa jadi sesuatu kau tidak sukai ternyata itu baik bagimu. Bisa jadi sesuatu kau tidak sukai dan itu lebih baik bagimu. Dan Allah sebutkan di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 216, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu ternyata lebih baik bagi kalian, dan sebaliknya bisa jadi kalian menyukai sesuatu ternyata lebih buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahui.
1: Bahwasanya semuanya Allah yang mengatur langit dan bumi ini, maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Bertawakallah kepada Allah, jangan serahkan urusan kita kepada manusia. Serahkan kepada Allah. Mudah Allah menaklukkan manusia-manusia dan siapapun juga untuk membantu anda, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bila mencintai suatu kaum, Allah berikan ujian kepada mereka. Dan terlambatnya turun pertolongan Allah, ini bagian dari ujian pertobatan. Apakah anda betul-betul istiqomah bertobat kepada Allah atau tidak? Ketika terus bertahan, suatu saat ishtaddi azmatu tanfariji. Dikatakan oleh para penyair, wahai krisis, ketidaknyamanan, teruslah semakin berat, semakin berat, semakin berat. Setelah itu pasti akan selesai krisis tersebut. Bagaikan

waktu malam, munculnya waktu siang yang terang benderang. Setelah malam semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, maka muncul waktu fajar siang yang mendatangkan cahaya kebaikan. Teruslah bertahan, dan sebentar lagi Allah memberikan kemudahan kepada anda. Dan terus berikhtiar, banyak cara yang bisa anda lakukan. Bagi Allah sangat mudah, ya, menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini bagi Allah hanya antara kaf dan nun. Kun fayakun, kata Allah. Tidak ada jeda sedikit waktu pun dari Allah, maka jadilah, maka jadilah langit dan bumi yang begitu sempurna, kesempurnaan dan harmoni keteraturan peredarannya yang bisa mengayomi di atasnya jutaan miliaran manusia. Hanya antara kun fayakun Allah menciptakannya. Apalagi untuk memberikan kemudahan kepada orang yang Allah cintai, yang Allah berikan ujian kepada dia, kemudian dia tetap bersabar

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya punya anak dua laki dan perempuan. Doa apa agar anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah? Kalau dinasihati susah nurut.
2: Silakan Ustaz. Orang tua kewajibannya adalah menasihati anak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan tarbiyah anak bukanlah pekerjaan yang terlalu sulit. Caranya adalah apa yang kita ketahui dari hal yang diharamkan Allah dilakukan oleh anak kita, jangan biarkan tanpa nasihat. Nasihat terus anak kita yang kita didik, misalnya dia berdusta, semua manusia tahu berdusta itu tidak boleh. Ketika kita lihat anak kita berdusta, nasihati. Dari kecil sekarang nasihati. Katakan ayah tidak suka kamu berdusta. Ayah tidak suka kamu berbohong. Berbohong akan dimurkai oleh Allah Taala. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Dan kita, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, sekecil apapun ilmu agama yang telah kita miliki, kita pasti bisa membedakan ini halal dan haram. Maka apabila anak kita melakukan yang haram, nasihati. Sambil kita menambah ilmu, duduk di majelis ilmu tentang yang diharamkan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam agama Islam, maka kita semakin kita menambah ilmu kita, maka kita nasihati juga anak kita, ya. Dan jangan berhenti. Apapun yang kita tahu bahwa itu adalah bagian daripada yang diharamkan Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang diamalkan oleh anak kita, jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Jangan biarkan itu berlalu tanpa nasihat. Dan sekarang ini sebagian kaum muslimin menyerahkan pendidikan anaknya ke pesantren. Setelah dia masukkan pesantren, dia tidak tahu menahu lagi tentang anaknya. Dan itu salah sebenarnya. Karena Allah akan memintai pertanggungjawaban di akhirat adalah kepada Anda dan bukan kepada orang-orang yang di pesantren. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

0: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون.
1: Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

0: Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
1: يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن

0: فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
3: Hadis selanjutnya. Hadis 1284. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Ma'bad Al-Juhani dari Muawiyah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iyyakum wattamaduh fa innahu dzabh." Jauhi oleh kalian saling memuji di depan orangnya, karena itu dzabh, sama dengan nyembelih. Dalam kitab Az-Zawaid dikatakan sanadnya hasan, ya, karena Ma'bad Al-Juhani ini diperselisihkan. Kata Syekh Al-Albani memang demikian, sanad ini hasan insyaallah. Hadis ini akhi kita ambil faedah larangan memuji seseorang di hadapannya. Enggak boleh, Pak. Ya. Kita ini enggak boleh muji depan orang. Masya Allah, antum ini pintar banget ya. Masya Allah, antum Masya Allah hafal Quran ya. Masya Allah, antum Masya Allah. Oh, itu, Pak. Ya. Antum ngomongnya enak aja. Dianya itu, oh, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Mending, ya. Kalau dia kena ujub gimana tuh? Kalau dia kena riya gimana, Pak? Ujub itu sendiri sudah membatalkan amal. Ujub bisa membatalkan amal. Gimana kalau ditambah dengan riya? Tambah batal lagi amalnya. Bagaimana kalau ditambah dengan sombong? Wala haula wala quwata illa billah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi dari apa? Kesombongan. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, kalau ada yang memuji kamu, taburi wajahnya dengan debu. Iya, kenapa? Karena itu bisa merusak amal kita, bisa merusak hati kita. Kita udah capek-capek ikhlas, dapat pahala alhamdulillah, gara-gara dipuji jadi ujub, habis. Aduh, kurang ajar kan, kurang ajar. Kalau kita mikir-mikir kan, gue udah capek-capek ya beramal gara-gara kamu puji saya. Iya. Makanya kalau ada orang yang muji, tutup mulutnya. Maaf ya, aneh gak butuh pujian ente. Iya. Kalau ente mau muji aneh, belakang aneh aja tuh, sono. Iya. Begitu ya akal Islam, azakumullah. Karena kan dikhawatirkannya, Pak, seseorang itu ketika, ya, mungkin di awal pertama dipuji biasa aja, yang kedua dipuji biasa aja, yang ketiga dipuji mulai itu Pak. Ketika dipuji, kok gak ada yang muji ya? Nah kan? Iya. Hati-hati ya, akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sangat tidak bagus. Bahkan Nabi SAW melarang kita memuji seseorang di hadapan dia. Jangan biasakan. Dan jangan kita mempunyai kebiasaan memuji seseorang di depan dia. Iya. Karena ini kasihan Pak. Karena Nabi mengatakan, fa'innahu dzabh. Itu sama saja dengan menyembelih dia. Maksudnya menyembelih amalan dia. Kasihan. Iya. Yeah. Berapa banyak orang-orang yang terkena ujub itu gara-gara itu ya. Dipuji-puji orang. Ya ketika dia mendengar pujian, Masya Allah. Ya. Yeah. Si bulan tuh alim ya. Rupanya kedengaran, saya alim ya. Waduh. Jadi seakan-akan dia setara dengan Syekh bin Basy Albani udah. Iya. Yeah. Ini yang musibah ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Iya, makanya pujian itu ujian. Pujian itu apa? Ujian. Walaupun terkadang bisa menjadi bisyarah, kabar gembira. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, ya Rasulullah, ya sesungguhnya kita beramal, lalu kemudian orang-orang yang memuji kita, padahal kita tidak mengharapkan pujian mereka. Maka Rasulullah bersabda, dzaka busyra ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah percepat dalam kehidupan dunia tanpa mengurangi sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Maka kalau kita mendengar ada orang memuji kita bukan di hadapan kita, segera minta kepada Allah supaya diberikan keikhlasan. Iya. Yeah. Kita ya seperti halnya Abu Bakar berkata, waj'alni khairam mimma yadhunnun, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka, ya Allah. Jadi jangan sampai pujian itu ya akhi malah menjerumuskan kita kepada apa? Riya. Bahkan kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, orang yang dipuji kemudian gembira itu sudah pintu riya. Itu saja sudah pintu menuju riya, ya. Sebab kalau dia sudah merasa senang dan gembira dengan pujian, nanti-nanti amalannya beramal, dia ngarepin pujian dari manusia. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah ini ya, akhi, ya. Jadi sikap memuji seseorang di hadapannya ini sikap yang sangat tidak baik. Jauhi memuji seseorang di hadapannya.
4: Dahsyatnya sedekah. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung yang sangat dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaq wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Saba' ayat yang ke-39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak untukmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah dengan keikhlasan, pada hakikatnya dia tidak kehilangan sedikit pun harta benda yang dia infakkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, niscaya kita akan mendapatkan gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang menimbun-nimbun harta, menyimpannya, menghalangi orang-orang yang berhak dari infak dan sedekahnya. Maka harta orang-orang yang seperti ini akan lenyap dan hanya akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Kebanyakannya tidak bisa dinikmati, namun hanya akan menjadi beban di akhirat dan tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana dan untuk apa harta tersebut dimanfaatkan. Telegram channel Kristal Iman.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Kisah.
0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani yang semoga selalu dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan malam hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Jumat 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Ikhlas Tidak Sesimpel Itu, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Muhammad Nuzul Zikri LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Sobat Qur'ani kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita. Selamat mendengarkan.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi dinoban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana. Allahumma aslihna wulata umurina wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma fadna wa baladana min kulli su' ونصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان إنك ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam majelis kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Semoga Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan menjaga kita dan masa kita dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama majelis yang semoga Allah terima dan berkahi ini. Dan kita bersama Takiratus Sami wal Mutakallim, buku yang mengajarkan adabul ilm, adab ilmu. Karena kembali kita sampaikan bahwa ilmu itu tidak mudah, hadirin. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Bahkan itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, inna sanulki alaika qawlan tsaqila. sesungguhnya kami turunkan kepada engkau qaulan tsaqila, perkataan yang berat, dalam surat Al-Muzammil ayat 5. Ayat ini yang menjadikan Imam Malik mengatakan tidak ada ilmu yang mudah. Enggak ada ilmu yang mudah. Itu yang diriwayatkan, diucapkan oleh Imam Malik. Dan kalau ilmu cuman memahami, mungkin ada yang mudah. Apa susahnya memahami sholat subuh itu wajib? Gampang. Apa susahnya memahami sholat zuhur itu 4 rakaat? Simple. Tapi kalau kita bicara ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang di sana ada pemahaman, di sana ada keyakinan, di sana ada pengamalan, di sana ada praktek yang istiqomah, susah. Susah banget gitu loh. Termasuk salat subuh 2 rakaat. Memahami salat subuh itu mudah, tapi mengamalkan itu susahnya minta ampun. Lalu kita bicara mengamalkan dengan khusyuk lebih susah lagi. Kan bukan hanya sekedar ngamalin kerjaan 2 rakaat lalu selesai. Tidak kan. Tapi bagaimana kita mengamalkan zahiran wa batina. Jadi enggak ada ilmu itu yang mudah. Itu kata para ulama, kata Imam Malik. Dan itu juga disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala dengan redaksi yang berbeda, namun pesannya itu sama. Nah, agar berhasil harus ada teknik dan sikap tertentu ketika kita berinteraksi dengan ilmu, sehingga Allah memberikan kekuatan, memberikan taufik, memberikan kemudahan agar kita berhasil. Dan bahasa di dalam kultur ilmu kita adalah adabul ilm. Adabul ilm, itulah mengapa Umar bin Khattab mengatakan ta'addabu thumma ta'allamu, akan berakibat fatal. Dan ini logika sederhana. Berinteraksi dengan orang tua tanpa adab kepada mereka, ribut hadirin. Benar gak hadirin? Pernah ribut sama orang tua? Gak pernah? Gak pernah hadirin? Orang-orang tua? Kenapa? Coba kita evaluasi. Penyebab kita ribut sama orang tua, salah satunya karena apa? Kita kehilangan kontrol atau tidak tahu beradab dengan mereka. Itu aja poin. Jadi bukan hanya, yang penting gue tuh sama orang tua. Iya, sama orang tua. Tapi kalau Anda gak ngerti beradab ketika berinteraksi dengan orang tua, masalah. Semua demikian. Semua demikian. Nikah misalnya. Nikah hendak gak hadirin? Diam semua ini. Ini berarti semua udah pada nikah. Tinggal ngerti betapa beratnya pernikahan. Orang bicara nikah, nikah, nikah. Emang nikah gampang apa? Kalau Anda gak ngerti beradab dengan istri, atau istri Anda gak ngerti beradab dengan Anda, ribut, berantem udah. Sesimpel itu aja. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pihak lain atau sesuatu, Anda harus ngerti bagaimana adabnya. Kalau enggak, ribut semua, berantakan semua, bukannya tambah solid, tambah baik, tambah berantakan. Nah begitu juga. Makanya kalau kita datang ke kajian, tapi kita enggak ngerti adab di majelis taklim, enggak akan berhasil hadir. Enggak akan. Karena ini common sense, ini prinsip semua bidang demikian. Kita kerja, ketika ketemu bos, bos kita sebaik apapun, tapi kita gak ngerti adab ketika berinteraksi dengan dia, SP3 diri. Selesai nasib kita udah. Semua demikian. Ini logika sederhana. Ini diterapkan di semua. Itulah. Kita dagang, jualan nasi goreng. Tapi kita gak tahu adab, akhirnya gak punya adab sama pembeli. Ribut hadirin. Bukan ngalah kalau ribut. Apa calon pembeli nasi goreng lagi duduk di duduk. Kita di ini. Apa? Biasa tukang nasi goreng ini. Kita apa namanya? Kita goreng nasi goreng terus lebar gitu. Gitu. Walaupun kita kasih diskon 60%, kira-kira dimakan enggak nasi goreng itu? Berantem hadirin. Berantem. Apalagi kalau nasi gorengnya spesial. Telur ceploknya 3, itu 3 ceplokan masuk ke mukanya. Semua harus ngerti itu. Kalau Anda gak ngerti sebelum Anda berinteraksi, maka interaksi kita seringkali hanya akan menimbulkan masalah ke depan. Ini semua demikian. Nah, seringkali kita berpikir berinteraksi dengan ilmu itu hanya cukup tinggal datang ke kajian. Gak bisa hadirin sekalian. Yang penting hanya modal kecerdasan. Oh, gak bisa. Kecerdasan penting. Tapi kalau Anda gak punya adab dengan ilmu, Anda gak punya adab dengan ahli ilmu, Anda gak punya adab dengan guru Anda, Anda gak punya adab dengan teman, sesama murid, baik yang selifting, senior, junior, wah, Anda gak akan berhasil. Justru keberadaan Anda bersama ilmu hanya menimbulkan masalah baru, dan masalah baru. Dan ini sangat logis, hadirin sekalian. Dan ini yang dilupakan banyak pihak. Dipikir berinteraksi dengan ilmu itu cukup tinggal baca, lalu semua selesai. Oh tidak. Berinteraksi dengan ilmu itu butuh adab. Makanya ta'addabu tsumma ta'allamu. Anda beradablah. Baru setelah itu Anda belajar. Apalagi ilmu itu qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main ini loh. Kita aja bukan siapa-siapa. Sesama kita yang biasa-biasa aja itu harus dibangun dengan adab. Lalu Anda kita berinteraksi dengan firman Allah enggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW enggak pakai adab. Kita berinteraksi dengan wahyu itu enggak pakai adab. Ini kan enggak bisa kita terima dengan logika sehat. Ini yang perlu kita camkan. Makanya ilmu tentang apa pelajaran tentang ini sangat penting, dan itu wasiat para ulama. Dan lihat bagaimana logisnya para ulama kita dan tajamnya cara mereka berpikir dan utuh ketika mereka membaca sesuatu. Makanya mereka mengatakan al-adab qoblal ilm, adab dulu sebelum ilmu. Seringkali kita tahu statementnya tapi tidak mengerti apa maksudnya. Makanya para ulama mengatakan beradablah, lalu Anda belajar. Karena setiap hal, kalau hanya sekedar berinteraksi, kalau hanya sekedar ditemenin, kalau hanya sekedar bermuamalah tanpa adab, justru mendingan gak ketemu sama sekali. Kan demikian. Mendingan gak ketemu sama sekali. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan demikian jamaah sekarang. Kita pergi sendirian dengan kita pergi sama orang yang kalau bersin ke muka kita, lebih milih mana hadirin? Bersin, hacum muka kita kesemprot gitu. Ini kan kita pergi sendirian. Kita gak senang. Artinya interaksi itu bukannya mempersolid, justru memperparah. Ini penting. Karena kita seringkali lupa. Semua demikian hadirin sekalian. Jadi itu yang perlu kita camkan. Waktu pertama kali hadirin ketemu dengan calon mertua, itu minta bocoran dulu gak sama calon pasangan kita? Gak. Pantes. Berantakan. Ya Allah. Gak minta bocoran. Minta bocorannya kayak apa coba? Ada yang mau kasih testimoni gak? Atau pengalaman? Gak tahu. Yang berhasil, yang gagal saya gak tahu. Apa yang di... bocor minta, nanyanya gimana? Besok mau ketemu calon mertua nih. Langsung bawa hadiah. Bawa hadiah harus nanya dulu kan. Tiba-tiba kita bawa sisir, ternyata mertua kita pelontos. Kan repot.
7: Di antaranya Ustaz, bertanya-tanya itu ke calon mertua, dikiranya kapan waktunya bisa ketemu gitu loh.
6: Cuman waktu doang?
7: Iya, waktu kapan ketemu.
6: Terus apa lagi?
7: Terus kira-kira kita tanya ke teman dekat calon mertua kita, apa yang disukai sama bapak itu gitu.
6: Terus?
7: Ya, buat bekal ngomong tetengan.
6: Ini akan atau pengalaman? Senyumnya beda itu. Ini udah terjadi kan?
7: Pernah Ustaz.
6: Pernah. agak ambigu ya bahasa. Pernah. Ya terus enggak apa-apa deh. Terus. Jadi waktunya, timing.
7: Ya, waktu calon mertuanya itu luang ya, kapan?
6: Timing itu adab loh, setuju kan? Timing ya, adab. Antum bawa makanan kesukaannya, tapi kalau antum datang jam 2 malam bisa gak jadi akad antum hadirin? Itu time yang penting ini, Masya Allah, pengalaman. Terus apa lagi?
7: Ya.
6: Timing, terus waktu.
7: Ya, waktu bisa ketemu. Tadi, apa lagi ya?
6: Loh, kok, tadi lancar.
7: Iya.
6: Ketika kita kasih sedikit serangan, agak lupa.
7: Maaf, Ustaz ya.
6: Yang kedua apa?
7: Ya, kira-kira... Bisa, apa namanya tempat Ustaz, tanya Ustaz ya, ke calon bapak mertua kita, tempat yang pas kita bertemu tuh di mana gitu.
6: Oh, Masya Allah. Ya, betul itu.
7: Terus kita juga berpenampilan bagus saat bertemu ke calon mertua, kalau bisa wangi gitu loh.
6: Gini. Sebentar Ustaz. Kayaknya kita udah keluar dari konteks deh. Antum kan dikasih mic karena pertanyaan saya waktu pengalaman antum ketika mau calon mertua, apa yang antum tanyakan ke calon pasangan, ya kan? Bukan antum kondisi ini memberikan saran kepada kita-kita. Oke, makasih. Jadi boleh mengatakan timing, tempat, itu juga berkaitan dengan adab. Jadi hadirin Allah mulakan jazakumullah khair atas ya, ini dapat hadiah dulu orang pernah kok beliau. Jadi demikian kita harus tahu dulu. Kenapa kalau kita main ketemu aja dan kita nggak ngerti gambaran bagaimana harus bersikap di hadapan dia? Sekali lagi bisa nggak jadi nikah kita sama anaknya. Kita harus tahu dulu gimana karakternya. Saya harus bicara apa? Apa kalimat harus dijaga, apa yang harus ini itu. Kalau mau belikan makan kesukaan, suka makan apa itu, kita bawa apa kepiting Kalimantan atau apa namanya kepiting apa tuh Alaska. Masya Allah. Pengalaman ini, siapa pengalaman waktu calon mertua Alaska, gua kasih hadiah mahal itu Alaska. Hadirin kasih kepiting Alaska. Calon mertua alergi seafood hadirin. Gak jadi nikah. Walaupun dari Alaska. Itu nyawa loh. Kepiting Alaska itu ngambil sendiri ya dulu. Oh enggak. Nyawa. Serius, kepiting Alaska itu nyawa yang dipertaruhkan. Masya Allah ini hebat kalau benar-benar cinta sejati jangan-jangan. Jadi hadirin Allah muliakan, tapi kalau calon mertua kita alergi seafood, repot urusannya. Kita harus tahu dulu, setiap sebelum interaksi kita harus tahu gimana karakternya, wataknya seperti apa, apa yang harus saya bicarakan, apa yang gak boleh saya bicarakan, posisi duduk gimana, lalu dia suka pembicaraan apa. Sama isi adabul ilmunya seperti itu. Kita belajar karakter ilmu yang nafi bagaimana, karakter ilmu yang ghairu nafi bagaimana, bagaimana kita timing kita belajar bagaimana, terus apa yang disukai oleh Allah pada saat kita belajar, apa yang Allah benci dari kita ketika kita belajar, lalu bagaimana sikap kita, bagaimana cara bicara kita sebagai pemilik ilmu, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita diam, semua diajarkan persis hadirin sekalian. Dan orang yang gak ngerti gak akan berhasil, gak akan. Dan ilmu itu tinggi, setiap pihak semakin tinggi, semakin kita harus tahu bagaimana bersikap dengan dia. Karena semakin tinggi itu detailsnya tuh banyak hadirin, detailsnya itu banyak. Dan siapa, apa yang lebih tinggi dari ilmu? Oleh karena itu gak akan pernah berhasil orang yang meremehkan masalah adab dalam dunia ilmu. Allah Ta'ala alam. Bisa, makanya kita belajar ini, dan para ulama menasihati kita belajar ini. Dan kitab ini salah satu buku yang dikaji oleh para ulama dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Ulama-ulama hari ini mengkaji kitab ini dari dalam atau di majelis-majelis mereka. Allah Ta'ala alam. Bisa, tapi kita akan lanjutkan, mohon dibaca. Saat.
8: Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa walidina wa li mashayikhi wa mashayikhina wa li jami'il muslimin ya rabbal alamin. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد اللابي جمعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص.

0: حسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان.
1: طيب شكرا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، penulis rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau dan seluruh para ulama kita dan guru-guru kita. Beliau menyampaikan bahwa wa minal akhlaqil mardiyah dawamu tawbah wal ikhlas wal yaqin wa taqwa wa sabar wa ridha wal qana'ah dan seterusnya. Setelah dawamu tawbah, beliau rahimahullah kembali menekankan tentang keikhlasan. Keikhlasan dalam menuntut ilmu dan keikhlasan dalam beribadah secara umum. Dan ini yang ditekankan oleh para ulama kita. Hadirin Allah muliakan. Dan bicara tentang keikhlasan, dan ini menarik bahwa ulama lagi-lagi mengangkat masalah keikhlasan. Dan tidak cukup sekali dua kali. Kita udah sejauh ini kembali penulis mengangkat tentang keikhlasan. Kenapa? Karena keikhlasan sangat-sangat penting. Bahkan disampaikan oleh banyak para ulama bahwa keikhlasan adalah amalan yang paling penting di dalam Islam. Gak ada yang lebih penting dari keikhlasan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bahkan di antara para ulama seperti Yahya bin Abi Katsir mengatakan ta'allamu niyyah. Pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Ta'allamu niyyah. Pelajarilah tentang niat dan keikhlasan. Jadi ikhlas itu harus belajar. Gitu. Keikhlasan itu harus belajar.

Bahkan nama lain dari atau mak diantara makna Islam itu ikhlas, hadir. Sebagaimana dijelaskan oleh Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami. Jadi agama kita kan Islam. Islam itu makna lainnya atau bebak. Di antara maknanya adalah ikhlas. Jadi memang ini adalah hal besar di dalam agama kita. Makanya itu tadi Yahya bin Katsir mengatakan ta'allamu niyyah. Niat itu, keikhlasan itu harus dipelajari. Bukan hanya didengar sekilas, bukan hanya sekedar dikasih masukan, harus ikhlas loh. Enggak. Harus dipelajari dengan serius. Harus dipelajari dengan serius. Karena enggak mudah. Tidak mudah. Dan ini inti dari semuanya. Inti dari semuanya. Dan sangat pelik, hadirin sekalian. Gak sesimpel yang kita pikirkan. Dan sangat mudah diucapkan. Sangat mudah untuk diklaim. Tapi susah untuk dibuktikan dan diperjuangkan. Hadirin Allah muliakan. Sampai-sampai Ibnu Jauzi pernah menyampaikan bahwa ma'aqalla man ya'malu lillahi khalisa, betapa sedikitnya orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Betapa sedikitnya orang yang belajar, orang yang beramal karena Allah dengan ikhlas. Sedikit, kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ini ulama besar yang mengatakan. Sedikit orang yang beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Jadi, gak banyak. Bahkan beliau menggunakan bahasa ta'ajub. Ma'aqalla, betapa sedikitnya orang yang ibadahnya ikhlas, orang yang beramalnya ikhlas, orang yang sholatnya ikhlas, orang yang puasanya ikhlas, orang yang ngajinya ikhlas, orang yang nuntut ilmunya ikhlas, orang yang membaca Al-Quran ikhlas, orang yang menghafal Quran ikhlas, orang yang infak dan sedekah ikhlas. Sedikit. Gak banyak. Tidak banyak. Ini ulama yang hidup di abad keberapa beliau? Ke-6, hadirin. Itu mengatakan demikian. Gimana di abad ini? Kenapa demikian? Mari kita simak. Li'anna aktsarun nasi yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Karena mayoritas manusia senang dan suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena suka gitu lah. Orang tuh suka memperlihatkan ibadah-ibadahnya. Kalau bahasa ulama yang lain yang lebih tajam, lebih kor, lebih ke inti, sebagaimana katakan Sa'ad bin Abdullah. Kata Sa'ad bin Abdullah. Sahal bin Abdullah. Memang Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, "Laisa 'alan nafsi syai'un asyaqqu min al-ikhlas." Tidak ada sesuatu di dalam jiwa atau tidak ada sesuatu bagi jiwa yang lebih sulit daripada ikhlas. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dalam keikhlasan
nafsu kita, kepentingan pribadi kita tidak punya tempat lagi di sana. Gak ada. Gak ada tempat untuk hawa nafsu, gak ada tempat untuk ego, gak ada tempat untuk kepentingan, gak ada tempat untuk keinginan pribadi, gak ada tempat untuk ambisi pribadi, ego pribadi, dan seterusnya. Gak ada. Itu yang dinamakan ikhlas. Itu yang bikin susah. Karena dalam ikhlas tidak ada kepentingan lagi. Itu susah. Sedangkan nafsu kita kepentingannya banyak. Itulah. Nafsu kita kepentingannya banyak. Itu masalahnya. Tapi bicara keikhlasan, gak ada tempat lagi, hadirin. Ini jadi masalah. Ini kenapa para ulama ulang-ulang terus. Bahkan semakin jauh

kepentingan-kepentingan nafsu itu, gitu loh. Yang sebelumnya mungkin gak ada atau kurang, gitu loh. Misalnya, simpel aja, salah satu kepentingan pribadi atau nafsu kita adalah suka dipuji. Suka apa? Dipuji. Sebagaimana kita suka kasih contoh sederhana, ketika kita belum hijrah atau baru hijrah dan bacaan Quran kita berantakan, maka sisi dipuji orang itu gak ada mungkin. Tapi begitu kita berproses belajar, maka kita akan berinteraksi dengan, atau kita akan mendapatkan hal-hal yang bisa men-trigger itu, akhirnya bisa jatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bukan pada saat awal hijrah, justru di tengah-tengah bisa jadi. Waktu kita misalnya jadi penuntut ilmu atau jamaah biasa, itu tidak ada hal yang men-trigger kita untuk dipuji dalam sebuah kajian. Tapi ketika kita berinteraksi, terus ketemu panitia, terus diajak terlibat, terus akhirnya mulai dari struktur terendah dalam sebuah kepanitiaan kajian, terus naik, jadi ketua panitia, kira-kira itu men-trigger pujian apa tidak? Tengoknya, pantes Pak Ustadz, teman saya jadi gak ikhlas. Jangan nuduh hadirin, ini untuk diri sendiri. Untuk orang lain, husnudzon, baik sangka. Kita gak mengatakan orang gak ikhlas, tapi ada hal-hal yang men-trigger itu, gitu. Ada hal-hal yang men-trigger itu. Maka pembahasan keikhlasan harus terus diingatkan. Kalau gak, bahaya. Jadi itu sangat membahayakan. Karena nafsu itu, atau kepentingan nafsu, atau nafsu itu suka dengan itu. Suka dengan hal tersebut. Gitu. Makanya sebelum orang itu umroh dan haji, dan setelah orang itu umroh dan haji, potensi dipujinya, disanjungnya lebih besar yang mana? Ya itu poinnya. Jadi ini gak mudah. Makanya kenapa para ulama, kok yang diangkat ikhlas lagi Pak Ustadz? Kan ini udah jauh kita bahas kitab ini. Iya, itulah bagaimana para ulama muwafaqun, dan kejelian mereka mengangkat masalah ini. Karena ini penting. Ini sangat penting. Karena dalam perjalanan itu, justru tantangannya seringkali semakin besar. Semakin besar. Jadi hadirin Allah muliakan, ikhlas itu susah karena di dalam keikhlasan, kepentingan kita secara pribadi harus disingkirkan dan tidak punya tempat. Itu susahnya minta ampun, susah. Orang terus jungkir balik dulu. Orang terus berusaha sekuat tenaga. Jangankan kita, sekali bersufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. As-Sufyan ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alatu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Aku enggak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit, yang lebih rumit, yang lebih susah dibanding niatku. Kenapa? Itu labilnya luar biasa, kata beliau. Bolak-balik.

sekarang bisa ikhlas, besok gak bisa. Hari ini atau awal bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa fa innal haditsal wahid yahtaju ila niyyah, kata para ulama, satu hadis atau pembahasan satu hadis atau periwayatan satu hadis simple, mungkin enggak sampai 5 menit, itu butuh lebih dari satu upaya menjaga keikhlasan. Padahal periwayatan hadis berapa lama sih? Ada berapa hadis? Gak lama, paling berapa menit. Tapi meriwayatkan hadis yang hanya berapa menit, itu harus menanamkan niat di awal. Lalu dijagain. Lalu nanti ketika ada potensi dipuji, harus muhasabah, harus konsentrasi lagi. Harus isti'adzah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis itu butuh lebih dari satu atau dua atau tiga upaya menjaga niat. Satu hadis. Kalau itu yang dikatakan para ulama, kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan gak ada yang lebih susah daripada ini, masa kita bahas cuma sekali dua kali, hadirin? Sufyan Ats-Tsauri itu Syekhul Islam, Imamul Huffaz, Sayyidul Ulama il Amilin, pemimpinnya ulama yang mengamalkan ilmunya. Itu mengatakan bahwa gak ada yang lebih sulit daripada ini. Syekhul Islam, pemimpinnya Huffaz, gak ada yang, itu tingkatan yang sangat tinggi dalam dunia ilmu, mengatakan gak ada yang lebih sulit daripada mengobati keikhlasan. Mungkinkah kita mudah dalam mengobati itu? Selancang itukah? Atau sesimpel itukah kita berpikir? Kalau guru besar matematika mengatakan ini adalah soal matematika yang tersulit dalam hidup saya. Nah kita, matematika kita berapa dulu? 9,5 di SMA. Apakah dengan mudah kita mengatakan, itu kan biasa. Ini pakar matematika terbaik di Indonesia bilang ini soal tersulit. Mungkin kita yang matematikanya dapat 6, dapat 7, dapat 8, terus bisa dengan mudah mengatakan itu. Ya enggak lah. Jadi tolong hadirin sekalian, ini dicamkan. Karena sekali lagi kepentingan pribadi kita itu banyak. Kepentingan pribadi kita itu banyak. Dan jangan pernah, enggak, gue gak punya kepentingan kok, gue ini, hadirin Allah muliakan. Apa yang Allah firmankan dalam surat Yusuf ayat 53, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, dan aku tidak menyatakan diriku bersih, aku tidak membela diriku sendiri, mengatakan diriku tuh gak bersalah. Kenapa? إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, karena nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan, keburukan, keburukan, keburukan, illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Sedikit, sebagaimana kata Ibnu Jauzi di atas, hanya sedikit orang yang beribadah ikhlas, kata Ibnu Jauzi. Sedikit. Hanya sedikit. Dan ini bukan bahasa hiperbola, itu real, sedikit, gak banyak. Nah pertanyaannya, apakah kita termasuk yang sedikit itu? Gak mudah. Para ulama jungkir balik, hadirin. Para ulama berjuang untuk itu. Dengan cara mereka sendiri. Artinya cara mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka satu, gimana caranya bisa ikhlas. Imam Nawawi memperjuangkan keikhlasan itu sampai menolak gelar muhyiddin yang disematkan kepada beliau, bayangkan.
dikasih gelar gak terima. Bayangkan. Padahal yang kasih gelar bukan dari orang sembarangan. Muhyiddin. Wih, gelar Muhyiddin tuh. Muhyiddin. Itu bukan S1, S2, S3 lagi. Muhyiddin, penghidup agama. Artinya beliau dengan ilmu dan karya beliau itu membuat agama itu hidup kembali. Bayangkan bisa begitu. Memang karya beliau fantastis. Tapi apa respon beliau? Ma aja'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan. Dan aku akan tuntut di hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin. Allahu Akbar. Bisa gitu tuh. Apakah harus begitu? Enggak. Itu sikap pribadi, hadirin. Makanya lagi-lagi kalau kita baca riwayat seperti ini, jangan ditelan mentah-mentah lalu kita tembakkan ke saudara-saudara kita. Atau misal ke guru-guru kita punya gelar yang tinggi. Enggak, itu kebijakan pribadi. Dan setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi pesan besarnya bagi kita adalah ini gak semudah yang dibayangkan banyak orang. Karena seringkali kita dikit-dikit, gak, gue ikhlas. Gak mudah ini loh, hadir. Bicara ikhlas itu tuh berat. Bicara ikhlas itu butuh perjuangan. Bicara ikhlas itu butuh pengorbanan. Gak sederhana yang kita katakan. Dan butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Nah, pertanyaannya, kita udah sejauh mana memperjuangkan hadirin?

Ibnu Attar pernah menyampaikan, pengalaman pribadi beliau bersama gurunya. Siapa gurunya Ibnu Attar? Terima kasih. Gurunya Ibnu Attar siapa? Imam Nawawi. Ibnu Attar mengatakan, walahu syarhu alfaz wa musawadat kathira. Imam Nawawi itu punya karya yang banyak. Walakad amarani marra bijam'i nahwi alfi kras bikhattihi. Suatu hari beliau pernah memerintahku mengumpulkan kurang lebih 1000 keras, kalau bahasa kita sekarang lembaran atau halaman, tapi ada perhitungan sendiri di masa itu. Itu masih berupa manuskrip, belum berbentuk buku, masih manuskrip. Tapi jumlahnya bisa sampai 1000 halaman keras. Amaroni an akifa ala ghasliha fil warraqah. Lalu Imam Nawawi memerintahkan, tolong rendam itu di sebuah wadah air, rendam. Wa halafani in khalaftu amrihi in khalaftu amrahu fi dhalik. Fama amkanani illa ta'ata. Dan beliau meminta aku bersumpah, tolong jalankan perintahnya dan jangan pernah diselisihi. Akhirnya saya gak punya pilihan untuk menuruti beliau. Akhirnya dimasukkan. Bayangkan 1000. Wa ilal an fi qalbi minha hasarat. Sampai hari ini, itu ada ganjelan dalam diriku. Bayangkan, di 1000-an. Dimasukkan, hancurlah. Saya pernah bertanya riwayat ini kepada salah satu masyayikh dan beliau menyampaikan kemungkinan alasannya dua. Yang pertama, beliau tidak puas dengan karya beliau atau hal tersebut atau buku-buku yang beliau musnahkan. Karena Imam Nawawi itu perfeksionis, belum gak puas. Yang kedua, takut gak ikhlas, bisa begitu. Bukan takut, dia merasa itu yang dikerjakan itu kayaknya ada sedikit ikhlas yang ini. Karena kan kita gak boleh menggagalkan amal soleh kita karena takut tidak ikhlas. Tapi kalau ini kan udah diamalkan gitu loh. Karena dia merasa ada, belum merasa ada satu dua yang kayaknya ada ini masalah keikhlasan. Dihancurin. Itu upaya ulama. Sampai sejauh itu, pertanyaannya, sejauh mana perjuangan kita terhadap keikhlasan? Itu pertanyaannya. Apakah masih kita berpikir sesimpel itu keikhlasan? Hanya sebatas datang, ikut kajian, pembahasan tentang keikhlasan, pulang jadi mukhlisin, mukhlisot. Ya bisa aja kalau Allah tolong, tapi secara umum gak sesimpel itu. Sebagian ulama tuh sampai mengkat karya mereka sendiri karena mereka merasa waktu prosesnya saya khawatir ada masalah dalam masalah ini. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, gak sedemikian. Para ulama tuh berjuang gitu loh. Nanti ada yang beramal pakai masker gitu loh. Sebagaimana, padahal gak ada COVID dulu kan hadirin. Sebagaimana Ibnu Mubarak itu berjuang berjihad, itu pakai penutup muka. Itu upaya mereka biar gak ketahuan. Lalu dipuji, karena mereka tuh ini susah. Setelah selesai, ada orang penasaran, kepo, disingkap. Akhirnya tersingkaplah. Tuh ternyata Ibnu Mubarak. Terkenallah Ibnu Mubarak. Hadirin kalau jadi Ibnu Mubarak gimana perasaannya? Alhamdulillah, akhirnya
Benar kan? Akhirnya kita terkenal juga. Alhamdulillah. Ibnu Mubarak marah dan mengatakan, innaka mimman yushanniu alayya, kamu baru saja melakukan hal yang buruk kepada saya. Gak terima diri. Itu. Artinya mereka itu sampai seperti itu loh hadirin. Hal yang kita dengan apa kayak kita gampang mengklaim, mereka jungkir balik. Jadi amalan atau hal-hal yang sebagian orang zaman sekarang gampang mengklaim kayak ikut, mereka itu susahnya setengah mati. Nah, apa iya kita lebih baik dari mereka? Kan enggak begitulah. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Nawawi rahimahullah, Ibnu Mubarak, itu bukan nama-nama sembarangan hadirin. Itu nama-nama besar dalam dunia ilmu. Maqamnya itu maqam yang luar biasa. Sampai demikian. Dan ini harus menyadarkan kita. Karena gak mudah. Gak mudah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita ini tuh senantiasa ngajak pada keburukan. Di antaranya ketidakikhlasan. Ego ingin diangkat. Imam Ahmad mengatakan, amal ikhlas fahuwa aziz. Adapun keikhlasan itu hal besar. Saya hanya berusaha mengerjakan apa yang Allah berikan kepada saya. Itu Imam Ahmad hadirin. Gak mudah. Mereka ngerti. Sehingga mereka tuh berusaha sekuat tenaga. Mereka karena udah belajar tentang ikhlas, belajar tentang niat. Sedangkan kita seringkali, kita gak bicara orang lain. Kita mudah mengklaim diri ikhlas karena gak ngerti sama sekali tentang keikhlasan.

0: saya mau buku hadirin. Ini menurut hadirin tebel gak bukunya? Ini buku judulnya Al-Ikhlas Hakikatuhu wa Nawakiduhu. Keikhlasan hakikatnya dan pembatalnya. Ini risalah, ini tesis magister dari Ummul Qura. Seberapa halamannya? Cuman 630 halaman hadirin. Cuman. Pertanyaannya, ikhlas itu teorinya tuh sekira-kira nih, salah satu contoh, segini. Nah, kita udah baca belum hadirin? Itu poinnya. Kata Yahya bin Katsir, ta'allamu niyyah, pelajari itu niat dan keikhlasan. Gampang ini loh. Sekarang dikit-dikit kita suka bilang ini ikhlas. Kita gak bisa. Kalau orang lain udah jelas husnudzon sama mereka. Kita ini belajar kata emak buat diri kita. Kalau orang lain husnudzon, semoga sesuai dengan apa yang diklaimkan. Husnudzon. Itu yang dididik para ulama. Husnudzon sama orang lain. Tapi sama diri kita, wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak merekomendasi diri saya tidak mengatakan diri saya bersih. Kenapa? Karena nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Apakah kita sekaliber Imam Nawawi atau Imam Mubarak atau Imam Ahmad atau Sufyan Atsauri? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Gak mudah. Dan mereka jungkir balik. Itu tadi, ada yang nolak ketika dikata Imam Nawawi tidak mau dikatakan muhyiddin. Padahal, sekali lagi, sebatas itu bisa, tapi itu upaya pribadi gitu loh. Ada yang sampai merendam karyanya, seperti Imam Nawawi dan sebagian yang lain. Itu yang merendam karyanya ke dalam air. Dulu kan jadi gak usah dibakar karena begitu masuk air udah hancur semua. Itu bukan hanya Imam Nawawi, sampai ada salah satu masyaikh itu menulis buku, isi bukunya adalah ulama-ulama yang melakukan apa yang dilakukan Imam Nawawi tadi. Jadi bukan hanya Imam Nawawi saja, ada beberapa. Jadi kita harus tahu kapasitas kita. Ada sampai ditulis saking lebih dari 1, 2, 3 orang. Jangan mudah seperti itu. Jangan gampang. Dan terus evaluasi. Terus muhasabah. Terus bertanya pada diri. Ini untuk Allah atau untuk kepentingan pribadi saya? Ini untuk Allah atau untuk nama besar saya? Ini untuk Allah atau saya punya kepentingan di dalamnya? Dan terapkan dari hal-hal keseharian dalam sholat kita, puasa kita, lalu zikir kita, terapkan dalam infak sedekah kita dan perjuangan kita dengan harta kita di jalan Allah. Ini untuk Allah atau untuk pribadi kita? Lalu dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita bawa dalil ke istri, suka bawa dalil gak sih ke istri? Gak pernah? Atau ibu-ibu bawa dalil ke suami, suka bawa dalil gak ke suami? Tanya suaminya nih, istri-istri suka tiba-tiba WA pakai ayat, pakai hadis gitu loh. Terus dengerin tuh bang, tanda seru 5 gitu loh. Gitu, cuplikan potongan kajian tentang suami yang soleh gitu loh. Kita habis dimarahin bos gitu, tiba-tiba dapat WA dari istri kita, sifat suami soleh, jangan pelit, dengerin bang, tanda seru 7 gitu. Pernah dapat gitu gak? Nah, ketika kita kirim itu ikhlas atau kepentingan kita? Itu poin. Ikhlas atau kepentingan kita? Atau misalnya di kajian lah gitu, di kajian misalnya suami lagi apa namanya, ustadznya lagi bahas tentang kasih nasihat kepada ibu-ibu, istri-istri, antum suka japri istri antum enggak, dengerin tuh Pak Ustadz gitu. Atau sebaliknya, ketika ustadznya sedang menyampaikan nasihat kepada suami atau bapak-bapak, ibu-ibu suka japri bapak-bapak enggak? Nah, enggak tidur kan? Gitu loh. Nyatet enggak semuanya kata ustadz? Itu enggak akan. Itu pertanyaannya, itu Anda lakukan karena Allah atau karena kepentingan pribadi? Ini penting. Ini penting untuk kita dudukkan. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan. Ulama itu susah. Ibnu Mubarak itu hadirin, gelarnya itu Syekhul Islam, Imam, Amirul Atqiya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau hadirin. Pemimpinnya orang-orang bertakwa di zaman beliau. Di zaman beliau itu nama-nama besar hadirin. Ada A'mash, ada Sulaiman Taimi, ada Asim, ada Hisham bin Urwah, ada Musa bin Uqbah. Itu nama-nama besar. Siapa pemimpinnya kata Allah? Itu Ibnu Mubarak. Pemimpinnya ahli takwa di zaman beliau. Tapi perjuangannya untuk ikhlas itu luar biasa. Apakah mereka jungkir balik lalu kita bisa dapatkan keikhlasan begitu saja? Coba kita renungkan. Coba kita jujur. Coba kita jujur sama diri sendiri. Ini gak mudah. Dan tanya pada diri kita, seberapa hebat perjuangan kita dalam meraih keikhlasan itu. Apakah setiap hari kita sudah muhasabah? Apakah setiap kita beramal, kita muhasabah? Kata Ibnu Qayyim dan lain-lain, seyogyanya ya, setiap beramal itu, kita tanya diri kita, tadi amal kita untuk Allah atau bukan? Tapi prakteknya, apakah kita lakukan itu setiap hari? Kalau kita tidak lakukan itu, apakah dengan mudah kita meraih keikhlasan? Itu pertanyaannya. Padahal ini adalah inti dari agama kita. Dan ini keberhasilan di dunia dan di akhirat. Intasdukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Dan jujur kepada Allah, satu unsurnya adalah keikhlasan. Kalau Anda ikhlas kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah, para abah dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal. Termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana perkembangan, fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita. Min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'ah. Dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu. Dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, ya, laisal mar'u yuladu 'aliman. Enggak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memberikan kepada kita indra-indra tersebut yang merupakan indra kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, ya, indra-indra tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak, tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya, semenjak berada di janin, apalagi ketika sudah dilahirkan, yang pertama kali berkembang pendengaran, bukan penglihatan, pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara umiknya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasanya anak kita ketika di usia, ya, baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya 0-2 tahun, itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Perdengarkan Al-Quranul Karim, kemudian kita memperdengarkan, ya, zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali, anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran. Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan. Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak. Ketika dia mengingatkan anaknya, anaknya sedang ribut-ribut. Anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita enggak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga enggak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua, anaknya sedang main. Padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut, ibunya marah. Umi enggak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi enggak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal. Itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan al-af'idah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya, instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan. Tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka gak bisa diam. Mereka akan bergerak-gerak terus, bermain sana, bermain sini, karena memang usianya. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah bisa dididik, diajarkan tentang sholat yang sebenarnya. Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka, dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah, para abah dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal. Termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana perkembangan, fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita, min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu. Dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, ya, laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah memberikan kepada kita indra-indra tersebut yang merupakan indra kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan, ya, indra-indra tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak. Tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya, semenjak berada di janin. Apalagi ketika sudah dilahirkan, yang pertama kali berkembang pendengaran, bukan penglihatan, pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara umiknya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya, apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasannya anak kita ketika di usia, ya, baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya, 0-2 tahun, itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik, perdengarkan Al-Quranul Karim,

0: kemudian kita memperdengarkan ya zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak. Ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran. Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan. Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak, ketika dia mengingatkan anaknya sedang ribut-ribut, anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita gak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga gak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua, anaknya sedang main, padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut, ibunya marah. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal. Itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan al-af'idah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya, instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan.
1: Untuk wilayah Semarang,
0: tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka gak bisa diam. Mereka akan bergerak.

0: Allahu Akbar.
1: Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka, dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berpikir apa itu balasan dosa yang telah lalu. Kami takut kami putur, Ustaz. Apalagi terasa susah untuk bisa membayar utang riba kami dengan harta yang halal. Dan juga ada pertanyaan sejenis yang menekankan masalah putur, yaitu mungkin

0: saudaraku, saudariku,
1: kaum muslimin dan muslimat.
0: Di antara perjuangan yang Anda lakukan adalah doa. Tolong doakan kami agar kami ikhlas menjalankannya karena Allah, agar tidak rusak niat kami menjalankannya karena Allah, karena menjaga niat itu sangat berat sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya, tolong doakan kami ikhlas kepada Allah Taala dalam perjuangan ini, dan doakan juga Allah mudahkan perjuangan kita bersama untuk tegaknya sunnah di bumi Nusantara, dimulai dari komplek Al-Hijrah di kota Pekanbaru, dan mudah-mudahan kedepannya generasi penerus bisa melanjutkannya ke negeri-negeri lain. Dan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan layangan supportnya kepada kita, dan ini merupakan kebaikan yang insya Allah ditulis dalam catatan amal bismillah azza wajalla. Ya, kemudian saudara kita tadi yang mengatakan berat rasanya di kampungnya untuk istiqamah, ya, disebabkan hijrah. Kita katakan bahwa siapapun yang berhijrah dari yang haram kepada yang halal, Allah akan uji dengan ujian di awal hijrah. Tak ada orang yang berawal hijrah yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berhijrah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Anda mengatakan berat, fahamilah bahwa beratnya ujian akan seiring dan senada dengan selevel dengan beratnya dengan besarnya pahala. Kalau Anda ingin pahalanya besar, maka ujian yang Anda terima harus besar. Tapi kalau Anda tidak ingin ujiannya besar, berarti pahalanya juga tidak besar. Maka harapkan pahala yang besar di balik ujian yang besar. Dan Anda juga bertanya, ada tadi yang bertanya tentang beratnya untuk menutupi dosa, menutupi hutang-hutang riba. Kami hanya bisa berdoa dari sini, semoga Allah memudahkan Anda.

dikomenin, waktu habis Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia, bukan berarti tidak boleh ya. Tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat

hanya mengurus masalah besar, kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita menghadapkan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita.

عند الله جناها بعوضة ما سقط نقر شربة ماء. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat

Sebenarnya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yusalla arba, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang perkara, wa an umrihi fima afna, dia akan ditanya tentang waktunya, usia

0: بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
1: Fakir maknanya adalah hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh, terlepas dari banyak dan sedikitnya harta yang dia punya. Sehingga kalaupun dia punya harta banyak, tapi masih selalu butuh dengan harta orang lain, hakikatnya

pengucapannya itu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan min ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Rashid Abul Farah mengatakan dalam dakwah Ibn Muhkamah di Syarh Jazariyah, mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan, hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara dua bibir supaya dia tahaqqaq al-ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi min ba'di itu yang lebih sempurna. Ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim, akan tetapi definisi dari ikhlaq itu sendiri adalah seperti yang dikatakan tufah ma'al ikhfa'i bi gunnatin ma'al ikhfa'i, ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Mim ba'di, kalau kita membaca mim ba'di, kata beliau-beliau adalah seakan-akan mimnya bertasydid, padahal mimnya tidak bertasydid.

dapat dari surga, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, teman kenalan kita, agar mereka semakin akrab dan mengenal generasi sahabat, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baik generasi.

yang belum dapat hidayah, dia berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk, ada yang menyembah Nabi.

oleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan

Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga ketika mereka masuk surga,

ketika mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka semua orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih memberi kita untuk bisa mengenal.

terus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang

0: dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kepadanya, "Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yang memiliki nama

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah.
2: Mana hamba-hamba
1: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
2: Pertama kali harus dia kini.
1: Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm,
2: seorang yang ingin hijrah dari
1: wa khaira ma ba'da wa a'udhu bika min syarri ma fi hadha al-yawm wa syarri ma ba'da.
2: Bahwasanya
1: Rabbi a'udhu bika min al-kasal,
2: dosa yang telah lalu mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasti Allah akan ampuni.
1: A'udhu bika min 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna
2: dalam taubat.
1: Wa bika nahya wa bika namut.
2: Hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Wa ilaikan nusyur.
2: Dia beriman ya Allah, yang benar.
0: Dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan 70. Bagi Allah semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa an
2: wa la yaqtuluna nafsallati
1: haqqa
2: Allahu illa bil haqq
1: wa ana ala ahdika wa wa'dika masdaq a'udhu bika min sharri ma sana'at
2: yudha'afu
1: laka bi ni'matika alayya
2: yawm al qiyamah wa yakhlu fihi muhana illa
1: aghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani.
2: Dan dia akan kekal.
1: Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari.
2: Pernah berzina.
1: La ilaha
2: kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali.
1: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufr wal faqr.
2: Dia menyesali.
1: Wa a'udzu bika min 'adzabil
2: qabr. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.
1: Allahumma 'afini fi badani.
2: Wa amana. Kemudian dia memperbaiki keimanan.
1: Allahumma 'afini fi sam'i.
2: Dia belajar tentang akidah sahihah.
1: Allahumma 'afini fi basari.
2: Dibutuhkan seorang
1: la ilaha illa
2: ya ke jalan sunnah.
1: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr.
2: Wa 'amila salihan.
1: Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr.
2: Dia mengamalkan
1: amal saleh.
2: Ketulusan taubatnya itu dengan melakukan
1: Allahumma 'afini fi badani.
2: Dan dengan melakukan salat.
1: Allahumma 'afini fi sam'i.
2: Atau bersedekah.
1: Allahumma 'afini fi basari.
2: Kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: La ilaha illa anta.
2: Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat.
1: Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr.
2: Allah akan menggantikan dosa-dosa mereka
1: tersebut. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr.
2: Yang banyak.
1: La ilaha illa
0: anta. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qurani yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun pagi ini Anda berada. Alhamdulillah kami kembali dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Sabtu 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk mengawali aktivitas di pagi ini, terlebih dahulu kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Jazuli Ruhan Bashir MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Perintah Menjaga Sunnah dan Adabnya. Ya, untuk mempersingkat waktu Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan solih. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukuru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalam الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala berkat rahmatnya kita masih merasakan nikmat terbesarnya yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, dan juga berkat rahmatnya pula kita bisa merasakan nikmat sehat. Kenapa penting kita harus bersyukur atas nikmat iman, nikmat sehat? Karena sampai hari ini masih banyak orang yang di luar Islam, padahal mereka cerdas, padahal mereka kaya, padahal mereka punya banyak kelebihan, bahkan baik orangnya, tapi belum mendapatkan sentuhan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kita yang tidak lebih baik dari mereka, kok Allah kasih hidayah? Yang kedua, kenapa kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat? Di luar sana sudah banyak orang yang bahkan sudah cuci darah. Mungkin mereka usianya lebih muda dari kita. Kalau boleh mereka mengulang kembali umur mereka, mereka betul-betul akan jaga ginjal mereka. Banyak anak-anak muda yang sudah cuci darah. Kita alhamdulillah masih berfungsi ginjal kita dengan baik. Di luar sana banyak pula orang yang kena stroke dan kelainan-kelainan yang lain. Kita alhamdulillah dengan iman sehat kita bisa beraktivitas dengan baik tanpa ada halangan apapun, bahkan diantaranya kita bisa ngaji dengan mudah. Kita melangkahkan kaki ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman seperti ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah setelah beliau menyampaikan pentingnya istiqomah dalam beramal, karena kita beramal tujuannya agar meraih cintanya Allah, itu tujuannya. Bagaimana kita dicintai Allah? Maka salah satu caranya adalah dengan beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang tidak beramal. Allah Jalla wa'ala bahkan mencela orang Yahudi. Sampai Allah katakan, ya, Allah perintahkan orang beriman jangan seperti orang Yahudi. Karena mereka punya banyak ilmu. Kamathal himari hamil asfara. Mereka itu Yahudi, orang-orang Yahudi punya ilmu, tapi tidak mengamalkan ilmunya. seperti keledai, ya, dibebani dengan beban membawa kitab yang banyak. Jadi di kanan kirinya ada kantong isinya kitab. Keledai ini bawa kitab isinya ilmu, tapi gak paham keledai itu. Dia gak tahu bagaimana cara mengamalkan kitab itu. Kamatsal himari yahmilu asfara, kata Allah Jalla wa'ala. Allah katakan orang beriman gak boleh gak beramal. Sampai Allah katakan ya alladzina amanu, ya, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ucapkan? Betapa besar kemurkaan Allah. Orang-orang yang hanya pandai berbicara, bisa berucap, tapi tidak bisa mengamalkannya. Amal tujuannya adalah meraih ridha Allah dan cintanya. Makanya salah satu ciri khas atau karakteristik amal yang kita amalkan adalah konsisten, kontinu, terus, biar sedikit tapi terus kita amalkan. Jangan amal kita sifatnya situasional saja atau musiman saja, hanya Ramadan, hanya pada saat-saat tertentu. Enggak begitu. Jadi salah satu cara amal kita meraih ridha Allah dan cintanya harus bersifat istiqomah atau kontinu. Nah, bab berikutnya Imam Nawawi ingin mengingatkan kita, amal yang harus kita amalkan untuk meridha Allah adalah amal yang sesuai dengan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu memiliki beberapa definisi. Yang pertama, sunnah berarti, ya, sunnah itu berarti lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah adalah sunnah. Karena Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa iyyakum muhdatsatul umur, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, wa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, berpegang teguh dengan sunnahku. Rasul menyebut kata sunnah, lalu di akhir Rasul mengatakan jauhi perkara bid'ah. Berarti sunnah di sini lawan dari bid'ah. Sunnah yang kedua maknanya kata ulama adalah segala yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ibadah. Ya, artinya dalam konteks mendekatkan diri kepada Allah, itu sunnah. Segala yang berasal, apa saja, akidah, ibadah, muamalat, akhlak. Kalau konteksnya ibadah, dia sunnah. Perlu dicontoh, diikuti. Tapi kalau konteksnya bukan ibadah, enggak boleh kita ikuti. Contohnya apa? Kekhususan Nabi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, beliau menikah lebih dari 4 wanita. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolehkan untuk melakukan puasa 2 hari berturut-turut tanpa membatalkan puasa, tapi lanjut dari ba'da maghrib langsung puasa 2 hari 3 hari berturut-turut. Boleh bagi Nabi, tapi tidak boleh bagi kita. Namanya puasa wisal. Bagi kita diharamkan, bagi Rasulullah SAW boleh. Ya. Kemudian apa? Nabi SAW misalnya, beliau makan dengan tangan kanan. Konteksnya ibadah ini. Konteksnya ibadah. Bahkan Nabi SAW mendoakan orang yang makan dengan tangan kiri dengan alasan kidal, Allah potong tangannya. Berarti ini ibadah. Berarti makan dengan tangan kanan bukan hanya adab, etika, tapi sunnah, wajib hukumnya. Dan kita berpahala mendapatkan pahala Allah Jalla wa'ala ketika kita makan dengan tangan kanan. Jadi apa yang berasal dari Nabi SAW dalam konteks ibadah, itulah yang namanya sunnah. dan asalnya kita wajib mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah itu artinya, dan ini dipahami oleh para fuqaha, yaitu ahli fikih, yaitu sesuatu atau amalan yang dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Dan ini sunnah yang seperti itu hanya dalam ranah fikih, hanya dalam wilayah ilmu fikih. Kalau sudah di luar ilmu fikih, jangan dipahami sunnah itu, artinya begitu. Misalnya gini,

Allah wa'ala. Dimulai dari istri Nabi SAW. Ya, bagaimana Allah perintahkan istri Nabi untuk menjulurkan jilbab dari atas kepala sampai ke bawah. Kalau istri Nabi yang aman dari fitnah saja diperintah oleh Allah untuk berhijab, apalagi istri dan wanita lain selain istri Nabi SAW. Nah, amal karena targetnya meraih ridha Allah dan cintanya, yang harus kita perhatikan adalah amal kita harus sesuai dengan sunnah. Harus sesuai dengan sunnah, yaitu petunjuk dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak ayat yang memerintahkan kita dalam beramal harus mengikuti contoh dan sunnah Rasulullah. Misalnya Ali Imran 31, kemudian Al-Ahzab ayat 21. Ya, Ali Imran 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka buktikan cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Nabi. Jadi bukti cinta kita kepada Allah dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran 31. Demikian pula Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana kum bi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Tapi itu akan betul-betul dilakukan secara konsisten bagi yang berharap bertemu Allah dan bahagia di hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pentingnya kita mengikuti contoh dan sunnah Nabi dalam beramal. Maka perhatikan para jemaah, amal yang akan menjadi bekal akhirat kita namanya amal soleh. Jadi ada amal yang menjadi bekal akhirat, bekal kematian. Ada amal yang sia-sia, hanya capek saja, hanya membuat kita lelah saja, tapi tidak bernilai pahala. Namanya amal toleh, amal yang sia-sia. Kalau soleh menjadi bekal akhirat, kalau toleh amal yang salah, amal yang pakai to, amal toleh, amal yang sia-sia yang tidak ada pahalanya. Nah, jadi yang kita amalkan itu amal soleh. Amal soleh. Amal soleh itu amal apa? Amal yang sesuai dengan contoh Rasul. Tapi gak mungkin kita beramal sesuai dengan contoh Rasul kalau kita tidak mengenal sunnah. Tidak mengetahui contoh Rasul seperti apa. Contoh saja dimulai dari sholat. Banyak orang Islam, kaum muslimin yang sholatnya masih jauh dari standar ya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu, karena mengenal sunnah itu harus dengan belajar, maka adab mengikuti sunnah ya belajar. Kalau kita ingin mengikuti sunnah untuk meraih ridha Allah dari amal kita, ya kita harus belajar. Karena target kita belajar itu, perhatikan, bukan untuk mencari hiburan. Walaupun iya betul, majelis ilmu bikin hati tenang, bikin jiwa itu sejuk, tenang, damai, itu rasanya seperti itu. Di antara manfaat majelis ilmu. Tapi target utama kita menghadiri majelis ilmu adalah yang pertama mengenal Allah. Bukan malah bertaklid kepada ustaz gitu loh. Malah lebih memuliakan bertaklid, mengagungkan ustaz atau guru kita. Bukan. Atau malah lucu-lucuan, majelis ilmu isinya hanya hiburan. Lebih banyak nyanyinya, lebih banyak jogetnya. Kan itu tujuan majelis ilmu. Majelis ilmu tujuannya yang kita hadiri agar kita lebih mengenal dan takut kepada Allah. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua,

0: Kedua, majelis ilmu kita hadiri, kita tujuannya apa? Mengenal tuntunan Rasulullah. Mana yang sesuai dengan tuntunan? Oh, ini tuntunan Rasul. Lalu kita amalkan. Itu tujuan kita ngaji. Mengenal tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tujuan kita ngaji mengetahui yang halal dan yang haram. Yang halal kita jaga, yang haram kita jauhi. Udah itu aja. Gak usah macam-macam ikut pengajian. Gak cuma datang pulang. Makanya kadang-kadang gini. Saya tuh kadang-kadang kalau habis, ini gak tahu ya, ini mungkin kritik saya gitu. Mau siang maupun malam gitu ya. Kalau habis saya pulang kajian nih siang, jam 2 nih, ibu-ibu pada ngaji siang. Jalan, sampai susah jalannya, goyang-goyang begini, bawa tas, ke masjid. Siang bolong. Udah siang bolong lagi. Saya kadang-kadang terbesit di hati. Ibu-ibu ini ngaji siang-siang, harus istirahat. Dapat ilmunya bikin mereka kenal Allah gak ya? Apa cuma datang doang pengajian? Itu kadang-kadang kepikiran. Terus malam Jumat, saya habis sholat nih, maghrib, mereka datang ke masjid. Rutin tuh tiap malam Jumat. Sampai dandan, bibis lipstick begini. Seragam lagi. Wih, kajian malam Jumat pakai seragam. Masya Allah, putih semua. Pakai tas begini, udah nenek-nenek, ada yang muda. Pokoknya seragam deh pokoknya. Yang terlintas di pikiran saya, ibu-ibu ini udah bertahun-tahun ngaji malam Jumat, semakin kenal Allah gak ya? Jadi maksudnya gini, kajian, pengajian yang dilaksanakan, yang diadakan bertahun-tahun, tapi tidak membuat jamaahnya kenal Allah, rugi. Rugi kalau cuma ngaji doang. Rugi kalau cuma ngaji doang, gak kenal Allah, gak kenal sunnah Rasul SAW. Sunnah itu, ya ini sunnah. Lah, ngaji bertahun-tahun gak ngerti ini sunnah. Gak tahu. Terus ngapain? Ya ustadznya ceramahnya ya isinya curhat. Lalu terus ngapain ngaji? Jadi kajian yang kita ada hadiri, lihat dong dia menyampaikan dalil enggak? Mengenalkan kita akan Allah atau tidak? Mengenalkan kita sunnah Rasul atau tidak? Mengatakan ini haram, ini yang dihalalkan Allah. Tiga ini harus kita cari di pengajian. Kalau enggak, stop, cari pengajian lain. Tiga ini kita cari di pengajian. Yang membuat kita mengenal Allah, yang membuat kita mengenal Rasul dan sunnahnya, dan mengetahui halal dan haram, sehingga kita bisa bermuamalah dengan muamalah yang syar'i. Maka menuntut ilmu itu hukumnya ada tiga. Ada namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah, ada yang namanya sunnah. Ilmu apa yang wajib kita tuntut, kita pelajari yang bersifat fardu ain? Kata ulama, ilmu agama yang wajib atas setiap muslim mempelajarinya adalah ilmu yang menentukan keabsahan ibadah kita. Gara-gara kita gak ngerti, ibadah kita jadi gak sah. Contoh apa? Contoh wudhu. Kalau orang gak tahu rukun wudhu, dosa dia. Berarti dia wajib belajar ilmu tentang apa? Rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Ya alladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu. Berarti wajah nih. Yang benar, harus seluruh wajah terbasuh dengan baik. Kalau enggak, berarti enggak paham dia rukun wudhu. Ini rukun ini, wajah. Faghsilu wujuhakum. Ya, wajah. Kemudian apa? Tangan. Masa wudu asal-asalan. Padahal membasuh tangan sampai siku itu rukun. Wa aydiyakum ilal marafiq. Enggak ngerti juga. Wajib setiap muslim. Wa amsahu bi ru'usikum, diusap. Ada yang begini dong. Ada yang dibasahin kayak orang mandi. Gak ngerti, padahal harus dari begini, dari depan, belakang, sampai tengkuk, balik lagi ke depan. Ya, cukup sekali. Wa arjul bil ka'bain, lalu dibasuh kaki dengan air sampai mata kaki. Bagian belakang, kalau selama dia kaki, bagian belakang harus kena air. Tapi untuk bagian atas sampai mata kaki aja. Ada yang sampai ke betis, sampai ke dengkul, kayak orang cuci kaki. Dan ini harus dipelajari. Sholat juga demikian. Terkait dengan rukun sholat, dia harus paham. Masa udah sholat bertahun-tahun gak ngerti tuma'nina? Allah. Kemana aja dia? Dia wajib stop kerjanya belajar ilmu sholat. Karena hidup untuk ibadah, bukan untuk kerja. Jangan korbankan ibadah demi kerja. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di hadapan kita, ditanya oleh Allah sholat, Allah gak tanya kerjanya seperti apa. Yang memberitakan kita kerja itu Allah. Tapi hidup kita untuk ibadah loh, bukan untuk kerja. Kalau kerja membuat kita lalai dari sholat, dari ibadah, itu bukan kerja yang benar, bukan kerja yang Allah perintahkan. Jadi ilmu yang pertama yang wajib kita pelajari apa? Ilmu yang menentukan keabsahan ibadah kita. Ada contoh lain ilmu yang wajib dipelajari. Apa? Orang kaya wajib belajar ilmu zakat. Jangan mentang-mentang kaya gak ngerti ilmu zakat. Jadi akhirnya apa? Jangan hanya dia merasa, saya udah zakat kok. Gak bisa. Anda tahu tidak berapa yang dikeluarkan? Bagaimana cara mengeluarkan zakat? Zakat hartanya apa saja? Jenis zakat harta yang wajib dikeluarkan apa? Gak ngerti. Wajib, dosa dia. Jadi orang jangan hanya punya uang, tapi dia harus tahu zakat, karena orang kaya punya kewajiban zakat. Orang miskin dosa gak belajar ilmu zakat? Enggak. Gak wajib. Ilmu waris. Ya, kalau memang dia gak ngerti, dia bisa panggil ahlinya, boleh, gak apa-apa. Tapi kalau dia mau menghitung sendiri, dia wajib belajar ilmu waris. Supaya bisa membagi waris kepada ahli waris dengan benar dan syar'i. Ya. Sebelum meninggal dia catat, nanti bagian segini. Laksanakan pembagian waris ayah, harta peninggalan ayah dengan syar'i. Dibagikannya kapan? Setelah ayah meninggal misalnya. Tapi kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian. Ya, seperti itu. Pemimpin juga begitu. Kalau dia jadi pemimpin, dia harus belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Apa sifat pemimpin yang baik? Kalau dia karyawan, dia harus belajar bagaimana jadi karyawan yang amanah, profesional. Itu ilmu yang membuat dia jadi selalu menjaga batasan syar'i. Yang kedua, contoh juga ilmu haji. Kalau dia mau haji, wajib hukumnya. Kalau dia mau umrah, wajib belajar ilmu umrah. Bukan pilihan. Ihram gimana ya? Manasik haji? Lah, Anda mau haji gak tahu manasik haji? Dosa. Sampai berangkat, sampai di Jeddah, belum ngerti juga manasik haji. Karena mendadak dia. Ternyata dapat visa mujamalah misalnya. Mendadak langsung berangkat. Haram hukumnya. Kemudian apa? Fardu kifayah. Yang kedua, hukum menuntut ilmu agama, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Al-ilmu alladhi tuhfadhu bihi syari'ah. Ilmu yang dengan ilmu tersebut Islam terjaga dengan baik. Ya tadi, ilmu waris. Gak boleh, gak ada seorang pun dari kaum muslimin gak ngerti ilmu waris. Haram hukumnya. Ya. Kemudian belajar agama. Dari satu kampung gak ada yang ngerti agama, gak ada yang dakwah, haram. Harus ada satu, dua orang yang belajar agama di sebuah kampung misalnya. Di misalnya kampung Badui, harus ada tuh yang belajar agama supaya bisa setelah lulus, selesai lulus dari pondok atau universitas Islam mana dia lulus, dia kembali berdakwah kepada kaumnya. Falaulana faramin kulli firqatin minhum ta'ifatul tafaqquh fid-din. Harus ada satu dua orang yang belajar agama supaya bisa ngajarin agama kepada masyarakatnya, minimal keluarganya. Ya. Selebihnya sunnah. Misalnya masyarakat Udah ada orang yang ngerti agama, udah ada ustaz di situ. Ah, saya pengen belajar agama. Boleh. Hukum bagi dia sunnah. Ya, hukum bagi dia sunnah. Baik. Perhatikan para jemaah sekalian, terkait dengan perintah menjaga sunnah dalam beramal dan adab-adabnya. Yang pertama, kita wajib berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dalam beramal. Wajib berpegang teguh dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pilihan, tapi kewajiban. Sebagaimana Allah katakan surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma'atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Yang kedua, sunnah itu penyelamat. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, tuntunan Nabi SAW sepanjang hidup kita, Allah akan selamatkan kita. Contoh kecilnya yang contoh sederhana lah. Nanti di mahsyar, setelah berakhir mahsyar, setelah sekian lama berlangsungnya mahsyar, ribuan tahun, yang paling dibutuhkan oleh manusia apa? Yang paling dibutuhkan manusia setelah berakhirnya mahsyar, setelah mereka berdiri di mahsyar ribuan tahun, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Air. Di situ air cuma satu, ada sumber air, yaitu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di selain telaga Rasul enggak ada air. Orang lari, lari kencang untuk mendatangi telaga Rasul. Kalau dari kalau orang kafir dari awal udah gak boleh. Yang bisa mendekati telaga Rasul hanya orang Islam. Hanya orang Islam. Mereka lari. Karena saat itu yang paling dibutuhkan oleh manusia air. Emas gak laku. Perhiasan emas gak berlaku. Intan berlian gak laku. Haus. Karena matahari dari kepala 1 mil. Jarak 1 mil. Kurang lebih 1,5 kilo dari kepala matahari. Bayangkan, pada saat mereka semua lari menuju telaga, ternyata tidak semua orang Islam diizinkan minum dari air telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendekat, pergi, dijaga oleh malaikat, pergi. Loh, saya Muslim, saya umat Rasul, pergi. Rasul melihat banyak yang diusir, langsung mengatakan, ummati, ummati, ya Allah. Kok dia diusir? Itu umatku. Apa kata Rasul? Kata Allah, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu jangan lihat dia umat Islam, umatmu. Tapi kamu perhatikan waktu dia hidup, kalau kamu tahu, semasa dia hidup dia Muslim aja, tapi tidak pernah mengikuti sunnah. Lihat hadisnya. Tapi dia gak pernah ikut sunnah, gak pernah ikut contohmu yang aku perintahkan, gak pernah ikut. Bagi dia contoh itu hanya di Ramadan, hanya pada musim tertentu, hanya karena kepentingan sesaat atau pada situasi tertentu, tapi bukan karena kewajiban, bukan karena dianggap sunnah itu penyelamat. Banyak hal yang tidak ada contohnya darimu tapi mereka lakukan. Sohkon, sohkon, menjauh kalian. Siapa yang diizinkan minum telaga Rasul? Yang selama hidupnya berpegang teguh dengan sunnah. Allah tahu, hei orang-orang yang berpegang sunnah, hei umat Islam, umat Nabi, sini sini. Boleh kami ya Allah? Boleh, boleh. Kamu kan setia mengikuti sunnah. Maju, maju. Padahal mereka haus sekali. Boleh ya Allah, alhamdulillah. Berapa gelas saya minum? Bebas. Jumlah gelasnya sejumlah bintang di langit. Wallahi air telaga Rasul lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Kalau minum, tidak ada yang bisa membayangkan. Siapa yang minum dari air telaga Rasul, hanya segelas saja, dia tidak akan haus selamanya. Wa man syaribaha lam yadhba abada, ba'da abada. Siapa yang minum seteguk saja, jangankan segelas, seteguk saja, tidak haus sampai selamanya. Lam yadhba abada, sampai surga udah enggak haus. Karena dia alirannya sumbernya dari Al-Kautsar. Kelihatan itu. Air terjun jatuh dari Al-Kautsar, dari surga langsung mensuplai air ke telaga Rasulullah SAW. Tapi siapa yang bisa minum? Yang selama hidup setia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu contoh kecil bahwa sunnah itu penyelamat. Bayangkan kita butuh air, binasa kita di saat mahsyar, gak ada air, tapi bisa terselamatkan karena kita minum air telaga Rasul, karena selama hidup kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, cinta Allah itu penting. Tapi yang penting adalah, yang lebih penting adalah bagaimana Allah mencintai kita. Cinta Allah penting, penting. Tapi yang lebih penting bagaimana Allah sayang sama saya, bagaimana Allah bagaimana Allah mencintai saya, itu yang penting. Maka cara untuk menjemput cinta Allah, bagaimana Allah sayang dan cinta kepada kita, itu kan tidak hanya dengan klaim ngaku-ngaku saya cinta Rasul, cinta Allah, enggak bisa. Menjemput cinta Allah, bagaimana Allah sayang dan cinta kepada kita, caranya satu, mengikuti sunnah. Makanya kata ulama, mencintai Rasul, mencintai Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya, bukan sekedar mengaku-ngaku cinta. Ya, sebagaimana Allah tegaskan surah Ali Imran 31. Ya. Kemudian apa? Perhatikan adab. Adanya adabnya apa? Jangan mengamalkan sunnah karena terpaksa atau karena ikut-ikutan. Gak ada adabnya itu. Oh dia bercadar, pakai cadar A. Oh dia pakai jilbab A. Oh dia berjenggot, tapi karena tradisi, gak. Saya berjenggot karena sunnah. Dia sholat karena ustaz saya ngajarin kayak gitu. Tidak. Setiap amal yang kita amalkan, kita bayangkan kita mengikuti Rasul, bukan karena mengikuti guru kita. Dan amalkan sunnah bukan karena terpaksa, tapi dengan lapang dada. Tidak meremehkannya, ya. Tidak pernah meremehkan sunnah. Tidak ada sunnah yang kita anggap remeh. Kita menyepelekan, ah sunnah ini gak ada. Semua dari Nabi bagi kita besar. Tujuannya apa? Kita amalkan agar kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Kalau kita semuanya mengikuti sunnah tuntunan Nabi alaihi salam, kita akan bersatu. Di level keluarga saja, di skup keluarga, kalau seandainya tuntunan Nabi diamalkan, Allah akan satukan hati, gak ada lagi berantem, gak ada lagi konflik keluarga, gak ada. Karena kiat untuk menyatukan hati adalah dengan mengikuti sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi alaihi salam, fa'innahu man ya'ish minkum fasirukhtilaf al-kathira. Nanti kalau ada di antara kalian yang panjang umur, kata Rasulullah, baik sahabatku, kalau ada di antara kalian umurnya panjang setelah aku meninggal, pasti kalian akan melihat banyak sekali perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan. Saat terjadi perselisihan, perpecahan, satu solusinya supaya kalian menjadi bersatu, apa? Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah, kalau ada masalah, solusinya satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Ribut masalah waris, kembalikan. Kalau ada yang menentang, enggak bisa dibagi apa begitu caranya, laki-laki dua perempuan satu, enggak fair. Ya, oke, dalilnya apa? Loh, ini kan zaman sekarang, zaman Nabi bisa. Kok zaman sekarang yang enggak bisa, itu enggak berlaku lagi. Dalilnya apa? Mana dalilnya? Jangan asal bicara. Kita ada masalah nih, Anda punya pendapat ini, saya punya pendapat itu. Ini ribut keluarga masalah waris. Oke, dalilnya apa? Iya kan kebutuhan. Dulu iya. Oke, tapi kan laki-laki masih punya kewajiban beri nafkah. Enggak hanya di zaman Nabi. Kenapa dua? Karena mereka punya kewajiban beri nafkah. Harta dia, harta istri. Sementara kalau perempuan enggak ada kewajiban memberi nafkah. Nafkah kepada siapa? Kalau seandainya wanita tadi yang memberi nafkah kepada anaknya, enggak berdosa. Ibu enggak beri nafkah kepada anaknya, enggak berdosa karena kewajiban memberi nafkah ayah. Itu salah satu hikmah kenapa laki-laki dua, perempuan satu. Setiap orang boleh berpendapat. Ya, tapi kembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis. Selesaikan semua masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Tidak ada masalah di dunia yang tidak bisa diselesaikan, bisa. Tapi jangan diselesaikan dengan emosi. jangan diselesaikan dengan hawa nafsu, dan jangan diselesaikan dengan kebodohan. Selesaikan setiap masalah di dunia sebesar apapun itu dengan kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang terakhir, ya, istiqomah itu harus di atas sunnah, di atas tuntunan Nabi SAW. Bukan hanya banyak amal, hijrah tapi tanpa arah, enggak begitu. Hijrah itu orientasinya sunnah. Istiqomah itu tujuannya adalah kembali ke Allah. Tapi tidak akan pernah istiqomah kembali ke Allah kalau tidak di atas sunnah. Renungan dari kajian kita terakhir adalah, sunnah adalah cahaya yang menerangi jalan menuju ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa sunnah, tanpa cahaya sunnah, seorang muda tersesat oleh hawa nafsu dan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, renungan kita pada kajian pada hari ini, menghidupkan sunnah di tengah masyarakat yang mulai melupakan dan meninggalkannya, perlu, ya, sangat membutuhkan ilmu, kesabaran, kelembutan dan hikmah. Di saat banyak masyarakat, bahkan keluarga kita, tidak mengenal sunnah, masih banyak orang makan tangan kiri, masih banyak orang mau makan angkat tangan, masih banyak orang makan baca doanya, ya Allah mabarik lana fi marzaqina adzabannar, gak tahu bahwa cukup dengan baca bismillah. Banyak sampai detik ini, bahkan ada yang mau makan doa dulu, ya doa bismillah, mau ngapain, kelemahan, keburu adem makanannya, ya. Nah, kita untuk mengenalkan dan menghidupkan sunnah di tengah masyarakat, tengah keluarga, membutuhkan ilmu. Kita paut betul, pastikan bahwa itu sunnah dengan menuntut ilmu. Yang kedua, butuh kesabaran, butuh kelembutan. Kemarin saya ngisi di reuni akbar, ya, alumni Fakultas Kedokteran Yarsi tahun 70. Bayangin itu. Hah? Berarti ABG ini. Ya, tahun 70 loh, bayangin. Semua dokter semua itu. Jangan-jangan spesialis-spesialis semua itu. Akhirnya ada terakhir, tuan rumah bilang, Ustaz saya mau nanya. Ya silakan Pak, Bapak tuan rumah, saya gak bisa ngelarang. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan orang yang Islamnya tidak sholat kafir? Bagaimana kalau kita dapati dia tidak sholat, lalu kita apakah boleh mensolatinya? Wah, ngeri ini. Sedap-sedap ngeri ini. Pak, saya bilang, tidak satu ulama yang mengatakan kafir. Hanya sebagian kecil, sebagian besar itu ulama mengatakan tidak kafir, tapi terancam dengan ancaman yang keras. Jumhur ulama mengatakan tidak kafir. Begini Pak, singkatnya, bedakan antara dakwah dengan hukum. Kalau hukum, ya kita katakan yang lebih benar adalah pendapat ulama, ya, pendapat mayoritas ulama, bahwa yang lebih benar bahwa muslim yang tidak sholat tidak kafir. Tidak kafir, itu begitu, itu ilmunya. Tapi kalau dakwah, jangan disampaikan yang kafir Pak. Ya, kalau kita berdakwah kepada masyarakat, tapi kalau dakwah ke anak, kalian tidak sholat, ingat, ada ulama bilang kafir loh ya. Jadi kita dakwahnya ke siapa dulu? Nah, kalau kita ke masyarakat langsung, saya gak mau nyolatin, saya gak mau tasbih, kenapa? Karena dia gak sholat, kafir, gak pas Pak. Jadi mendakwai masyarakat itu perlu dengan kesabaran, kelembutan, hikmah. Sampai detik ini masih banyak orang yang tidak paham sunnah. Renungan yang ketiga, jangan merasa cukup dengan niat yang baik. Amal soleh itu gak cukup hanya dengan niat yang baik, gak cukup. Siapa yang mengatakan? Pernah gak Allah bilang, kalau kamu ingin beramal soleh, niat baik cukup? Gak ada itu. Untuk beramal soleh, jangan pernah merasa cukup dengan niat yang baik. Karena setiap amal Allah syaratkan untuk menjadi amal soleh, dua syaratnya. Niat yang baik yaitu ikhlas karena Allah. Yang kedua, caranya sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, renungan kajian pada hari ini adalah, seorang muslim hendaknya senantiasa bertanya sebelum beramal. Amalan apapun sebelum kita amalkan, bertanya dalam diri kita, Ini ada gak contohnya ya Rasul? Apakah amalan ini pernah dicontoh ke Rasul atau tidak? Tanya. Kalau tidak ada contohnya, jangan diamalkan. Terutama dalam hal ibadah. Puasa. Puasa ini, puasa itu. Salawat ini, salawat itu. Iya kan? Dikir ini, dikir itu. Kata kiai, gak bisa. Rasul pernah gak berdikir ini? Kalau enggak, jangan diamalin. Tanya sama diri kita. Rasul pernah tidak memberikan contoh. Karena ibadah itu wilayahnya wilayah dalil. Hanya Allah dan Rasul yang boleh menetapkan. Jadi gak boleh. Habib, wala syekh, wala ustad itu ngarang-ngarang dikir. Gak boleh. Itu wilayah ibadah. Dan harus kita tanya sama diri kita. Adakah? Atau pernahkah Rasul mencontoh? Dan pertanyaan ini yang selalu kita ajukan dalam diri kita setiap kita akan beramal, akan menjadi benteng dari kesalahan dalam beragama, akan menjadi benteng bagi kita dari segala kekeliruan dalam mengamalkan agama yang mulia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang istiqomah mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, sehingga Allah Jalla wa'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian kajian kita. Wa sallallahu wasallam wa barak in Muhammad wa ala alihi wa sahibu sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Dahsyatnya sedekah. Di antara pintu-pintu kebaikan yang agung, yang sangat dianjurkan oleh syariat kita adalah sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dengan penuh penyesalan, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-39, "Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kalian infakkan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, dan dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qala Allahu 'azza wa jalla, ya bani Adam, anfiq 'alaik." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak untukmu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah dengan keikhlasan, pada hakikatnya dia tidak kehilangan sedikit pun harta benda yang dia infakkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, niscaya kita akan mendapatkan gantinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang menimbun-nimbun harta, menyimpannya, menghalangi orang-orang yang berhak dari infak dan sedekahnya, maka harta orang-orang yang seperti ini akan lenyap dan hanya akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Kebanyakannya tidak bisa dinikmati, namun hanya akan menjadi beban di akhirat dan tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana dan untuk apa harta tersebut dimanfaatkan. Telegram channel Kristal Iman.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah, para abah dan ummahat, ayah dan bunda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang tua, kita wajib untuk berilmu. Karena agama kita mengajarkan berilmu sebelum kita beramal, termasuk di dalam mendidik anak. Apalagi pendidikan anak ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang tua. Sehingga kita harus memiliki ilmu. Dan di antara ilmu yang penting harus kita ketahui, setelah ilmu kita mempelajari akidah tauhid, ya, kita mempelajari ilmu yang paling penting yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah agama kita. Kita juga harus mengetahui tentang bagaimana perkembangan, fase perkembangan anak kita sesuai usia. Ternyata ini sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'anul Karim itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala akhrajakum, mengeluarkan kalian, mengeluarkan kita, min butuni ummahatikum, dari rahim-rahim ibu-ibu kita, la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan kita enggak berilmu, enggak punya ilmu, dalam keadaan kita jahil. Sehingga alangkah benarnya perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwasanya, ya, laisal mar'u yuladu 'aliman, enggak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Manusia semua dilahirkan dalam keadaan bodoh, dalam keadaan jahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita alat, instrumen, equipment, tools agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa belajar. Apa yang Allah berikan kepada kita? Allah jelaskan di dalam lanjutan ayat tersebut, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita pendengaran, penglihatan, afidah, pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Para ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah memberikan kepada kita indra-indra tersebut yang merupakan indra kita untuk belajar, untuk mencari ilmu, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan ya indra-indra tersebut secara berurutan, ini adalah sesuai dengan ilmu perkembangan anak, tahapan perkembangan anak. Apabila kita perhatikan di dalam surat tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan bagimu pendengaran. Ternyata subhanallah, yang berkembang pertama kali indra pada seorang anak itu adalah pendengarannya. Bahkan sebagian penelitian mengatakan mulai dari semenjak di perut ibunya, semenjak berada di janin, apalagi ketika sudah dilahirkan, yang pertama kali berkembang pendengaran, bukan penglihatan, pendengaran terlebih dahulu. Makanya anak bisa membedakan suara umiknya, ibunya. Dan ini menunjukkan bahwasannya apabila kita memahami tentang tahapan ini, kita akan bisa mendidik anak kita dengan lebih baik dan hikmah. Ketika kita tahu bahwasanya anak kita ketika di usia ya baru dilahirkan, usia tufuliyah, usia masih menyusui dengan ibunya, 0-2 tahun, itu yang paling berkembang adalah pendengarannya. Sehingga ini fase yang paling utama, yang paling baik untuk apa? Untuk mentasmi anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, memperdengarkan anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Perdengarkan Al-Quranul Karim, kemudian kita memperdengarkan ya zikir-zikir dan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, itu akan merasuk di dalam hati sang anak. Apabila anak itu terbiasa mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah yang diutarakan, disampaikan oleh ibunya atau yang ada di sekitarnya, itu akan merasuk ke dalam anak. Dan seringkali anak yang sudah terbiasa dari kecilnya mendengarkan Al-Quran, hatinya akan terikat dengan Al-Quran. Dan ini adalah awal kali mulanya pendidikan anak-anak. Ketika kita ingin melahirkan, kita ingin memunculkan anak-anak penghafal Quran. Baru kemudian yang kedua, Allah menyebutkan al-absar, penglihatan. Ternyata al-absar itu berkembang, ya, itu terutama dari usia setelah 1 tahun. Kalau di dalam fase, yaitu setelah menyusui, itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun. Nah, usia 2 tahun hingga 7 tahun, ini usia yang paling berkembang adalah penglihatan anak. Dan ini adalah fase di mana anak itu menjadi duplikator, imitator, pencontoh yang paling baik. Dia akan mencontoh apa yang ada di sekitarnya. Dia akan melihat ada yang di sekitarnya. Itu yang apa yang dilihat oleh sang anak itu yang akan dicontoh. What they see, what they learn. Apa yang mereka lihat, itulah yang mereka pelajari. Ternyata ini adalah fase seringkali orang tua melakukan kekeliruan, terjadi inkonsistensi di dalam pendidikan. Terjadinya inkonsistensi di dalam pendidikan seringkali adalah di usia seperti ini. Karena apa yang ditunjukkan orang tua, apa yang dicontohkan orang tua, apa yang ditampakkan orang tua berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang tua. Sehingga akhirnya anak menjadi bingung dan seringkali mereka itu lebih dipengaruhi dengan apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Di sini akan saya contohkan. Misalnya ada seorang ibu atau seorang bapak, ketika dia mengingatkan anaknya, anaknya sedang ribut-ribut, anak itu dimarahi, diomeli. Padahal sebagai orang tua, kita ketika diingatkan dengan cara dimarahi, kita gak suka. Demikian pula anak kita juga punya hati. Ketika kita ingatkan dia dengan cara kasar, dia juga gak akan suka. Kita juga harus memperhatikan hatinya. Ada orang tua, anaknya sedang main, Padahal anak itu memang usianya bermain-main. Kemudian dia ribut-ribut, ibunya marah. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Satu kalimat. Umi gak suka kamu berteriak-teriak. Akhirnya apa yang dilihat sama anak? Pertama, anak mendengarkan. Umi tidak suka anak yang berteriak-teriak. Masuk di dalam benaknya dia. Yang kedua, dia melihat. Ternyata umiku berteriak-teriak. Umiku berteriak-teriak ketika mengingatkan aku. Terjadi konflik di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung. Tapi ternyata yang lebih mempengaruhi dirinya adalah apa yang dia lihat. Akhirnya muncul anak-anak yang dikatakan sebagai anak yang gak bisa diatur dan yang semisal. Itu sebenarnya lantaran berangkat dari orang tua sendiri yang keliru di dalam mendidik anaknya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah memberikan al-af'idah. Allah memberikan pemahaman atau indera kognitif di dalam memahami sesuatu. Ini ternyata berkembangnya sempurna di usia 7 tahun. Makanya dikatakan usia mumayyiz. Anak sudah bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk, mana yang berbahaya dan dengan yang tidak. Ini anak sudah mulai bisa memahami tentang ucapan orang tuanya, instruksi orang tuanya, perkataan orang tuanya. Anak sudah lebih bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya ini rahasia kenapa Nabi memerintahkan anak di usia 7 tahun. Karena di usia 7 tahun, indera kognitifnya anak, indera pemahamannya anak, setelah sebelumnya penglihatan dan pendengarannya sudah sempurna, dia memiliki kesempurnaan di dalam memahami. Sehingga ketika dia diajarkan sholat, yang mana sholat itu substansinya adalah khusyuk, tumakninah, bisa dia lakukan. Tidak dengan anak-anak di bawah 7 tahun. Kita perhatikan anak di bawah 7 tahun, kita ajak sholat, mereka gak bisa diam. Mereka akan bergerak-gerak terus, bermain sana, bermain sini, karena memang usianya. Tapi di usia 7 tahun mereka sudah bisa dididik, diajarkan tentang sholat yang sebenarnya. Dan ini adalah metode kita atau cara kita mengajar. Itu harus sesuai dengan fase perkembangan mereka, dan ini adalah termasuk bagian dari hikmah mendidik anak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Soal jawab.
5: Assalamualaikum Ustaz, saya hamba Allah.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya hamba Allah di Bengkulu, tolong nasihatnya, beberapa bulan ini saya baru belajar ngaji mengenal sunnah bersama istri saya. Kenapa ujian dari Allah terasa berat kami lalui? Terkadang berpikir apa itu balasan dosa yang telah lalu? Kami takut kami futur Ustaz, apalagi terasa susah untuk bisa membayar hutang riba kami dengan harta yang halal. Dan juga ada pertanyaan sejenis yang menekankan masalah futur, yaitu mungkin sekalian anak tambahan Ustaz.
6: Nah.
5: Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya berjuang dari futur karena futur ini sering menghampiri?
6: Baik,
5: kami persilakan Ustaz.
6: Barakallahu fiikum. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Di antara perjuangan yang Anda lakukan adalah doa. Tolong doakan kami agar kami ikhlas menjalankannya karena Allah. Agar tidak rusak niat kami menjalankannya karena Allah. Karena menjaga niat itu sangat berat. Sebagaimana yang telah dikeluhkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ya. Tolong doakan kami ikhlas kepada Allah tabaraka wa taala di dalam perjuangan ini. Dan doakan juga Allah mudahkan perjuangan kita bersama untuk tegaknya sunnah di bumi Nusantara, dimulai dari komplek Al-Hijrah di kota Pekanbaru, dan mudah-mudahan ke depannya generasi penerus bisa melanjutkannya ke negeri-negeri lainnya. Dan terima kasih kepada Anda yang telah memberikan layangan supportnya kepada kita, dan ini merupakan kebaikan yang insya Allah ditulis di dalam catatan amal bi'idznillah azza wa jal. Ya. Kemudian saudara kita tadi yang mengatakan berat rasanya di kampungnya untuk istiqamah, ya, disebabkan hijrah. Kita katakan bahwa siapapun yang berhijrah dari yang haram kepada yang halal, Allah akan uji dengan ujian di awal hijrahnya. Tak ada orang yang berawal hijrah yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berhijrah diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ketika Anda mengatakan berat, fahamilah bahwa beratnya ujian akan seiring dan senada dengan selevel dengan beratnya dengan besarnya pahala. Kalau Anda ingin pahalanya besar, maka ujian yang Anda terima harus besar. Tapi kalau Anda tidak ingin ujiannya besar, berarti pahalanya juga tidak besar. Maka harapkan pahala yang besar di balik ujian yang besar. Dan Anda juga bertanya, ada tadi yang bertanya tentang beratnya untuk menutupi dosa, menutupi hutang-hutang riba. Kami hanya bisa berdoa dari sini, semoga Allah memudahkan Anda untuk menyelesaikan hutang riba tersebut. Dan itu adalah kesalahan masa lalu yang mungkin memberikan efek berat di masa yang sekarang. Dan tetaplah berusaha, berusaha dan berusaha. Usulan Anda, jual apa yang ada untuk menutupi hutang riba tersebut sehingga Anda tidak punya hutang lagi. Kami doakan Anda berhasil. Dan doakan juga kami dan kawan-kawan dan rekan-rekan untuk bisa lepas dari seluruh hutang-hutang riba mereka seandainya ada. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
7: Seorang mukmin dia cerdas. Dia bisa membaca situasi. Dia tahu mana orang baik, mana orang buruk. Memberikan analisa lapangan. Tapi ketika dia dibohongin orang dan kasus itu tidak besar, tidak berimbas kepada yang lain-lain, dia tidak mempermasalahkan. Dia tidak melawan. Dia tidak interupsi lalu dia bantah pendapat yang lagi bicara. Gak penting bagi dia, karena dia karim, karena dia orang yang mulia, karena dia dididik oleh Islam menjadi orang besar. Dan orang besar hanya mengurus perkara-perkara besar. Orang besar gak ngurus perkara-perkara kecil. Kira-kira kalau ada rapat RT, RI1 datang gak? Gak datang. Karena level RI1 sidang kabinet, bicaranya sudah Sabang sampai Merauke, bukan tingkat RT lagi. Orang-orang besar main di level atas tanpa mengurangi hormat kepada Pak RT dan segenap kabinetnya. Tapi jelas itu faktanya. Nah, mukmin juga demikian. Kita enggak, Allah enggak suka, kan apa kata Nabi SAW, Allah tuh enggak suka safsafatil umur dalam sebuah hadis. Allah tuh enggak suka kita ngurusin yang kecil-kecil, yang perintilan-perintilan tuh Allah enggak suka. Jadi kalau ada, enggak setiap ucapan tuh dibantah. Enggak setiap sebuah statement di sosmed dikomenin, waktu habis Anda dihisap sama Allah. Apalagi cuma masalah-masalah dunia. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi yang sekarang terjadi udah kebablasan. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Apa masalah besar? Antum cek surat Al-Hajj ayat 1. Allah mengatakan inna zalzalatas sa'a syai'un 'adzim. Huru-hara hari kiamat itu masalah besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang besar hanya ngurus masalah besar. Kita harus berpikir apa yang bisa kita jawab pada hari itu. Bagaimana kita berhadapan dengan Rabbul Alamin? Apa alasan kita kalau Allah bongkar semua skandal kita? Itu masalah kita. Adapun masalah dunia, dibully, digibai, gak usah untuk pikirin. Buat apa konferensi pers hanya untuk bela masalah dunia? Itu masalah kecil. Masalah kecil itu masalah dunia. Bukan saya mengatakan, Nabi yang mengatakan laukanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah masako kafira syurbatama. Kalau dunia itu senilai dengan satu dari dua sayap nyamuk, orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melihat orang kafir bisa menikmati dunia, bahkan orang terkaya pertama di dunia orang kafir, orang terkaya kedua di dunia orang kafir, itu menunjukkan dunia gak ada artinya dan lebih rendah dari satu dari dua sayap nyamuk. Itu masalah rendah. Jangan sampai membuat galau hati kita. Jangan sampai seluruh pembicaraan kita di sosmed gara-gara dunia. Jangan masalah gara-gara dunia akhirnya bantah-bantahan sama orang. Sesuatu yang gak berharga gak usah dihargai. Diketawain orang. Gak semua bully ditanggapi, gak semua fitnahan ditanggapi. Makanya Nabi difitnah 13 tahun,

Orang mukmin itu nggak bahas masalah rendahan, nggak penting bagi dia. Tapi kalau udah bicara dosa, bicara azab kubur, bicara berhadapan dengan mungkar dan nakir, iya, dia pay attention di sana. Dia akan dengar. Dia tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Di benaknya ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba, tidak akan beranjak kaki seorang hamba kecuali dia ditanya tentang empat perkara, wa an umrihi fima afna, dia akan ditanya tentang waktunya, usianya bagaimana dihabiskan. Dalam riwayat wa an syababiha fima abla, dia akan ditanya tentang waktu mudanya. Itu waktu muda dari balik sampai 40 tahun akan Allah bongkar sehabis-habisnya. Klub mana aja yang sudah kita kunjungi, pub mana saja yang sudah kita kunjungi, daftar cewek kita itu diinterogasi semua, atau cowok-cowok kita diinterogasi semua, semua dibongkar sehabis-habisnya. Wa an syababiha fima abla, apa yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu di audit semua, mulai dari pil koplo, gorila, sampai sabu, sampai semua dibongkar. Masa muda dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita bertobat kepadanya. Jangan senyum ketika Anda bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih delay, nanti kena. Kalau mau senyum nanti di akhirat. Sekarang ada gunanya. Seorang mukmin dia tahu itu. Makanya masalah-masalah ini enggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana hak Allah Jalla wa Ala. Bagaimana hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hak orang tua, sudah saya tunaikan atau belum?

0: Fakir itu maknanya apa? Butuh. Fakir itu maknanya butuh. Fakir maknanya adalah hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh, terlepas dari banyak dan sedikitnya harta yang dia punya, harta yang dia punya. Sehingga kalaupun dia punya harta banyak, tapi masih selalu butuh dengan harta orang lain, hakikatnya fakir. Hakikatnya orang ini adalah orang yang fakir. Wis sugih, pokoknya kudu tambah sugih. Akhirnya mengembangkan bisnis rentenir. Di anak no duite di tengah masyarakat. Yuk, boleh utang orang yuk kita utangi. Telung puluh ewu, nanti balik 35, seket ewu, balik swida. Masih nitili harta-harta yang ada di masyarakat kecil-kecil. Kolektor pak ya, 5.000 diambil, 10.000 diambil. Padahal tabungan dia ratusan juta.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan kajian kita hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya dari qalaba yaqlibu atau aqlaba yuqlibu iqlaban, membalik, merubah nun sukun menjadi mim, mim sukun. Jadi nun sukun dirubah menjadi mim sukun. Iqlab, bacaan iqlab adalah bacaan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh, min ba'dihim, ada nun sukun bertemu dengan ba. Min ba'dihim, maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim. Mim ba'di, bukan min tapi mim. Mim ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba. Mim ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Cara terbagus dalam

0: membaca ikhfa adalah pengucapannya, yaitu dua bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan mim ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Lashin Abdul Farah mengatakan dalam Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Jazariyah, beliau mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan, hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara dua bibir, supaya lihat tahaqquq al ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi mim ba'di itu yang lebih sempurna ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim, akan tetapi definisi dari iqlab itu sendiri adalah seperti yang dikatakan Tuhfah, ma'al ikhfa'i bi gunnatin ma'al ikhfa'i, ada gunnahnya ada ikhfa'nya. Mim ba'di, kalau kita membaca mim ba'di, kata beliau-beliau adalah seakan-akan mimnya bertasydid, padahal mimnya tidak bertasydid, seakan-akan mimnya bertasydid mim ba'di, tapi kalau mim ba'di maka tidak bertasydid begitu. Akan tetapi mim ba'di seperti itu tetap diperbolehkan, saya membaca kepada para masyayikh dan masyayikh membolehkan. Kan tetapi beliau kemudian mengatakan yang terbagus adalah, yang paling bagus adalah mim ba'di, karena disitulah akan terlihat ma'al ikhfa'inya disertakan dengan ikhfa. Jadi iqlab itu disertakan dengan ikhfa, ada penyamaran, sebagaimana Tuhfatul Atfal mengatakan wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man taba'a hudah ila yaumin alqah amma ba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, seringkali kita mendapati satu kejadian, dua, tiga, dan seterusnya. Pada beberapa pengajian, tatkala ustaz bertanya, sebutkan 10 nama sahabat nabi yang dijamin masuk surga, itu jarang sekali yang bisa menjawabnya dengan jawaban yang tepat dan pas. 10, jarang yang bisa menyebutkan 10 nama sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Berbeda tatkala pertanyaannya dirubah, sebutkan misalnya 10 orang pemain sepak bola yang terkenal, banyak orang bisa menjawab. Nah, kali ini kita akan sampaikan cara mudah menghafal 10 orang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Caranya dengan menghafalkan 1, 2, 3, 4. 1 to, 2 sin, 3 alif, dan 4 ain. 1 to, to di sini mewakili Talhah bin Ubaidillah. 2 sin, sin di sini mewakili Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. 3 alif, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Az-Zubair ibnul Awam. Kemudian 4 ain adalah Umar, Uthman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Kalau kita bisa menghafalkan 4 ini, maka akan mudah kita menghafalkan 10 orang sahabat nabi yang dijamin masuk surga. Saya ulangi, 1 to, 2 sin, 3 alif, dan 4 ain. 1, 2, 3, 4. Satu tok adalah Talhah bin Ubaidillah, dua alif adalah Abu Bakar, dua sin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, tiga alif adalah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Az-Zubair Ibnul Awam. Yang keempat adalah 4 ain, Umar, Uthman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Cara yang sangat mudah agar kita senantiasa mengingat 10 orang sahabat yang memiliki keutamaan besar dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, saudara kita, teman kenalan kita, agar mereka semakin akrab dan mengenal generasi sahabat, generasi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik generasi. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab.
2: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum mendapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
3: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
2: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
3: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
2: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih milik kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimana sikap kita yang tidak bisa mencegah secara lisan atau mencegah orang yang berbuat kesyirikan di sekitar kita, tapi hanya bisa memohon kepada Allah agar mereka lagi kehilangan harta benda, tokonya sepi, mereka meminta pertolongan pada orang pintar dan tanya Ustaz, bagaimana Ustaz dan sebuah khairan kesyirikan Ustaz?
3: Iya jamaah. Nih, tadi sempat kita singgung ya, bagaimana orang-orang ketika susah bukan malah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ketika di perutnya ikan paus, ketika susah beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan subhanallah jemaah, orang-orang musyrikin, orang-orang Mekah yang mereka notabene-nya kaum jahiliyah pada waktu itu, mereka melakukan kesyirikan. Allah menceritakan ketika mereka naik perahu. Kemudian datang ombak dari berbagai penjuru. Waja'ahumul mauj min kulli makan. Mereka sudah berpikir kayaknya kita akan mati. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa dengan ikhlas minta sama Allah, hanya Allah yang mereka minta. Mereka lupa sama berhala-berhala mereka. Mereka lupa dengan jimat-jimat mereka. Yang mereka ingat cuma Allah semata. La in anjaytana lakanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, kami akan menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Dan Allah selamatkan mereka ketika mereka memohon kepada Allah dengan mentauhidkan Allah SWT. Cuma kondisinya manusia kadang-kadang kalau minta sama Allah lama, kata dia. Tapi kalau sama ini langsung. Subhanallah jemaah. Karena memang ada masalah dengan keyakinanmu kepada kebesaran Allah. Padahal tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ketentuan Allah SWT. Di mana tugas kita menghadapi masyarakat yang seperti itu? Kita punya kawan ya, kadang-kadang tetangga seperti itu. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang mampu mengingkari dengan tangannya, dengan tangannya. Yang enggak bisa dengan tangannya, maka dengan lisannya. Yang enggak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Coba kita berusaha ngobrol sama mereka, ngasih tahu mereka dengan cara yang baik, atau kita berbagi nge-share sesuatu yang penting buat mereka. Karena sejatinya manusia ini orang baik. Semuanya manusia itu subhanallah, bahan dasarnya dari tanah, mudah dibentuk. Tanah itu mau dibikin apa bisa. Cuma kadangkala dia terbentuk sama lingkungan tersebut. Sedangkan kita gak pernah punya peran di sana. Maka harapannya engkau sebagai seorang muslim yang peduli dengan tauhid, bagaimana menyampaikan agama Allah ini kepada mereka. Yang jelas engkau harus siap untuk dibully, siap untuk dimaki, bahkan siap untuk tidak ditemanin. Seperti yang terjadi dengan para nabi Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Ma khalaqna

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seseorang yang berzina, kemudian dia ingin bertobat dari dosa zinanya? Ya, masa lalunya adalah masa lalu yang kelam, penuh dengan dosa-dosa karena perbuatan zina yang telah dia lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia secercah hidayah. Dia ingin kembali, dia ingin hijrah.